0: aku ya juga turut seneng loh kalau lalu lintasnya lancar-lancar kayak gini tuh. Ya, ini bapak ibunya nggak pada liburan nih, kerja tetepan.
1: Kerjalah ya bapak ibunya ya.
0: Nggak ada, nggak mau liburan kawan Rasika, kawan-kawan semuanya. Ini libur panjang loh, nggak mau Kuala Lumpur gitu atau Bangkok gitu, nggak mau.
1: Ke Kuala Lumpur, lah ngapain?
0: Liburan aja ya.
1: Lah kan bapak ibunya enggak libur.
0: Iya, meraiknya diri. Betul. Kan cincai lah nek kawan-kawan Rasika kan sama bosnya kan udah gini.
1: Murid-murid pada libur, bapak ibunya.
0: Bos, libur ya, Bos. Anakku prei Kuala Lumpur seminggu ya, Bos. Nah, kawan-kawan Rasika kan sama bosnya udah pada gini, mau kawan Rasika bosnya.
1: Mau ke Genting nih.
0: Genting. Nah, saya mau ke Genting ya, Bos, satu minggu ya, Bos. Liburan anak sekolah, Bos. Boleh ya?
1: Iya, oke. Okay. Mau judi?
0: Coy ya? Oh enggak ya, mesti main game. Kemudian juga bos, Hongkong ya bos, seminggu ya bos. Oke, silahkan. Langsung berangkat
1: ke Hongkong ya bos. Nah, oke, okay. Iya. berapa bulan? Sebulan, oke.
0: Okay. Contoh kayak Pak Bowo Artanto, saya mau ke Hongkong dulu ya satu minggu ya, anak-anakku kerja yang benar, saya mau ke Hongkong satu minggu. Bisa kan?
1: Iya.
0: Pak Hari Ratmoko, anak-anakku. Sengkita Wadi ya. Anak-anakku libur sekolah, saya mau liburan juga ke Tokyo seminggu. Kerja yang benar ya, nanti saya pantau dari Tokyo.
1: Nah, ini habis dari Tokyo, saya langsung ke Amerika untuk nonton Piala Dunia sebentar.
0: Asik.
1: Habis itu langsung ke Tegal.

0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional sepakat mewajibkan penyajian menu telur dan daging ayam masing-masing 2 kali dalam sepekan pada program makan bergizi gratis. Aturan itu dikukuhkan lewat penandatanganan nota kesepakatan di Semarang yang juga mewajibkan seluruh dapur SPBG membeli bahan baku dari peternak dan petani lokal. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatyasin Maimun menegaskan, Pemprov akan segera menerbitkan surat edaran serta meminta masyarakat ikut mengawasi agar tidak ada dapur SPBG yang mengambil pasokan dari luar daerah. Langkah tegas ini diambil guna memastikan program nasional tersebut benar-benar menjadi intervensi stabilisasi harga sekaligus penggerak roda ekonomi masyarakat Jawa Tengah. Dengan adanya kewajiban pasokan lokal tersebut, program MBG di Jawa Tengah kini diproyeksikan mampu menyerap hingga 10% total produksi telur dan daging ayam daerah. Tatyasin Maimun menegaskan kebijakan ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pasar para peternak sekaligus menjaga stabilitas harga agar tidak anjlok di bawah acuan pemerintah. Melalui aturan ketat dan serapan yang tinggi, program nasional ini diharapkan tidak hanya fokus pada peningkatan gizi, tetapi juga benar-benar menjadi penggerak utama roda ekonomi masyarakat di daerah. Masih dari informasi seputar program MBG saat ini, Badan Gizi Nasional juga tengah memanfaatkan momentum libur sekolah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Direktur Pemberdayaan MBG, Tengku Syahdana, menyatakan jeda distribusi selama liburan ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan standarisasi tata kelola SPPG di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Evaluasi itu menyoroti penguatan standar pelaksanaan program mulai dari penyesuaian komposisi menu harian hingga mekanisme distribusi bahan pangan agar sesuai petunjuk teknis. Melalui evaluasi total ini, pemerintah berkomitmen memperbaiki rantai pasok dan manajemen dapur sebelum program nasional tersebut kembali digulirkan pada semester baru mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: pagi, hari Senin jam 7 pagi, kita munculkan lagu-lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Desaku dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kawara Sika menemani Anda semua di pagi hari ini di jam 7 yang sampai dengan jam 7 pagi ini. Lalu lintas secara umum masih baik, masih lancar Kawara Sika, tidak ada lokasi-lokasi yang perlu dihindari, perlu diwaspadai. Lancar saja Pak Gunawan, Kudus Semarang lancar jalure. Informasi kemacetan dan ketersendatan nihil. Ya normal toh kalau pagi Kawara Sika di jam segini di kawasan mana industri-industri kayak Glory, Jatengland, kemudian juga di beberapa titik pabrikan saja yang ramai. Cuma ini informasinya Pak Tito Adianto katanya ada antrian di sekitar Jatengland yang arah Demak dan ada mobil damkar di kiri jalan. Oke, ada kejadian apa itu yang disampaikan oleh Pak Tito Adianto ini di Jalan Pantura Sayung Demak arah Pantura Onggorawe arah menuju Demak. Kayaknya ada pembersihan sesuatu oleh damkar, tapi ya masih mengalir aja ya, nggak yang sampai macet gitu laporannya. Tepatnya di sebelum Jatengland ada kegiatan bersih-bersih jalan di kawasan Jalan Pantura Onggorawe Demak arah timur. Pak Yoyo menyapa dari kawasan Kendal. Assalamualaikum. Sepiring semalam hujan 3 kali habis maghrib terus gerimis. Malamnya jam 12 hujan lagi. Sawah-sawah jadi ada airnya. Yang mau menanam padi sangat bersyukur berkah hujan dari langit. Sumur-sumur yang kering juga airnya jadi agung. Tapi pagi ini cuaca di Sepiring Kendal masih redup ya. Matur suwun Pak Yoyo informasinya. Kemudian tadi ada Pak Arif Solotigo katanya baru sadar kalau hari ini libur anak sekolah katanya. Oh iya po, Pak Arif Solotigo lah, putra-putri atau cucu gak ada yang libur po hari ini. Kok baru ngelegewo kalau hari ini libur anak sekolah he. Pantesan katanya jalannya sepi pagi hari ini. Ternyata anak sekolah sudah libur, nyata benar adanya katanya Pak Arif. Lupi itu Pak Arif ki. Yus matur suwun ya Pak Arif. Pak Amitri, selamat pagi, Kawara Sika semuanya. Melaporkan dari Jalan Jenderal Sudirman, Kota Semarang, depan Pasar Karangayu. Pas di lajur kanan itu ada lubang. Kemarin ada pekerjaan saluran pipa PDAM, tapi nggak tahu apakah sudah jadi atau belum. Soalnya masih terlihat rembesan air dan jalannya masih berlubang. Selain itu juga memakan dua korban. Tadi ada insiden melibatkan sepeda motor yang jatuh. Mohon diinfokan. Oke, baik, matur suwun Pak Awetri laporannya. Lalu ada Pak Mohtar, selamat pagi. Ini melintas di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Aku tadi berangkat rodo kawanan jujur saja. Tapi ini sih nggak telat ya. Ini membuktikan kalau pagi ini lalu lintas di wilayah Kota Semarang lancar. Oke, oke. Baik, di kopi Pak Mohtar laporannya. Untunglah kalau begitu ya. Padahal tuh menurutku tadi aduk aku keluar rumah menuju arah ke studio Rasika tuh menurutku rame loh Kawan Rasika dalane. Rame beneran. Tapi kalau versi kawan-kawan Rasika pada landa ya wis syukurlah kalau gitu.
1: Berarti rame sekitar tempatnya.
0: Iya makanya.
1: Tersebar langsung ke mana-mana.
0: Oh ini Pak Muhtar rame. Menambahkan lagi nih informasinya. Pagi, betul, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Ini perjalanan dari Tulus Harapan menuju Simpang 5 Mas Yuda, Bang Jamal. Lalu lintas terpantau lengang Mas. Ya termasuk kategori lengang naik motorbusi, naik kota semua kan lancar. TL Fatmawati oke. Terus ini tetap dilakukan 31 ini, jadi terpantau lancar sekali. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun kawan-kawan Rasika semua atas laporan lalu lintasnya yang
1: masih lengang,
0: lengang dan lancar ini. Gak ada kejadian guys sampai dengan jam 7 pagi ini.
1: Di jalanan santai-santai aja karena gak pada banter-banter, gak pada ngebut-ngebut.
0: Nah tenane, jalannya lancar loh Ki.
1: Lancar lah, yuk kan gak pada keburu-buru ngantar anak, keburu-buru
0: ngantar bapak. Maksudnya ngebut karena buru-burunya itu kan
1: ya, semuanya santai, it's okay, it's okay.
0: Suka gue sama lu pikirannya positif.
1: Jadi,
0: mulu.
1: Semuanya wis santai-santai.
0: Betul sekali. Ya walaupun tadi sempat laporannya cuacanya gerimis mendung di wilayah Kota Semarang, tapi rumusnya tidak berlaku di pagi ini Kawara Sika.
1: 200 ribu kendaraan nggak keluar, iya, semua.
0: Betul sekali.
1: Semuanya masih santai. Saat tekane, orang kususu ngeterke kok ya.
0: Iya, betul sekali. Kalau orang apa anak-anak yang masih SD gitu kan bapak ibunya kerja lah. Terus anak SD ki nang omah ngopo?
1: Ya mungkin dolanan.
0: Yang sudah panjang punya anak. Kamu dulu waktu
1: anaknya
0: kan,
1: dolanan toh.
0: Kamu kerja, istri kerja. Lalu dulu waktu anak-anak pun SD, kalau liburan gini anak kamu di rumah ngapain?
1: Ya dolanan.
0: Dolanan main sendiri.
1: Ya kalau di saat orang tuanya kerja ya biasanya sama pembantu
0: atau
1: saudara. Atau biasa di tempat mbahnya. Kalau liburan tuh paling banyak ke tempat mbahnya.
0: Lu dulu gitu anak-anaknya dua-duanya. Ya,
1: kalau liburan ke tempat mbahnya. Tapi kalau misalnya nggak ada mbahnya pun ada saudara di rumah yang nemenin. Dan sampai malam loh tuh, kalau malam tuh sampai habis isya sampai jam 9 tuh masih pada bal-balan di kanan kiri rumah tuh, tadi malam rame banget itu.
0: Kalau SMP kan udah peduli. Bisa ditinggal, mama kerja dulu ya nak, papa kerja dulu ya di rumah yang baik ya nak. Wes ning omah SMP kan wis iso nelen SD kelas 2 kelas 3 gitu.
1: Iya, tetap dolanan bal-balan itu, surak karu-karuan. Pokoknya apa yang dia suka, apa yang selama ini dia enggak bisa main, dia explore.
0: Terus cara kamu ngawasi dari kamu tempat kerja anakmu yang kelas 2 3 SD di rumah gitu gimana?
1: Ya biasa aja lah, pokoknya kira-kira ora berbahaya ya wis biarkan, anak itu perlu berkembang.
0: Asik.
1: Sesuai dengan usia dan sesuai dengan fisiknya masing-masing. Gitu. Jangan terlalu dikekang. Ben seneng, ben berkembang.
0: Awas sendiri aja. Tapi.
1: Hah?
0: Sendiri.
1: Ya sama temennya toh, kan banyak temennya. Jadi ada yang tapi paling rame itu sepak bola kalau anak laki-laki. Kalau perempuan ya siapa aja, main lari entah.
0: Pasaran ini. Kayak tekong
1: sampai malam ya. Dan sampai malam, tadi malam itu sampai jam 9 tuh masih anak-anak di, karena liburan ya. Rame banget dan bengak-bengok untuk mencurahkan suasana hati setelah sekian lama harus belajar, sekian lama harus sekolah. Malam hari dicurahkan dengan liburan itu, dengan dolanan. Bermain. Itu karena mereka saatnya untuk itu ya, saat-saat pertumbuhannya memang harus begitu ya, biarkan.
0: Kalau Kang Maraska yang putra-putrinya masih kelas 2 3 SD, 4 SD gitu-gitu ditinggal di rumah, guys. Sama ini, sama saudara atau dibawa ke rumah simbah juga.
1: Mungkin ada yang ke simbah atau gimana? Bisa cerita-cerita ya. Weather.
0: Yo, Kang Waraska, kita ke informasi perakiraan cuaca dulu untuk hari ini ya, Kang Waraska. Bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang mengabarkan, hari ini perakiraannya pagi sampai siang itu cerah berawan aja itu, kawan. Tidak ada potensi hujan, betul, pagi sampai siang nanti. Potensi perakiraan cuacanya hari ini di tanggal 22 Juni 2026, pagi sampai dengan siangnya cerah hingga cerah berawan saja. Lanjut di siang sampai awal malam nanti diperkirakan cuaca berawan dan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hanya di daerah pegunungan dan dataran tinggi aja. Jadi untuk wilayah perkotaan diperkirakan cerah sepanjang hari.
1: Cenderung panas.
0: Iya, cenderung panas dari BMKG Kawarasika rilisnya hari ini. Jadi jangan khawatir kalau pagi ini masih temaram ya. Karena perakiraannya BMKG mengatakan seperti itu ya.
1: Jadi Anda gak perlu khawatir dan gak perlu ngantisipasi pemean.
0: Betul. Nah, kemudian angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 19 sampai 34 derajat Celcius. Nah, ini yang Anda tunggu-tunggu bukan? Perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarangnya hari ini mencapai 0,9 hingga 1 meter loh kawan.
1: 0,9 hingga 1 meter.
0: Cukup lama dari jam 12, 13, 14, 15 dan 16.00.
1: Sampai sore hari ya.
0: Kerja talane banjir.
1: Mungkin di seputaran kali kalau irang.
0: Ya.
1: Kalau irang dan sekitarnya.
0: Hari ini perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarangnya 0,9 sampai 1 meter ya kawan. Di jam 12 sampai jam 16.00. Ini perakiraan di laut ya. Kalau di jalan bisa lebih
1: imbasnya.
0: Lebih dulu lebih lama. Betul imbasnya. Ini di lautnya 0,9 sampai 1 meternya di jam 12 sampai jam 16.00. Itu kawan, perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini 22 Juni 2026 dan perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang.

0: Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun merespons sejumlah keluhan orang tua calon murid yang mengaku gagal melakukan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah setelah sistem sempat mengalami gangguan pada hari terakhir pendaftaran. Salah satu kasus yang terpantau ramai jadi pembahasan di media sosial adalah datang dari Kabupaten Kudus, di mana seorang calon murid yang kehilangan kesempatan mendaftar SMA negeri setelah proses verifikasi akun dan perbaikan titik koordinat rumah terkendala saat sistem sedang dalam perawatan atau maintenance.
1: Kita sedikit dulu ya, jadi sedikit dulu, pastikan pendaftaran itu sesuai dengan urutan. Urutan itulah yang diingat orang tua, sampaikan kepada kami, kita cek di Dinas Pendidikan, sistemnya bagaimana.
2: Nah, kalau ada kesempatan nggak mungkin untuk mereka akhirnya mendapatkan?
1: Saya menunggu informasi dulu, nanti kalau informasinya itu sudah selesai, barulah nanti saya statement.
3: Oke, makasih.
0: Selain itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah mengatakan saat ini laporan mengenai gangguan sistem penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah terjadi pada Jumat 19 Juni 2026. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah memastikan bahwa gangguan sistem tersebut tidak berkaitan dengan upaya kecurangan dalam proses penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah. Pak Handoko Suseno.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, minta info dari Kudus
0: ke Semarang.
4: Salatiga.
0: Oke, langsung saja ya, Kudus Semarangnya sudah banyak informasi.
5: Lancar Pak sampai Semarangnya, Salatiganya juga lancar.
0: Betul.
5: Lewat tol apalagi Pak.
0: Yes, Semarang Salatiganya dijawab sama Pak Iwan nih, monggo silahkan disimak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Biasa Mas Jamal. Ya, melaporkan perjalanan berangkat ngantor Semarang Salatiga Priatko. Konven sementara sampai di pertigaan Bawen. Mas, untuk cuaca ini mendung Mas. Biasanya gunungnya terlihat jelas, ini kok tidak ada sama sekali.
7: Yes, betul. Bisa kita lagi ya.
6: Yep.
7: Ini tetap di Kelana Kota.
6: Oh, ini juga sepertinya hari libur untuk pelajar Mas, hari libur nasional untuk pelajar, karena biasanya saya turun untuk cari sarapan setelah sholat subuh, ini kok tidak turun-turun, mungkin tidur lagi. Lalu lintas terpantau ramai lancar
0: ya, mantap.
6: Karena tadi berkaitan dengan libur kenaikan kelas. Semoga semua selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah itu tadi yang tanya Semarang Salatiga ya, tuh Pak Iwan
5: masih
0: sudah sampai Bawen.
5: Sampai Bawennya lancar Pak.
0: Lebih lancar lagi lewat
5: tol.
0: Pak Dono Nugroho.
8: Alhamdulillah lewat Formosa lancar ya Mas, tidak ada keterlambatan
0: lancar
8: dari kedua arah, sangat lancar.
0: Formosa sangat lancar juga karena libur sekolah.
5: Karena anak sekolah nggak masuk. Apa hubungannya ya ini ya?
0: Pak Arsyad Torikudin.
9: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi.
9: Izin Mas, ini lampu TL di exit tol Bawen yang arah ke Salatiga itu error. Jadi untuk hitungannya itu mungkin rusak ya. Terus pas lampu hijau itu mati Mas. Jadi mohon untuk dieskalasikan ke pihak yang terkait. Terima kasih.
0: Oke, noted.
5: Lampu merah di Bawen.
0: Iya, di pertigaan tol.
5: Pertigaan tol ya.
0: Katanya lampu hijaunya trouble. Nggih, matur suwun. Segera kita sampaikan ke kawan-kawan di Dishub Kota Semarang pagi hari ini. Ini ada Pak Resep Afritia.
10: Selamat pagi, Pak Jamal, Mas Yuda. Tadi kan ada topik pembahasan terkait Provinsi Jawa Tengah. Terus ada pencapaian dengan tetangga waktu ulang tahun dan lain-lain. Kebetulan Mas, kemarin saya 2 hari itu baru roadshow dari daerah Jawa Timur.
0: Oh, pantes.
10: Baru pulang tadi jam 3. Mulai dari Madiun, Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek, terus sampai mana Blitar, Ponorogo, Kediri, dan seterusnya. Ya, kalau harapan Jawa Tengah itu yang penting bisa mengejar terkait infrastrukturnya sendiri. Itu dulu diperbagusin ya.
5: Diperbaiki.
10: Dalam artian nyaman, ada penambahan jalan-jalan baru, jadi bisa mengurai kemacetan, kepadatan lalu lintas. Terima kasih, nanti kan akan menopang perekonomian otomatis jika lalu lintasnya lancar.
0: Baik, matur suwun Pak Rasep Ahbutia untuk sharingnya ya pagi hari ini. Bu Yuni, pagi, saya dan suami kan kerja toh Mas. Kalau anak saya itu saya titipkan ke tempat neneknya, dan saudara saya yang ada di luar kota. Lama tidak ketemu, biasanya bisa main sama rame-rame sampai malam gitu loh, sama kayak Bu Jamal ya, gitu.
5: Oh, tulanan gitu.
0: Gitu, berarti istilahnya kalau 2 SD, 3 SD gitu ditinggal sendiri udah oke ya, karena ada
5: saudara lah.
0: Saudara paling tidak ada yang mendampingi.
5: Iyalah.
0: Anak bisa ditinggal sendiri di rumah tuh kelas berapa kamu dulu kemarin? Ya kamu dulu. 5 SD udah bisa ditinggal sendiri.
5: Iya, SD kelas 6, kelas 5 itu bisa.
0: Kelas 5 udah bisa?
5: Bisa lah.
0: Oh.
5: Semakin dolor, semakin usia itu udah bisa.
0: Oke, Pak Hadi, selamat pagi Rasika, Mas Yudmas Jamal melaporkan dari Salatiga sampai KIC lancar kok ini. Cuaca juga sudah mulai terlihat mataharinya. Woi, mantap, ini berarti dari Pak Hadi tadi dari Klaten loh guys. Klaten Salatiga, ini sudah sampai touchdown di kawasan industri Candi. Lancar situasinya, tidak ada kendala dan hambatan signifikan.
5: Sekaligus menjawab untuk Bu Heni Novi.
0: Oh iya, jalurnya blek-ketiblek ya. Jalurnya
5: plus.
0: Lah ya blek ketiblek blek persis.
5: Persis toh Bu.
0: Salatiga sampai KIC.
5: Iya betul.
0: Pak Zokina.
11: Halo. Selamat pagi kawan Rasika.
5: Selamat pagi Pak Zokin.
11: Salam hangat dan salam selamat mengaspal berkarya. Perihal PLN mati sana sini, saya juga agak kecewa. Dapat pesanan roti sekian banyak, sudah masuk adonan listrik mati.
0: Iya, waduh.
11: Terus kalau PLN kita telat bayar 2 hari aja udah
0: denda.
11: Gak ada ampun. Tapi giliran mati, masyarakat banyak yang rugi. Ini
0: gak ada kompensasi.
11: Salah satunya Bahlil itu. Itu batu bara itu diekspor. Ugal-ugalan, wah, kebocoran batu bara sana sini, mafia-mafianya main, apa tindakannya dari pemerintah? Itu selamat pagi, tetap semangat pokoknya, berjuang untuk hidup. Terima kasih.
0: Nah, terus gimana nih Pak Zokina? Karena nih Pak Zokina dari pelaku UMKM toh yang kemarin terdampak karena listriknya padam, padahal lagi pesenan rotinya lagi banyak-banyaknya. Terus gimana jenengan Pak waktu itu?
5: Apakah
0: apa protes? Yang bukan protes ya, maksudnya lebih ke usahanya sih. Aku pengen tahu tentang ke usahanya sih. Apakah kemudian langsung dikebut atau ditambah gimana? Setelah listriknya menyala, atau kemudian langsung kompromi ke klien-kliennya atau pelanggan-pelanggannya, atau bagaimana Pak Zokina kemarin ketika pas pesanan rotinya lagi rame-ramenya kok listriknya padam? Pak Bowo Artanto?
12: Pukul 6 lebih 37 menit saya sudah masuk ke kota Kudus, saya lewat Lingkar ya, untuk cuaca di kota Kudus ini cerah. Mataharinya sudah cemlorot. Untuk lalu lintasnya overall ramai lancar ya. Los dari Semarang sampai dengan Kudus. Tadi saya lewat tengah kota Demak, karena kan anak-anak sekolah sudah libur, jadi biasanya tengah kota Demak akan lebih lancar. Untuk arah sebaliknya dari Kudus Demak sampai dengan Semarang terpantau sampai TL Genuk juga ramai lancar saja. Matur nuwun.
0: Tukang warasika yang lancar. Bertanya Semarang Demak Kudus ya, Pak Sokip.
13: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Mas Yuda, Mas Jamal, sekedar informasi di Demak Kota, suasana cerah ya. Arus lalu lintas lancar untuk yang di Demak Kota, tapi yang di pinggiran belum tahu itu.
0: Oke, terus pinggirnya lancar tadi info dari kawan-kawan.
13: Lancar.
0: Yo.
13: Masalahnya mobilnya harusnya pakainya Pertamina Dek, ini tak kasih bio solar. Tapi alhamdulillah lancar terus, tidak ada kendala karena servis rutin, selalu ganti filter oli dan filter solar. Begitu mas, informasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus Aditya.
14: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal. Seperti biasa ya, rutinitas Senin pagi OTW kemana jalan? Kemana lagi kalau bukan ke Catenglen, via GT Trondel, keluar Mbak Mukti, Anit Kaligalbi, Ngendok, Sayung, nanti landing di Catenglen. Oh iya Mas Yuda, itu di depan Makodam semalam itu ada laka truk nabrak pembatas jalan sampai miring, truknya itu bermuatan ekskavator. Itu apakah sudah di apa namanya, sudah dibersihkan belum ya? Karena semalam sekitar jam 10.45 itu truknya nabrak separator, muatnya muat ekskavator sampai miring Mas Yuda. Kabin depannya truknya tuh hancur. Nah itu sudah di evakuasi belum pagi ini? Kalau belum ya mesti terjadi kesendatan cukup panjang itu, karena
0: nah, jawabannya nggak ada kesendatan ya.
14: Iya, ternyata miring-miringnya, kalau miring biasa nah, miringnya ya ekskavatornya yang mau jatuh ke sebelah kiri. Nah sedangkan truknya nangkring di pembatas jalan di depan Makodam. Apa lanjut?
0: Nah sementara laporan kawan-kawan Semarang Ungaran Bawen lancar aja itu.
5: Lancar dan tidak ada bekas-bekasnya, sudah tidak ada Pak.
0: Betul sekali. Itu dulu ya kawan. Nanti kita update lagi setelah jam 7.30 tetap di Kelana Kota Pagi. Oh ini Pak Didi SB dari Pemalang tadi sudah sampai Kali Kangkung.
5: Alhamdulillah sudah sampai Kali Kangkung, sudah masuk kota Semarang, sebentar lagi langsung ke meluncur ke Undip.
0: Betul, bumi mulai menghangat, matahari mulai mencuat di bilik awan. Sebentar lagi melintas tol ABC, Semarang ABC, sepanjang tol Pemalang sampai dengan Semarang lancar dua arahnya.
5: Selamat bertugas.
0: Kamu mau tahu sepinya jalan RM Hadi Sumedho Mijen nggak?
5: Kayak apa sih?
0: Ini Bu Erna nih. Selamat pagi.
5: Ya, ya.
0: Dari Jalan RM Hadi Sumedho. Mohon doanya ya Mas Yud Mas Jamal. Hari ini anak wedok sidang skripsi. Lah. Lele,
5: jangan Pak Didi nih.
0: Lele,
5: yang ngosip Pak Didi. Di skripsi di mana Bu?
0: Skripsi di mana Bu? Nah, gue langsung pertanyaannya ya.
5: Jurusan apa? Di mana?
0: Di mana? Mungkin paling dosen apa dosen pengujinya kamar rasikalaan paling feelingku mesti.
5: Sukses ya untuk putranya.
0: Ya, sukses ya Bu Erna.
5: Erna.
0: Betul, ini perjalanannya di Jalan RM Hadi Sumedho Mijen Kota Semarang. Wah, lancar banget iki kategorinya. Gak ada kendala juga, gak ada hambatan signifikan kedua arahnya.
15: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
16: Bu Nana.
17: Bu Ayu, belanja juga Bu.
16: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
17: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
16: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
17: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
16: Berarti satunya 2.500.
18: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
17: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
16: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
18: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
17: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
19: Wings Care,

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Ribuan masyarakat dan wisatawan memadati jalanan utama Desa Alien Kecamatan Rogojampi Banyuwangi untuk mengikuti prosesi selamatan desa yang mengawali ritual adat tahunan Kebuan Alien pada Minggu 21 Juni 2026. Tradisi warisan leluhur suku Using yang digelar setiap awal bulan Suro dalam penanggalan Jawa ini diselenggarakan sebagai perwujudan rasa syukur atas berkah panen sekaligus doa tolak bala agar musim tanam berikutnya berjalan sukses. Prosesi sakral ini dimulai sejak pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dengan menggelar selamatan massal di sepanjang jalan utama desa. Ratusan kepala keluarga mengeluarkan tumpeng dengan lauk khas ayam ingkung untuk dinikmati bersama setelah dipanjatkan doa oleh sesepuh adat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bubi Ramadan. Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Ratusan warga di Dusun Kampung Langai, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo mendapat bantuan air bersih. Bantuan air bersih kali ini didistribusikan oleh anggota Polres Situbondo. Pendistribusian air bersih ini bagian dari kegiatan sosial untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Kapolres Bayu bilang, bantuan air bersih disalurkan untuk membantu warga yang mulai mengeluh kesulitan air bersih di musim kemarau. Warga mulai kesulitan mengakses air bersih karena mata air mulai berkurang. Penyaluran bantuan dilakukan oleh personil Satlantas Polres Situbondo bersama anggota bagian SDM Polres Situbondo dan Polsek Panarukan.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Pemerintah Kota Batu berupaya memutus tradisi kebocoran retribusi parkir tepi jalan dengan mewajibkan seluruh juru parkir atau jukir menandatangani kontrak kerja resmi mulai 2026. Kebijakan yang disiapkan Dinas Perhubungan itu bertujuan meningkatkan transparansi dan menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah. Dalam sistem baru tersebut, setiap jukir akan memiliki perjanjian kerja yang mengatur hak, kewajiban, target pendapatan hingga masa kerja. Setoran parkir nantinya langsung masuk ke kas daerah melalui Bank Jatim untuk meminimalkan praktik pungutan liar. Skema bagi hasil tetap 40% untuk pemerintah daerah dan 60% untuk jukir. Dishub Kota Batu juga akan melakukan asesmen di tiap titik parkir agar target setoran disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tidak memberatkan jukir.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, warga Bulurejo, Desa Karangpandan, Karanganyar meninggal dunia setelah terlambat mendapatkan penanganan medis. Diduga terjadi karena ambulans yang hendak menjemput pasien terhambat konvoi anggota perguruan silat yang membadati sejumlah ruas jalan. Peristiwa ini membuat para relawan ambulans berharap ada perhatian lebih terhadap akses kendaraan darurat saat terjadi kegiatan yang melibatkan banyak massa di jalan raya karena berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa seseorang.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pagi ini lancar secara umum Kawarasika di jam Kelana Kota Pagi sampai jam 7.40 ini. Cuma berbeda 180 derajat dengan mana coba? Dengan Surabaya. Tadi kan kita dapat informasi dari Pak Agus Rianto kan? Dari Pak Agus Rianto menyapa dari Simpang Kedurus, Wiyung, Surabaya, hujan deras, lalu lintasnya macet sekali. Terus tak WA tuh ke Suara Surabaya. Terus dibalesi Suara Surabaya, dibalesi sama Suara Surabaya. WA gini, balesi ke Rasika. Ya, selamat pagi Rasika. Pagi ini kota Surabaya itu lagi hujan deras. Kemacetan itu terjadi di beberapa lokasi kayak di Simpang 3 Wiyung yang tadi laporannya Pak Agus Rianto Kawarasika di Surabaya, Wonokromo dalam kota macet, Jalan Joyoboyo arah Darmo macet, Jalan Banyu Urip ada genangan air, Jalan Raya Manuan Kulon, Jalan Raya Tandes, Jalan Raya Taman arah Bundaran Waru, Jalan Raya Waru itu macet. Jet pagi hari ini di Surabaya. Sementara di kota Semarang, la la la la la la, indahnya perjalanan. Ya wis semangat kawan-kawan di Surabaya. Ini macetnya dari beberapa lokasi guys. Berarti koyone podo ya kota Semarang mbek Surabaya. Ben udan macet lalu lintasnya langsung ngunci di beberapa titik simpang utama.

0: Nah, ini sisi lain dari sosok Ebit G. Ade yang biasanya lagunya sangat pelan dan juga melodik sekali, agak upbeat ya sekarang ya.
1: Ngebeat
0: G. Ade. Dengan sepucuk surat cinta. Selain lagunya ada yang ngebeat Ebit G. Ade.
1: Cintaku kandas di rerumputan juga.
0: Oh, itu ngebeat tuh cintaku kandas di rerumputan itu masuknya.
1: Aku kandas di rerumputan. Iya, agak ngebeat-ngebeat gitu, enggak terlalu pelan banget.
0: Oh, iya. Oke, kalau gitu kawan, sampai dengan jam 7 lebih 45 sampai dengan jam 7.50 ini so far lalu lintas di jalur-jalur utama masih baik dan juga landai ya kawan Rasika secara umum. Laporan dari kawan-kawan tadi yang perjalanan jauh, bahkan Kendal yang wah, minggu kemarin tuh Kamis, Jumat, Sabtu bener-bener duar menyala loh Kendal ki berangsong.
1: Ramai banget ya.
0: Makane, cuma kok Senin pagi ini sampai jam 7.30 kok lancar.
1: Masih lancar.
0: Makane, aku tuh khawatir nih semuanya pagi kayak gini lancar, ki mesti kok siangnya
1: ada sesuatu pergerakan.
0: Makane, siang atau bahkan sore nanti tuh pasti.
1: Jadi jadwalnya orang jamnya aja.
0: Dan gak ngerti tenan saya ki jadwalnya orang-orang ki ya.
1: Pagi mungkin sepi tapi siang mereka bergerak.
0: Lah ya makanya istilahnya sekarang kalau mungkin karyawan-karyawan yang level staff mungkin ketok ya jam 8 sampai jam 5 gitu. Tapi yang lebih di atas itu kan juga udah gak ketolong kegiatan jadwalnya ya. Bisa rame di jam sekian, rame di jam sekian gitu. Dimana saat ini jumlah middle class up ke atas di kota Semarang kan masih mendominasi kan di wilayah kota Semarang dengan 285.000-nya mobil pribadinya itu.
1: Nah, mungkin juga begitu.
0: Nah, ya.
1: Perginya mungkin pagi enggak, tapi siang.
0: Nah, lha iku mangane kan rekan-rekan middle up itu kan istilahnya ya tiang-tiang gadah ya kota Semarang yang mendominasi di kota Semarang itu kan aktivitasnya udah enggak ketebak sing staff-staff levelnya ya lo. Yang jam 8 sampai jam 5 sore wis jelas tadi ramenya di bawah jam 8 sama di antara jam 4 sampai jam 6 sore gitu.
1: Jadi jamnya enggak mesti.
0: Betul sekali. Pak Said nih bilang kata katanya masa libur sekolah Kendal pagi ini relatif sepi. Ah, masuk semuanya karena libur sekolah toh? Enggak ada alasan lain. Berarti macet gara-gara sekolah dong.
1: Salah satunya penyumbangnya paling gede.
0: Maksudnya enggak semuanya apa lalu lintasnya lancar karena libur sekolah. Lah, berarti bisa dibilang penyebab kemacetan selama ini karena sekolah.
1: Karena kan libur apa?
0: Aku kalau aku semuanya aku bekerja di sekolah aku nggak terima sih. Iya, berarti kok aku nyalah kayak aku.
1: Anak-anak sekolah itu kan juga berkaitan dengan orang tuanya, berkaitan dengan pengantar-pengantarnya, berkaitan dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya. Jadi keramaiannya

0: pagi 285.000 mobil pribadi di kota Semarang itu pergerakannya setiap hari muser-muser koyo gangsingan ngono kayak karena pagi harus dari rumah ke sekolah pertama, ke sekolah kedua, ke sekolah ketiga, baru ke tempat kerja.
1: Baru kemudian kerja, baru kemudian dia ada aktivitas apa, jadi dia muter-muter itu kan yang menyebabkan jalanannya jadi ramai.
0: Sementara kalau libur kayak gini, orang-orang 285.000 mobil pribadi di kota Semarang itu cuma dari rumah langsung jret ke tempat kerja.
1: Dia enggak misalnya dia bukan pekerja di kantor, dia kerja dari rumah, ya dia enggak kemana-mana.
0: Iya, ya.
1: Ya wis, ning omah wae. Jadi enggak harus kemana-mana karena yang diantar enggak aktivitas.
0: Ya wis, kalau gitulah Kawarasika ya. Berarti kurang lebih 3 minggu ke depan akan lancar terus, Ki.
1: Akan lancar lah ya.
0: Iya, 3 minggu ke depan, betul.
1: Kurang lebihnya 3 minggu.
0: Soalnya dari atensi di hari pertama ini, gara-gara libur sekolah, berarti jaminan 3 minggu ke depan akan lancar ya.
1: Kurang lebih 3 minggu.
0: Kurang lebih ya.
1: Berkurang jauh.
0: Oke. Kan katanya gara-gara libur sekolah jalanan sepi. Berarti paling tidak sampai 3 minggu ke depan jalanannya sepi terus ya berarti.
1: Iya, orang tua
0: ya kan.
1: Kalau anaknya sekolah tuh mesti diantar itu kan sebagai suatu kebanggaan. Kebanggaan ngantar sekolah.
0: Ya iyalah, ada diterkenu Pak Innova sampai ngerak bangga aku.
1: Jadi mereka mengantar sekolah itu satu kesenangan, kegembiraan ketika anaknya bisa sampai sekolah dengan selamat dan dengan nyaman gitu.
0: Kamu dulu nganterin anakmu sekolah sampai kapan? Sampai sekarang ya kamu ya, sampai kuliah diterke ke halte.
1: Enggak, sekarang udah kerja ya. Kerja sampai halte aja.
0: Tuh, sampai kerja aja masih diantar ke halte.
1: Anak perempuan itu, kalau anak perempuan itu
0: selamanya tahu.
1: Diantar sampai dia punya orang yang mengantarkannya.
0: Orang tahu diterke sekolah. Ini kita dapat info dari Pak Faiz. Ada insiden di Jalan Raya Godong Purwodadi. Ada truk nyungsep ke sawah.
2: Sawah dari arah Semarang ke Purwodadi atau Purwodadi ke Semarang, mohon hati-hati. Ada
1: sedikit
2: kemacetan. Ada truk nyungsep. Posisinya masih di eskalasi oleh petugas.
0: Oh iya, di sawah.
2: Mulai ada kelancaran tapi tetap padat merayap.
1: Di mana nih?
2: Untuk dua jalur ya. Yang dari arah Godong mau ke Purwodadi ataupun dari Purwodadi menuju ke Godong. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Faiz infonya. Ini Pak Faiz ngasih informasinya jam 7.30 tadi. Kawan, ada truk. Jadi gini, yang terperosok itu bukan bagian depannya tapi belakangnya. Belakangnya posisi truknya jadi terperosok mundur.
1: Mundur.
0: Terperosok mundur di area persawahan di Jalan Raya Godong Purwodadi. Lalu lintasnya sementara buka tutup jam 7.30 tadi ketika dilaporkan. Tadi kawan-kawan ada beberapa dua atau tiga pertanyaan yang menuju arah ke Purwodadi, kawan. Nah, ini informasinya. Ada tambahan update di Jalan Raya Godong Purwodadi, ada evakuasi truk gede loh truknya, trailer. Truk trailer bagian bukan trailer, sorry. Truk pasir kosong. Truk trailer tuh yang mau narik.
1: Oh iya nih, yang mau narik.
0: Oh ya, mohon maaf. Truk trailernya yang mau narik. Jadi posisi truknya tetap terperosok di jalur
1: yang
0: menghadap ke arah sawah, betul. Mohon maaf.
1: Akan ditarik dari belakang oleh trailer.
0: Truk trailer ternyata truk yang terperosok, truk
1: di
0: pasir kosong.
1: Godong.
0: Yes, lalu lintasnya lagi buka tutup nih detik ini. Laporannya Kawarasi tetapi masih mengalir dari informasinya Pak Faiz jam 7.30 pagi. Siapa tadi kawan-kawan yang ke Godong ya kawan? Kayaknya kalau dari videonya Pak Faiz kurang lebih sekitar 1 menit belum perlu menghindari gak sih? Masih mengalir kok ya?
1: Masih.
0: Dan sudah ada pengaturan jalan oleh petugas. Di Jalan Raya Godong Purwodadi kawan, ada evakuasi truk terperosok ke sawah. Tapi lalu lintasnya masih mengalir kedua arahnya. Merambat saja kawan, tidak yang sampai macet. Pak Kris.
3: Jalur Purwodadi Kaifo Sayung dari Kinduk Lancar Ahmad Sulaiman. Truk masih belum pada bangun. Kita sudah masuk bagian saat ini Pasar Sayung Aman Kurwa, tak ada rob. Lalu kita merapat seperti biasa. Lancar sekabiannya.

0: Gue selamat sama gengsi. Sekilaf infonya.
1: Alhamdulillah kalau sayang lancar ya.
2: Terima kasih, Pak.
1: Ini Pak Khairuddin Fahri juga udah sampai mana nih yang dari
2: Semarang
1: Kudus?
2: Semarang ya.
3: Update ya Bung Jamal dan Mas Yuda. Saya di TL di BRD Kudus ya. Masih ramai lancar.
2: Tanya mau ke Semarang.
3: Didominasi oleh teman-teman yang
1: saiki kalau ini paling mesti kan Semarang.
3: Cuaca masih cerah. Begitu laporan di dalam kota Kudus.
2: Oke.
3: Update ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Sampai di Pasar Jibur ya. Untuk lalinya masih ramai lancar. Begitu infonya.
2: Oke, oke.
1: Oke, matur suwun Pak Fahri.
3: Pak damkarnya ya Mas, kayaknya masih
2: bersihkan,
3: maybe itu berkas tumpahan solar menawi.
1: Oke. Okay.
3: Gitu.
1: Berarti ini jalan basah tuh bukan karena luapan air ya, karena semprotannya damkar toh?
2: Iya, ada solar yang tumpah kayaknya.
1: Ya, dugaan sementaranya mengaten. Yus matur suwun ya Pak Kris sama Pak Fahri itu Kawarasika, Semarang Demak Kudus iya. Dua arah lancar ya.
2: Daerah Trengguli ya.
1: Iya. Trengguli Onggorawe lancar Kawarasika nih Pak Wahyu juga perjalanannya sudah sampai Pelahan.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
2: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Kawarasika semuanya. Kembali mengudara di tanggal 22 Juni hari Senin 2026. Lalu lintas dari SMA 2 Demak menuju Olahan tepatnya di Pantura Demak Trengguli ramai lancar Mas Yuda, untuk mataharinya cemlorot, sudah tidak malu-malu untuk menampakkan jati dirinya.
1: Oke, okay, thank you Pak Wahyu. Ini udah sampai Pelahan toh?
4: 7 lebih 44 menit sudah sampai di Pelahan. Ini situasi di SMP 2 Negeri Pelahan.
2: SMP Negeri 2 SMA.
4: Terlihat banyak sepeda 2 motor. Negeri. Sudah mulai pembukaan.
1: Oh, Jepara ya pendaftaran, Pak.
4: Menerima
2: murid baru.
4: Siswa baru.
1: Wih,
2: PDB.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih,
4: Pak. Sudah untuk lalu lintas dari Demak ke Pelahan lancar total.
2: Oke.
4: Sekian, terima kasih Mas.
1: Gini, Buan, total-totalnya tuh.
4: Beraktivitas kembali. Tetap semangat. Jangan lupa sarapan.
1: Oke, okay. Thank you ya Pak Akris, Pak Khairuddin Fahri sama Pak Wahyu tuh Semarang, Demak Kudus dan Jepara lancar ya. Tiga itu dulu sementara yang aku munculkan di jam 8 pagi hari ini. Kita geser dulu, ada Pak Ayuk nih yang sudah informasi ini sekom gelang ya mesti Pak Ayuk.
5: Selamat pagi Pak Yuda, Bung Jamal, Pak Yuda juga melaporkan perjalanan dari Sikondelan ke Jepang. Masuk tol Bawen sudah sampai di KM431, perjalanan kecuali alin termantau lancar Mas Jamal.
1: Dari Mertoyudan kawan, lancar nih Pak Ayuk sampai Semarang.
5: Laporkan Bang Yuda, Bung Jamal, ini perjalanan sudah sampai di Kaligawi. Kaligawi yang biasanya jadi catatan kemacetan.

0: Oke, matur suwun Pak Ayo, kita loh yang terima kasih loh teko Magelang. Muntilan deh, nggak bertau Yudan.
1: Muntilan Magelang sampai di lokasi terkini tadi.
0: Betul, di Kali Gawe. Kalau bertau Yudan ini Pak Ernawa Sidu.
2: Sudah Om Jamal. Nah, perjalanan sudah sampai Secang ya. Memperingati 10 tahun dari kelulusan SMA saya lakukan dengan bekerja. Lalu lintasnya tadi lancar Pol. Karena memang jalanannya sepi sekali.
0: Yalah.
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Matur suwun Pak Erna Wasidu.
1: Memperingati 10 ya. Tahun kelulusan dengan bekerja.
0: Ya emang kudu wis kerja. Pak Erna Wasidu, Pak Adra Wibowo.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
3: Melaporkan lalin dari arah Bawen ke Salatiga ramai lancar, cuman menginfokan ini lampu traffic light ya yang tepat di bawah jembatan layang tol itu yang ke arah Salatiga itu agak sedikit trouble. Yang pertama dari timer waktunya itu angkanya seperti ada yang mati indikatornya. Lalu yang kedua, ini lampu kuning serta hijaunya juga mati, hanya menyala lampu
0: laporkan.
3: Merah. Setelah itu langsung mati. Demikian yang dapat diinfokan.
0: Lalu lintasnya
3: mungkin bisa jadi catatan ke dinas terkait.
0: Sudah kita laporkan. Lalu lintasnya gimana Pak Andra? Lancar atau masihan berarti? Karena lalu lintasnya tidak disoroti.
1: Masih normal ya.
0: Masih normal toh atas ketrobelan lampu traffic light tadi sudah kita sampaikan ke Dishub Kabupaten Semarang ya Bapak Ibu. Mengenai lampu traffic light yang dilaporkan ada kendala. Lampu traffic light pertigaan tol Bibin. Bu Ajeng Dias, selamat pagi. Saya perjalanan dari Ungaran sampai Kendal loh ini.
1: Lancar.
0: Lancar. Tadi sampai arteri Lingkar Kaliwungu sedikit tersendat karena lampu lalu lintas yang arah ke pelabuhannya sudah aktif.
1: Oh, sudah aktif.
0: Kan kemarin masih padam tuh. Sekarang walaupun sudah dipajang.
1: Jadi sudah aktif dan agak ada tersendat ya, Bu.
0: Oke. Okay. Berangsong sih kontraflow, tapi masih lancar okay. Bagi saya. Wah, thank you Bu Ajeng.
1: Cuaca mendung.
0: Mantap. Ini Bu Ajeng dia informasinya dilengkapi sama Pak Ragil Priyo Jatmiko.
4: Mas Yud, Bal Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke atas Sika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ada titik tel baru ya Mas di Lingkar Kaliwungu yang ke bukaan yang pelabuhan itu Mas. Ini dan baru hari ini beroperasi Mas. Karena banyak Bapak di sub kepolisian juga ada acara foto-foto Mas. Mungkin pagi ini baru berjalan baru difungsikan kali Mas.
0: Matur suwun Bu Ajeng Dias sama Pak Ragil Priyo Jatmiko Semarang Kendal so far lancar bahkan berangsongnya juga lancar. Cuma ada pemandangan baru nih di Lingkar Kaliwungu ya, pertigaan pelabuhan
1: sudah
0: Kendal
1: ada lampunya.
0: Yes.
1: Lampu TL.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, nggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat. Defensive driving with Radio
3: Rasika. Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Komisi B DPRD Kabupaten Semarang mempertanyakan legalitas izin penjualan minuman beralkohol di Over O Bar and Kitchen Ungaran. Wakil Ketua Komisi B Said Riswanto menyatakan saat dikonfirmasi Dinas PMPTSP serta Dinas Perdagangan setempat mengaku tidak pernah menerbitkan izin itu. Selain persoalan izin, Dewan juga menyoroti lokasi bar yang terlalu dekat dengan sekolah dan tempat ibadah, serta adanya temuan tunggakan pajak bar dan karaoke. Atas temuan ini, Parlemen meminta operasional penjualan minuman beralkohol di bar tersebut dihentikan sementara waktu sesuai Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2025. Beralih ke informasi lain, jika Kabupaten Semarang Dewan menyoroti aturan izin usaha kafe di tingkat provinsi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini menggandeng KPK untuk membenahi total tata kelola pertambangan galian C atau mineral bukan logam dan batuan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan pembenahan mulai dari perizinan hingga pengawasan lapangan ini diambil guna mencegah kerusakan lingkungan dan kebocoran pendapatan daerah. Sepanjang tahun 2026, Pemprov tercatat sudah mencabut izin sejumlah perusahaan tambang di Boyolali, Kendal, Sragen, serta Banyumas karena melanggar ketentuan. Meski ketat, Lutfi memastikan langkah ini tidak akan menghambat investasi mengingat Jawa Tengah sedang gencar membangun infrastruktur besar yang membutuhkan banyak pasokan material legal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 8 pagi ini kawan Rasika, situasi arus lalu lintas wah masih cukup menyenangkan sekali. Laporan yang kita terima dari beberapa kawan tadi melintas di berbagai kota dan berbagai daerah
1: masih lancar.
0: Lancar. Tadi ada pertanyaan dari kawan Rasika di jam 7.50. Tadi ada laporan laka lantas itu di mana ya, Mas? Kayaknya tadi saya dengar laka evakuasi.
1: Di Godong, ada di Godong, ada.
0: Yes, di Godong kawan Rasika ya. Di Godong.
1: Di Godong
0: Purwodadi kawan.
1: Purwodadi ada truk yang meluncur ke sawah.
0: Yes, truk meluncur ke sawah dan tadi jam 7.30 itu lagi ya mau ditarik sama truk trailer itu. Tadi aku melihat dari videonya kawan kita, tak kira truk trailernya itu yang terperosok mundur, tapi ya, ternyata ini, dia itu narik. mau narik truknya, tepatnya di jalan raya Godong Purwodadi ya kawan. Lalu lintasnya sih mengalir saja secara umum. Walaupun tadi sempat buka tutup ya untuk ruang evakuasinya. Di Godong kawan Rasika, untuk maksudnya di Godong itu refer to daerah ya.
1: Di daerah Godong.
0: Di daerah namanya Godong kawan Rasika. Ya mungkin ada yang ada dari daerah lain ya. Laka di mana kok, laka kok di Godongnya maksudnya piye? Daerah Godong ya. Selain Godong ada daerah lain tuh di sana, Gubuk.
1: Ya,
0: laka di mana Pak Jamal?
1: Gajah.
0: Di Gajah. Hah, maksudnya lakane gajah?
1: Maksud gajah.
0: Lakane nabrak gajah apa?
1: Jadi Godong, Gubuk, Gajah, Dempet.
0: Lakanya di mana Pak Jamal?
1: Godong.
0: Di Dempet.
1: Jadi daerah-daerah yang memang namanya itu memang
0: lucu ya.
1: Nama-nama sesuai dengan kearifan lokal.
0: Yes, situasinya masih mengalir saja kawan. Dari satu laporan mengenai evakuasi laka truk yang terperosok ke sawah di Jalan Raya Godong, Kabupaten Grobogan. Udah itu aja, selain itu lancar. Jangan khawatir S ya, S saat ini masih lancar kedua arahnya.
1: Tapi ada infonya nanti 12, 1, 2, 3, 4.
0: Yes, betul. Perakhiran puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang yang pasti akan berdampak ke jalan Pantura inisial S.
1: 12.
0: Mulai jam 12 ya, sampai dengan, jam 4 sore.
1: 0,9 sampai 1 meter.
0: Wow.
1: Di laut.
0: Yes. Pasti akan tergenang mau kemarin dino minggu ya, sampai amblah-amblah gitu.
1: Nah, karena
0: akhirnya
1: itu bersiap-siap tuh yang mau lewati di daerah Sayong untuk segera mempersiapkan diri atau segera lewat sekarang aja.
0: Atau nanti pantau programnya di Kelana Kota ya, karena kalau aku buka dari catatannya Yuli sama Greta kemarin Sabtu sore tuh lalu lintasnya duar lungo kabeh.
1: Jadi kecepatan dan air itu mungkin tidak sesuai dengan prediksi dari BMKG, bisa lebih cepat dan juga bisa lebih lambat pulangnya.
0: Ya, betul sekali, hilangnya di jalan ya. Lalu selain itu yang ketiga adalah di Jalan Lingkar Kaliwungu. Ada Kaliwungu yang baru nih di Jalan Lingkar Kaliwungu.
1: Ada tampilan lampu traffic light baru.
0: Lampu traffic light di pertigaan Pelabuhan Kendal. Ini juga masukan dari banyak masyarakat dan pengguna jalan loh. Wah, awas kapan ono sing protes.
1: Lampu ini baru saja sudah berfungsi.
0: Lampunya sih sudah dipasang sejak 1 bulan yang lalu, lampu traffic light-nya.
1: Bisa jadi fungsikan ya.
0: Yes, informasinya pagi hari ini mulai menyala, makanya mungkin hari pertama lampu traffic light di kawasan pertigaan Kendal lagi rendet-rendetnya nih. Ya, kalau kita perakirakan nanti kayak lampu di pertigaan KIB lah.
1: Iya, menyesuaikan selama

0: berapa saat,
1: satu dua tiga hari
0: kaget, macet ataupun tersendat, tapi lama-lama sudah biasa nanti.
1: Betul, ini adalah masukan dari banyak sekali masyarakat dan pengguna jalan, terrealisasi loh nih. Setelah bertahun-tahun kendaraan pada muter balik di depan SPBU Sindoro, berhenti di pertigaan SPBU Sindoro, beberapa kali terjadi laka tabrak belakang, kemudian juga motor yang kesasak truk putar balik di U-turn Sindoro.
0: Akhirnya sekarang sudah ada traffic light-nya.
1: Nah, sekarang sudah diakomodir untuk semua kendaraan pada melintas di lampu traffic light pertigaan Pelabuhan Kendal. Kawarasika. Jadi di lingkar Kaliwungu ada pertigaan kawasan industri Kendal dan pertigaan Pelabuhan Kendal. Gitu. Pagi ini merambat sih laporannya Bu Ajeng Diah, Pak Ragil Priyo Jatmiko dan beberapa kawan tadi nih yang melintas di jalan lingkar Kaliwungu Kawarasika. Kaliwungu Kendal ya. Udah itu aja, Kendal laporannya di situ, enggak di Brangsong. Brangsong lancar kok.
0: Lancar semuanya kecuali ya lampu merah itu tadi. Penyesuaian aja.
1: Betul sekali, Kendal cuma di lingkar Kaliwungu tok. Jalan Pantura Brangsong yang sedang perbaikan juga kondisinya kondusif kawan, kedua arah, walaupun tadi tetap kontraflow ya di jam 7 pagi. Headlines. Nah, ngomong-ngomong seputar agenda nasional, kemarin Ngawarasika, Jawa Tengah juga baru punya agenda Dieng Caldera Race 2026. Di tengah udara dingin pegunungan, ribuan pelari menaklukkan jalur baru yang ekstrim dan penuh kejutan. Di mana kemarin disampaikan bahwa kegiatan Dieng Caldera Race 2026 merupakan salah satu rangkaian agenda sport tourism yang sedang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tiga hari penyelenggaraan 19-21 Juni 2026, event trail run terbesar di Jawa Tengah ini menciptakan perputaran ekonomi di Dieng dan sekitarnya mencapai 20 miliar rupiah. Yang dampaknya dirasakan langsung kepada pelaku usaha penginapan, kuliner, transportasi, hingga UMKM di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Salah satu peserta yang ikut kemarin adalah Sekda Jawa Tengah Sumarno, yang mengatakan agenda Dieng Caldera Race 2026 adalah salah satu contoh sukses dari rencana pengembangan sport tourism di Provinsi Jawa Tengah yang menggabungkan olahraga dan pariwisata dalam satu kegiatan.

0: Pak N Maulana, selamat pagi.
1: Pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Yuda. Selamat
2: pagi.
1: Mau tanya informasi, saya rencana mau jalan ke Semarang, Kendal. Ini dari Pati nanti, Mas. Mau tanya untuk dari Pati itu yang jalan Lingkar Kudus perbaikan itu apa?
0: Masih yang arah Semarang harus... Oke, langsung saja. Masih yang arah Semarang, kalau menuju arah ke Patinya sudah mulai landai.
2: Masih ada
0: 2 minggu yang lalu, tapi pekerjaan jalannya masih yang arah Semarang. Kondisinya masih lancar kok. Sudah 1 minggu ini di kawasan jalan Lingkar Kudus situasinya sudah lancar. Begitu Pak Maulana. Pak Danang Arif.
3: Pagi Om Jamal, Om Yuda.
2: Pagi Pak Danang.
3: Pagi ini melintas perjalanan mau ke dari BSB orderan pertama ke
0: orderan pertama
3: Pasar Gayam Sari. By the way, seneng Om nek lihat ada mobil gitu stiker Rasika main tak sapa kok. Wedi.
2: Enggak apa-apa.
3: Avanza silver.
0: Stiker Rasika. Wedi ki mbek Pajero wedi kok mbek. Stiker Rasika.
3: Saya selalu apa-apa. Om ya.
0: Yo.
2: Saya ditintin toh, Pak.
0: Kok malah wedi.
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sama Rasika itu berarti.
0: Iya, Bun. Ini semoga terus lancar toh Pak Danang perjalanannya. Pak Hendrik.
4: Selamat pagi Rasika, melaporkan pagi. Saya tadi dari Ungaran ke menuju Krapyak lewat tol dan lancar sekali, tidak ada kendala alhamdulillah. Dan menanggapi Pak siapa tadi yang bicara tentang PLN itu, kemarin saya baca itu ternyata ada keputusan menteri undang-undang tahun 2019 yang diterbitkan Menteri ESDM bahwa jika PLN melakukan pemadaman itu sebenarnya pengguna mendapat kompensasi. Tapi kompensasinya seperti apa dan bagaimana cara untuk klaimnya itu yang kayaknya perlu dipelajari lagi dan mungkin bisa disosialisasikan. Jadi sebenarnya sudah ada dari tahun 2019 ya, menurut yang saya baca, kompensasi mengenai pemadaman listrik. Nah, terutama bagi pelaku UMKM itu yang kayak Bapak tadi itu jadi bisa dibilang ada kerugian ya. Itu mungkin kalau dapat kompensasi itu memang ya sudah seharusnya ya. Karena kita juga membayar listrik itu kan wajib dan pasti ada semacam denda kalau membayarnya telat. Begitu mungkin bagi yang tahu nih bisa diinfokan.
0: Oke,
4: dan
0: saya tahu.
4: Disosialisasikan ke masyarakat.
0: Oke.
4: Jadi kita bukan jadi pengguna listrik yang cuman tahu kewajibannya aja, tapi hak kita kan harusnya kita dapatkan. Begitu.
2: Ya,
4: selamat pagi Rasika, terima kasih.
2: Terima kasih.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Anda download aplikasi PLN Mobile, buka fitur kelistrikan, nih aku sembari buka ya. Buka fitur kelistrikan, masukkan ID Anda. Nah, ketika Anda berhak dapat kompensasi, itu nanti muncul di situ. Di aplikasi PLN Mobile ada, tinggal dicek aja ID pelanggan Anda semuanya. ID pelanggan rumah tangga atau ID pelanggan usaha, itu ada di situ. Nih, di aplikasi PLN Mobile. Oh, raketok ya? Gak kelihatan ya Mas Joko ya?
2: Mata ya.
0: Nggak kelihatan. Ada, bisa dicek aja di PLN Mobile. Serius ini ada, belum ada yang tahu. Itu sudah lama sih sebenarnya kawan Rasika, kayak 2 atau 3 tahun yang lalu. Dulu pernah kok kita kan ngundang sama kawan-kawan di PLN Solotigo datang ke sini untuk sosialisasi, untuk apa, untuk
2: PLN
0: kompensasi
2: Mobile.
0: Betul sekali. Itu dulu di website, dulu di website, dan sekarang ada pengembangan di PLN Mobile. Kalau di website itu ada fiturnya info kompensasi. Ini coba ya, kita buka websitenya ya. Websitenya PLN itu nanti dibuka di menu info kompensasi UJL, nama fitur dan juga nama menunya. Nah, tapi ya kan tidak semuanya bisa dapat, ya.
2: Terus gampang gitu enggak?
0: Betul ya.
2: Ada syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yes, jika nomor pelanggan Anda berhak itu nanti biasanya muncul kompensasinya apa, kemudian juga tahapan klaim kompensasinya bagaimana ketika pelanggan atau ID Anda berhak ya. Gitu. Pak Yoyo, selamat pagi semuanya ya kan. Wis matur suwun Pak Yoyo untuk cerita dan juga atensinya ya. Ini saya belum punya genset, jadi kegiatan saya juga jujur saja terganggu dengan pemadaman listrik kemarin itu. Pak Adi Nugroho, situasi di pertigaan Penggaron, Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang ya.
5: Warga Bulurejo,
0: kok malah padat nih katanya Pak Adi Nugroho?
2: Iya nih, cukup padat nih yang dari arah timur.
0: Katanya tadi kalau sekolah libur lancar.
2: Ya ini kan belum, ini sudah agak siang nih kan. Jam 9 sudah mulai pada bergerak.
0: Katanya tadi sebagian dominasi 90% laporannya, lancar hari ini anak sekolah libur lagi. Katanya gitu.
2: Pagi, lagi awan kan mulai pada bergerak. Ono sing
0: bergerak
2: pasar,
0: berarti awan.
2: Ono sing kerja, ono sing mulai ke tempat-tempat dia mulai bekerja apa, membeli apa gitu.
0: Ini katanya Pak Adi Nugroho ketemu sama tulisan belakang truk. Kerja iki luwen pancen soro ya. Nanging luwih soro yang rak kerja. Sing penting akeh sithik disyukuri.
2: Sing penting dilakoni, tetap nerima pandume sing Gusti.
0: Pandume Gusti.
2: Nuju dalan rezeki.
0: Soro itu apa sih?
2: Soro rekoso.
0: Oh, rekoso. Iya iya iya.
2: Pak Agus Soro.
0: Iya, Pak Agus Soro tuh, berarti Soro tuh artinya itu.
2: Mungkin Soronya bukan Soro Rekoso, Pak Agus.
0: Pak Mamat Lubis, ini situasi di Gombel.
2: Halo, lama nggak ketemu nih Pak Mamat.
0: Mohon maaf, baru kita buka ya Pak.
6: Sudah Bung Jamal, pagi ini pukul 7.20 melaporkan di Gombel. Tidak seperti biasa, kalau biasanya dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah. Kondisinya masih ramai normal saja, seperti yang diinfokan tadi, masih baik-baik saja. Cuaca cerah, ini karenanya cahayanya gitu. Cuacanya cerah pagi ini. Tadi kita pas waktu naik di tol, Bung Yuda, maaf, juga lancar dari Genuk, terus naik sampai Serondol, di tol juga lancar. Begitu masih udah.
0: Pak Mamat lebih turun sih Pak.
2: Ya boleh-boleh aja.
0: Ya pasti orang kayak biasa nih.
2: Kan tadi udah naik nih.
6: Ternyata ada mobil teronggok.
2: Ada kepentingan apa turun?
6: Jalur turun tapi tidak begitu mengganggu. Agak ke dalam tadi ternyata, tapi cukup mengganggu ternyata. Agak tersendat tadi sebelum di titik itu. Tapi sehingga setelah itu lancar seperti terlihat di video berikut ini. Matur suwun.
0: Oke, noted, matur suwun. Pak Mamat Lubis.
6: Ini terpantau dari bawah sebelum mobil yang rusak tadi itu lancar, tapi begitu dari mobil sebelum mobil yang rusak tuh agak tersendat ya.
2: Yang mogok ya.
6: Begitu Mas Yuda ya, agak tersendat kan kalau
2: iya
6: dari bawah sini yang sebelum kendaraan yang rusak tadi.
0: Ini langsung naik lagi
6: sih, Pak sampai Mamat sini Lubis. Ternyata Mas Yuda tersendatnya melambat sampai di pom bensin Gombel, sudah tersendat di atas sampai ke bawah sebelum maaf sebelum titik kendaraan yang trouble tadi, tapi sudah dapat tugas tadi sepertinya. Nah ini dia pantauannya kan, tuh masih panjang tersendatnya. Walah cish, wah ini dia Mas. Oh sampai bawah sini pun malah iya nih, oh, panjang masih Mas. Wah, ya udah pada keluar jalur semua nih. Nah, pukul 7.48. Panjang, Mas.
0: Karena ada mogok ya. Coba ini Pak Lutfi ketemu enggak? Soalnya aku buka informasinya Pak Lutfi ini yang menuju arah ke Jalan Pahlawan. Kok Pahlawan? Pemuda.
7: Pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
2: Pagi Pak.
7: Perjalanan dari Ungaran ke Semarang hari ini lancar ya Mas, cenderung lebih lengang, lebih santai jalannya. Betul Mas Yuda, Mas Jamal, kalau hari sekolah saya dari rumah ke sekolah dulu, baru ke kantor, walaupun satu jalan, tapi jamnya kan jam sekolah sama semua ya. Ini saya kalau anak-anak libur ya berarti jam saya agak longgar, saya bisa 10 atau 15 menit atau bahkan ini tadi saya jam 7 baru keluar rumah sih, santai karena nggak keburu-buru anak selak sekolah langsung menuju ke kantor untuk bekerja, jadi tidak ada mampir ke sekolah dulu. Matunun.
0: Oke, Pak, tadi di kawasan turunan Gombel merambat nggak ya Pak?
2: Ketemu dengan
0: Lutfi, betul. Ini Pak Eri, selamat pagi. Jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang yang sudah lengang. Saya berangkat jam 7 kurang aja, belum kena macet pagi hari ini. Pak Yunata Wicaksono lagi antre di kawasan Lingkar Kaliwungu ya, karena lampu traffic light baru di pertigaan Pelabuhan Kendal. Pak Dul Kamit juga sama, lagi antre di kawasan pertigaan Pelabuhan Kendal yang lampu traffic light-nya sudah mulai beroperasi pagi ini.
8: Selamat pagi, kawan Rasika.
2: Pagi, Pak.
0: Pagi.
8: Semoga selalu sehat dan diberi
2: amin
8: pada hari ini dan untuk selamanya ya. Ini mau tanya jalur sampai ke Blora.
0: Okay. Dari Semarang toh, ais aman, nggak ada maling, nggak ada aksi begal, lancar situasinya. Semarang Purwodadi atau Semarang Kudus Pati sampai dengan saat ini masih landai. Pak Lazarus.
9: Pagi Mas Jamal, pagi ya, Mas Yuda. Mas Jamal, Mas Yuda minta infonya nih dari Telogosari OTW mau ke Magelang Jogja Mas.
0: Oke, tadi sudah ada Pak Ayuk sama Pak Ernawas Indu tuh, sudah sampai Secang, Magelang, Mertoyudan.
2: Semuanya lancar,
0: lancar saja. Kalau mau lewat Magelang ya. Kalau lewat Salatiga Solo, Semarang Salatiganya lancar.
2: Juga lebih lancar apalagi lewat tol.
0: Betul, apalagi lewat tol sudah langsung Prambanan saja, enggak ada kendala. Pak Nando.
10: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan semuanya kawan-kawan Rasika.
2: Pagi-pagi
10: di pertigaan Genduk. Ini pas ada kepadatan. Lancar gimana Mas? Padha wae yo Mas yo, sekolah be ora yo Mas yo.
0: Jadi yang bilang kawan-kawan tadi ya
10: arah ke Semarang Mas, gitu ini Mas. Terima kasih.
0: Matur suwun, Pak Nando, Pak Desantos.
11: Selamat pagi kawan-kawan semua. Ini posisi Gombel ya, saya dari Setiabudi atas. Posisinya memang tidak macet, tapi ngeremet. Mudah-mudahan lancar. Tadi saya lihat juga Pak Polisi sudah merapikan barrier yang ada di tengah. Terima kasih buat petugas yang ada di sana.
0: Ditambah ada mobil mogok Pak Desantos.
2: Mobil mogok di tengah-tengah sana nanti Pak.
0: Lah iya. Wis matur suwun Pak Desantos, kita ke pariwara dulu ya guys. Nanti kita lanjutkan lagi setelah pariwara, tetap di Kelana Kota. Anda bisa mendengarkan Kelana Kota pagi melalui 88,9 Rasika Pekalongan dan
2: 99,7 FM Kendal.
0: Yes.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

0: Kota.
1: Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau, bahkan bebas uang gedung atau SPI.
2: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi, mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
1: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester. Termasuk beasiswa KIPK, Tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
2: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
1: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
2: Informasi lebih lanjut hubungi 0822 3114 0018. Ikuti juga Instagram @plik_umku dan @pmbumku.
1: Universitas Muhammadiyah Kudus, siap mengantarkan masa depanmu.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoint, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

Bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Siaran Klan Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Nih, masyarakat Pekalongannya langsung muncul Pak Agus Soro.
1: Selamat pagi Pak Agus Soro, terima kasih.
0: Langsung klarifikasi ke Pak
1: sehat,
0: Agus Soro.
1: Sehat selalu ya Pak.
0: Amin.
1: Namanya tuh asin dari orang tua Bapak Moh Fauzi. Tapi karena waktu kecil sering sakit, ini sering diperiksakan di rumah sakit di Pandanaran, terus di ini apa namanya dititipkan pada orang lain supaya enggak sering sakit-sakitan, dan namanya ditambah menjadi Agus Soro.
0: Oh gitu.
1: Yang intinya nama Soro itu karena sering sakit-sakitan. Dan begitulah nama Soro itu sebagai pertanda bahwa beliau ini supaya tidak sakit-sakitan.
0: Walah,
1: gitu.
0: Dan sekarang alhamdulillah terbukti sehat terus apa Agus?
1: Sehat selalu, dan baru saja pergi dari Jakarta gitu kok ya.
0: Ah iya, tolak habis ya. Lagi bahagia kok ya. Ada cucu.
1: Saya kasih nama Agus Sukses.
0: Dan tambah dari Pekalongan cucu. Kawarasika kita menuju ke, ya ini di Pekalongan kemarin ada guru yang lagi rame Kawarasika di media sosial. Kenalan dengan Pak Ratno Kumar Kawarasika, guru SMA Negeri 1 Kajen Pekalongan yang jadi sorotan di media massa beberapa waktu ini. Jika biasanya banyak sekolah negeri yang melakukan penerimaan laporan belajar kebanyakan sama, guru mengundang orang tua ke depan satu persatu dan menyerahkan tidak dalam 5 menit kemudian selesai. Nah, di kelasnya Pak Ratno Kumar di SMA Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan ini mengatakan ada proses student-led conference yang diterapkan di kelasnya Pak Ratno Kumar. Yes, Pak Ratno Kumar ingin penyerahan laporan belajar bukan hanya sekadar aktivitas penyerahan dokumen, dan ingin lebih dari itu. Makanya Pak Ratno kemarin mengatakan menerapkan proses student-led conference atau three-way conference yang diterapkan dalam penerimaan laporan belajar tersebut, yang biasanya proses tersebut hanya ada di sekolah-sekolah swasta-swasta saja. Tapi kenapa tidak diimplementasikan ke sekolah negeri? Karena menurut Pak Ratno sadar akan kepentingan tersebut. Jadi penerimaan raport di kelasnya Pak Ratno Kumar di SMA Negeri 1 Kajen Pekalongan ini membagi menjadi dua aktivitas, yaitu pra-SLC dan juga student lead conference tersebut, di mana saat bertemu ya kan antara orang tua, anak dan juga wali kelas bisa saling interaksi satu sama lain. Pak Ratno Kumar membagi setiap sesi orang tua dan juga murid, karena satu murid itu memakan waktu kurang lebih 10-15 menit.
1: Lama ya.
0: Makanya waktu di kelasnya Pak Ratno Kumar kemarin di SMA Negeri 1 Kajen Pekalongan itu menjadi perhatian dan juga sorotan. Guru dan murid kemudian mengubah layout kelas, memajang semua karya anak kelas, dan dalam sesi tersebut, ya kan, guru mengundang wali murid beserta murid untuk maju, menceritakan proses belajar mengajar selama yang dialami, kemudian juga orang tua dapat merespon serta guru prosesnya di sana, bukan hanya memberikan laporan belajar saja, tapi memfasilitasi proses dialog tersebut. Nah, proses student lead conference yang diterapkan oleh Pak Ratno Kumar di SMA Negeri 1 Kajen Pekalongan ini kemudian menjadi perhatian karena banyak orang tua yang kemudian merasa kalau anak-anaknya selama ini merasakan sesuatu yang orang tuanya tidak tahu. Mulai dari proses belajar mengajarnya, kemudian juga Pak Ratno sebagai guru juga menanyakan kendalanya di sekolah apa saja, kendalanya di rumah apa saja, dan
1: ada
0: kekhawatiran
1: give, ya.
0: Apanya?
1: Ada take and give.
0: Makanya, kekhawatiran Pak Kumar sebagai guru di sekolah negeri untuk mendobrak kebiasaan lama dimulai dari SMA Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan menggunakan metode student lead conference.
1: Dan saya yakin ini akan berlangsung lebih lama.
0: Apanya?
1: Pelaksanaannya kan lama. Jadi orang 10-15 menit kan.
0: Nah itu kan orang tua-orang tua langsung pada komen kayak gitu kan. Nah ternyata Pak Kumar itu sudah membagi, dia sudah WA ke semua orang tua di kelasnya dia sebagai wali kelas untuk dia datang ke sekolah sesuai jadwalnya masing-masing.
1: Di jadwal. Jadi orang tua tahu kapan dia harus datang gitu ya.
0: Jadi proses penerimaan raport yang dilakukan oleh guru dari SMA Negeri 1 Kajen Pekalongan Pak Ratno Kumar ini sekarang lagi jadi perhatian di media sosial karena perhatiannya kepada para anak-anak didiknya, bukan hanya hubungan antar guru dan juga murid yang diinginkan bisa terus berlangsung baik, tapi juga orang tua di rumah dan juga muridnya
1: bisa saling kenal,
0: juga bisa saling tahu satu sama lain sehingga bisa mengangkat progres pembelajaran ke depannya bisa lebih maksimal.
1: Ya, diharapkan tuh bisa menjadi lebih akrab antara guru, murid.
0: Kapan-kapan telepon Pak Ratno yuk, biar kita cari tahu. Ya betul ya. Pak Ratno karena Kumar. Ini istilahnya hal yang baru di lingkungan negeri. Kan nanti Pak Ratno bilang ya dari artikelnya yang ramai di media massa itu selama ini nggak pernah terjadi di lingkungan negeri ya kan. Selama ini sudah diterapkan tapi swasta. Di sekolah-sekolah swasta saja ya kan, di mana orang tua datang itu bukan hanya cuma ini raportnya Ananda ini nah, seperti Pak, ini kondisinya.
1: Gimana kondisinya? Ayo nanti belajar lagi ya, silakan pulang.
0: Itu maksudnya ya kan, yang ternyata itu juga bisa karena inovasi berawal dari kekhawatiran Pak Ratno Kumar sebagai seorang guru di sekolah untuk mendobrak kebiasaan lama ya kan, yang terkadang ada hal-hal dan juga asumsi-asumsi yang ada agar orang tua dan juga anak bisa lebih saling support untuk mendukung proses pendidikannya lebih baik dan sekolah mengetahui bagaimana langkah yang tepat untuk mendidik anak tersebut.
1: Uncle Kumar.
0: Kapan-kapan kita telepon Pak Ratno kali ya.
1: Oke, kita ngobrol-ngobrol ya.
0: Betul sekali.
1: Gimana sih yang
0: kok dimaksud? Bisa ya kan, dan bagaimana kok SMA Negeri 1 Kajen kemudian bisa mempersilahkan ya kan Pak Ratno bisa punya metode untuk memberikan raportnya itu tadi dengan metode student lead conference yang mungkin masih asing di sekolah-sekolah negeri.

0: Nah ini katanya di kawasan Genuk menuju arah Kaligawe padet. Ini ada Pak Gewer, ada Pak Kolek ngasih info.
1: Di daerah Genuk?
0: Wah. Iya katanya Genuk arah Kaligawe padet. Apakah karena perbaikan jalan ya?
1: Oh ada perbaikan yang di Genuk ya?
0: Lah ya, yang Kaligawe.
1: Oh Kaligawe.
0: Genuk yang sampai Kaligawe
1: kan? Arah kota ya.
0: Lah ya, ini tadi Pak Kolek dari Kudus lancar betul, terus, betul. Cuma lagi merambat di kawasan Kaligawe, Genuk. Kaligawe
1: karena memang lagi ada perbaikan.
0: Betul, iya betul. Pak Kolek sama Pak Gewer nih sementara baru dua kawan nih yang aku buka di Kaligawe arah menuju ke Semarangnya. Apakah karena peningkatan mutu yang kemarin sudah berlangsung pekerjaan sheet pile-nya di lajur lambat? Oh Pak Koridun Fahri kan udah sampai Semarang toh tadi.
1: Sampai mana Pak?
2: Ketemu kawan Rasika di Genuk ya.
1: Oh Pak Andika nih.
2: Salam kenal.
0: Pak di Genuk ada apa ya Pak?
3: Baru Genuk ya Mas. Merayap ya. Tapi masih bisa jalan pelan ya. Alon-alon penting iso move on. Terima kasih.
0: Walah. Ada apa ya Pak Fahri ya? On. Pak Khairuddin Fahri, Pak Kholik sama Pak Gewer tadi. Aku yakin pasti juga sudah pada lepas.

0: nih.
1: Kemasan yang pipa atau apa ya Mas?
2: Putar balik.
1: Di... Masih ada kaitan di kawasan Kaligawe itu berarti Pak Fahri?
2: Geno.
0: Iya Mas kalau. Oh sama putar balik.
3: Aktivitas putar balik.
2: Terboyo Mas, merawut Mas.
3: Oke.
2: Keluar sama yang masuk itu.
0: Oke.
3: Di dalam X terminal Terboyo.
0: Oke. Baiklah lah kalau begitu putar balik dan juga sama ada titik yang sedang ada pemasangan pipa ya, yang di lajur kiri itu setelah mana? Setelah Pasar Geno. Pak Rudi, ya iyalah Pak Rudi kalau di swasta mah rata-rata gitu, apalagi swasta unggulan negeri maksudnya tadi konsepnya kan belum pernah diterapkan tau di sesama negeri, di sekolah negeri bahkan tadi katanya Pak Ratno konsep penerimaan rapor seperti itu, ya kan? Pak Purwanto selamat pagi, salat tiga Ungaran dong, lancar nggak ada kendala.
3: Apalagi lewat tol.
0: Pak Iwan Kendal selamat pagi, tanyakan ke siapa gitu traffic light yang diperbaiki di sekitar pertigaan tol Kaliwungu kapan ya? Kok nggak diperbaiki? Bukannya truk yang nabrak juga membayar ganti rugi? Kalau aku buka di LKPP atau Pak, pengadaan di Indonesia termasuk untuk jalan itu 90 sampai 120 hari itu untuk pengadaannya ya.
3: Pengadaannya tok nunggu 3 bulan.
0: Ya, kalau aku buka di websitenya LKPP toh, proses pengadaan di Indonesia itu 90 sampai 120 hari.
3: Itu baru pengadaannya.
0: Itu baru pengadaannya.
3: Belum pemasangannya. Pemasangannya nanti berapa hari enggak tahu, Pak.
0: Aku ya kemudian kepo yang di jalan apa? Brigjen Sudiarto yang pertigaan. Lah ya pertigaan itu kan juga sama kasusnya ditabrak truk sejak 3 bulan yang lalu. Piye toh jane proses pengadaan di Indonesia itu ya memang.
3: Untuk mencari barang barunya 120 hari, baru nanti pemasangannya berapa hari kita masih
0: nunggu. Heeh, kalau aku buka di websitenya LKPP itu 90 sampai 120 hari ki pengadaannya. Kemudian juga untuk nanti pekerjaannya pengadaan
3: pemasangannya
0: dan segala macam
3: pengecekannya.
0: Tapi yang di Jalan Brigjen Sudiarto udah 6 bulan loh kayaknya, udah sejak Desember. Iya toh Bapak Ibu?
3: Jangan-jangan lupa itu.
0: Iya, matur suwun. Tapi sudah ini kok sudah dalam perhatian kawan-kawan kok. Kawan-kawan mana? Kawan-kawan maksudnya pemerintah, ya kan? Kemarin sudah jadi sorotan juga di subprovinsi juga sudah meneruskan ke jalan nasional juga sebagai yang berwenang di kawasan jalan Kaliwungu berbatasan dengan kota Semarang.
3: Bayar katanya.
0: Katanya siapa?
3: Nah itu toh truknya sudah membayar.
0: Iya. Iya. Lah cuma sudah bayar atau belumnya kan tidak terbuka. Kita tidak bisa ngecek toh.
3: Termenah misalnya
0: bayar itu kan keharusan dan asumsi sudah atau belumnya kan kita nggak bisa ngecek.
3: Misalnya bayar tetap untuk pengadaannya atau 90 hari, Pak.
0: Lah ya kuwi ketika dana masuk apakah itu untuk ganti rugi untuk pelayan
3: 90 hari.
0: Makanya kuwi ya. Oke, Pak Yaya matur suwun ya. Pak Bagus Aditya.
4: Mas Yuda, Bung Jama, sebelum masuk Jatenglen ada aktivitas damkar ini kayaknya nyemprot apa ini? Nyemprot
3: solar, Pak.
4: Tumpahan solar kayaknya apa-apa ya?
3: Diperkirakan solar.
4: Agak sedikit tersendat ya sebelum masuk Jatenglen ya, Mas Yuda ya. Enggak tahu ini nyemprot apa ini? Aktivitas damkar. Oh, ceceran lumpur. Itu Mas Yuda, matur suwun.
0: Nah, kan kemarin itu kan informasinya genangannya, bludaknya cukup tinggi tuh, ya kan? Nah, informasinya tanah-tanah yang antara jalan sama saluran airnya ada yang tergerus sehingga numblek ke
3: lumpurnya ke jalan.
0: Jalan. Tadi informasi Blenye dari kawan-kawan yang di Demak betul. Pak Adi Akatsuki.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jama. Perjalanan dari Semarang mau ke Pati. Ini sudah sampai Terboyo, jalannya lancar jaya ya Mas.
0: Mantap.
5: Ini untuk lalu lintas dari Bangjo Genduk sampai Bangjo Terboyo ada ketersendatan ya, cukup lumayan panjang Mas. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Adi, Pak Sinyo.
6: Pagi Mas Yudun Jawa. Ini aku OTW pulang Meranggen. Ini di lampu merah Pucang Gading. Antriannya lumayan panjang ke timurnya, Mas. Soalnya gara-gara semrawut Mas di lampu merah itu. Ya, jelas-jelas dari sana jalan, yang sini jalan alah. Oh, Mas pulang. Habis ini aku mau ke Jepara, Mas. Info lalu lintasnya ke Jepara gimana ya?
0: Lancar.
6: Mau liburan sama keluarga.
0: Nena,
3: lancar kalau Jepara lancar.
0: Lancar.
3: Asal enggak lewat Gombel.
0: Nah, ngomong-ngomong liburan, ini ada cerita dari Pak Agung Wijani.

0: Selamat pagi guys, selamat hari Senin ya. Perjalanan awal minggu ini dari Geraha Patma sampai dengan Demak lancar terkendali. Saya perjalanannya santuy kok, 60 km per jam 40 menit dari Geraha Patma Kota Semarang sampai Demak. Kemarin itu Sabtu 20 Juni 2026 saya naik ke puncak Gunung Ungaran. Ternyata ada orang tua yang ngajak anaknya umur 5-8 tahun muncak. Keren menurut saya, di saat anak-anak banyak yang terkontaminasi oleh gawai dari game online sampai tontonan YouTube, tapi masih ada orang tua yang mengenalkan alam, dan yang keren anak-anaknya doh seneng. Demikian Mas Yudma Jamal. Semoga orang tua Amar, usia 5 tahun, kemarin yang saya kenalan di Gunung Ungaran, kedenger Rasika ya, kemarin juga saya up media online saya tentang liburan positif anak-anak katanya. Wih keren banget.
1: Puncak Gunung Ungaran.
0: Ungaran.
1: Puncak Bandongan.
0: Bondolan.
1: Bondolan.
0: Wih.
1: 1885 MDPL.
0: Mantap. Keren, keren, keren. Ya, selamat berlibur ya untuk Anda semuanya, putra-putrinya. Semoga juga jadi momen yang luar biasa untuk bonding Anda pada para orang tua ya, dengan
1: cintai
0: anak.
1: Alam, cintai alam, lebih banyak ke alam.
0: Betul sekali. Atau apapunlah itu kegiatannya, semoga bisa jadi kekuatan yang lebih erat lagi untuk Anda para orang tua bersama putra-putrinya. Tahu lebih lanjut, tahu perkembangannya, tahu apa yang dirasakan, tahu banyak hal tentang anak-anaknya. Pak Zuri Al-Bukhari.
2: Pagi, Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Kok rame banget di malam jam 9.
2: Ungaran sampai Serondol, alhamdulillah rame lancar. Masuk tol juga rame lancar. Exit tol Kaliwungu, alhamdulillah lancar arah ke Lingkar Kendal, Kaliwungu. Traffic light baru sudah terpasang. Sudah ada rambu-rambu tidak boleh putar balik. Tapi ya tetap payah kesen putar balik, Mas.
0: Oh. Oke, baik, matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari laporannya. Pak Didit, selamat pagi. Ada perbaikan jalan di tol Semarang ABC ya. Ruas Manyaran arah Jatingaleh nih. Lajur kanan lajur tengahnya sudah mulai dikeruk.
1: Ada alat berat.
0: Judulnya kedengeran tuh. Matur suwun Pak Didit ya. Pak Satya, selamat pagi. Mas Jamal, iki pemain idolaku.
1: Oh, Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal katanya. Lamine pemain timnas mana itu?
1: Itu dari Lamine Yamal itu dari mana ya?
0: Prancis. Pak Sugi.
3: Selamat pagi Mas Yuda, juga Bung Jamal dan rekan-rekan.
1: Pagi.
3: Menginformasikan di setelah pintu masuk Tol Manyaran ada perbaikan jalan di sisi kiri, jadi lalu lintas agak melambat. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun.
1: Oke lah kalau begitu, tetap soft di jalan, hormati sama pengguna jalan lain dan patuhi peraturan lalu lintas. Tidak usah ngoyo di jalan, santai-santai saja. Suasana ramai lancar.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Salatiga untuk memanfaatkan program Kementerian Perdagangan guna menembus pasar ekspor. Saat berdiskusi dengan puluhan pelaku UMKM di Argotelo Salatiga, Menteri Perdagangan menegaskan bahwa pihaknya siap memfasilitasi pelatihan, perluasan akses hingga jaringan perwakilan dagang di luar negeri. Dalam kesempatan itu, Mendag juga mengundang UMKM lokal untuk terlibat dalam Trade Expo Indonesia ke-41 pada Oktober mendatang di BSD City, Tangerang sebagai momentum emas mempertemukan produk daerah dengan pembeli internasional.
3: Sengkong Argotelo itu selain sudah ekspor, ya, dia juga pasarnya cukup banyak, ya. Jadi tahun kemarin kita ikutkan di pameran Trade Expo Indonesia. Ya, ternyata dapat buyer dan sekarang rutin ekspor ke Australia. Nah, kita ingin mengembangkan UMKM seperti itu, seperti Argotelo, kita akan carikan buyer. Jadi kita ada namanya program business matching, Pak. Kita mempunyai perwakilan atas perdagangan dan ITPC Indonesia Trade Promotion Center itu jumlahnya 46 di 33 negara.
2: Strategi ini diharapkan mampu mendorong lebih banyak produk keunggulan Salatiga seperti olahan singkong agar naik kelas dan berjaya di pasar global. Harapan warga Desa Mojo Agung, Kabupaten Kendal untuk memiliki akses cepat menuju Kabupaten Batang kini segera menjadi kenyataan. Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih sepanjang 52 meter yang menghubungkan kedua wilayah tersebut tercatat sudah mencapai progres 70% dan masuk tahap pemasangan seling baja. Dandim 0715 Kendal, Letkol Ade Sohali memastikan proses konstruksi bersama warga berjalan sesuai jadwal guna menjamin kualitas bangunan jangka panjang. Infrastruktur strategis ini disambut antusias karena mampu memangkas waktu tempuh perjalanan dari 2 jam menjadi lebih singkat, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Sejumlah orang tua atlet di Kota Salatiga mempertanyakan transparansi seleksi penerimaan siswa kelas khusus olahraga di SMA Negeri 3 Salatiga. Keluhan tersebut muncul setelah sejumlah siswa yang memiliki prestasi hingga tingkat provinsi dinyatakan gagal lolos, sehingga Komite Olahraga atau KONI Salatiga juga turut mendorong adanya keterbukaan mekanisme penilaian. Menanggapi hal itu, pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 3 Salatiga Suprianto menegaskan seluruh proses seleksi sudah berjalan ketat dan sesuai regulasi Pemprov. Kelulusan siswa dihitung berdasarkan rumus resmi yang menggabungkan komponen tes kemampuan akademik, nilai rapor, serta bobot prestasi piagam yang dimiliki atlet. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dulu waktu aku SD kalau pas denger lagu ini setannya Gaby muncul loh Kamara Sika. Pada tahu kan? Pada tahu kan? Aku SD kelas 5 atau kelas 6 tahun berapa ya? Lupa lah pokoknya setahun kuwi lah pokoknya zaman-zaman handphone ya. Zaman-zaman handphone sudah mulai bisa dikirimi lagu lewat Bluetooth. Nah, ini lagunya Gaby Kamara Sika. Ini dulu katanya lagunya diciptakan sebelum Gaby meninggal ditabrak oleh orang di jalan raya. Nah, terus ketika lagu ini kalau diputer nanti setannya Gaby akan muncul Kamara Sika. Nek sawene sing dosa umuranku ngerti iki kudune yang apa usia-usia kenal HP-nya waktu sekitar SD SMP era 2010-an 2000 ya enggak 10 ding, lebay banget gue 6 banget. Tua sitik lah ya, 2006 lah ya. 2006 sampai 2010 2011-an gitu. Ada, masih inget toh. Nah. Oke, aku lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota ya Kamara Sika. Tapi Kelana Kota siang di hari Senin ini sampai nanti jam 12, cuma aku sampai jam 10 aja ya. Masih ada beberapa atensi tadi yang di bawah jam 9. Coba aku mau munculkan dulu. Soalnya tadi kok ada laporan di kawasan Genuk sampai Kaligawe kok lalu lintasnya merambat ya. Informasi sementara sih karena ya satu ada pekerjaan pipa gas yang di tepi pantura Genuk itu ditambah puter balik di sekitar U-turn Genuk. Informasi sementara yang kita pegang itu ya. Nah, apakah ada update tambahan? Coba kita buka informasinya dari kawan-kawan yang lain. Pak Khairuddin Fahri.
1: Mas Yuda, ini Ungaran. Rencana hujan nggak ya nanti siang? Ini kendaraan mau saya cuci, tapi khawatirnya nanti siang hujan, terus sore nanti silaturahmi sama Rob.
0: Wah, kalau Rob toh Pak, pasti. Kalau perakiraan cuacanya sih akan cerah berawan aja ya hari ini. Cuma kalau Robnya kan pasti toh, mending nggak usah sih si Pak Fahri.
1: Saranku. Saya sudah sampai di Ungaran ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Lalu lintas dari Kudus menuju Ungaran ramai lancar, saya tempuh dalam waktu 1 jam 42 menit.
0: Wih, mantap.
1: Saya lewat tol hanya sampai di exit Banyumanik. Mekaten, terima kasih. Berarti lalu lintasnya lancar, LANRAC. Terima kasih.
0: Oke, thank you so much guys. Tuh Pak Fahri tuh dari Kudus sampai dengan Ungaran Kabupaten Semarang ya. Begitu happy dan juga bahagianya perjalanannya Pak Khairuddin Fahri saat ini karena situasinya lancar. Berbeda mungkin nanti ketika siang sampai sore ya, karena pasti akan tergenang air panturannya inisial S. Pak Sokip.
2: Selamat pagi Mas.
0: Yo, selamat pagi.
2: Semoga nih Mas, kopi sama teh sama snack.
0: Ya, nah, semoga manapun
2: Mas tak kirimi pre-leaser ke mobil Mas, kalau mau beli itu Mas.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Oke, baik. Coba berapa sih Pak price-list mobilnya di Nasmoko sekarang? Ini Pak Sokip lagi ke Nasmoko Demak ya Kamara Sika, dan informasinya lagi ngopi di meja tunggu pelanggan dan terus ngirimi brosurnya. Coba aku tak cari tahu, Pak. Enggak mau beli sih, ya pengen, belum ada rencana beli, cuma aku tak pengen ngerti rego-rego mobil iki saiki piro ya. Untuk sobat-sobat UMR, kira-kira berapakah harga-harga mobil di Toyota? Kok lama banget sih loadingnya? Ini sebentar sih ya. Thank you Pak Sokip untuk informasinya. Pak Santos, selamat pagi.
3: Selamat pagi Rasika. Saya setuju ya dengan program di SMA 1 itu. Saya sebetulnya dulu pernah ikut dalam sebuah tim di sekolahan itu ya, jadi anggota komite. Awal mulanya itu sekolah itu cuman muridnya 115, dan beberapa tahun kemudian ketika anak saya sudah lulus semua, saya mundur dari komite itu jadi sekitar 600 orang. Ceritanya ya, selama komite jalan, sinergitas antara orang tua dengan sekolahan itu jalan, kemudian forum guru didatangkan ke rapat komite kelas di rumah, kemudian kita tanya jembatan antara guru dan orang tua ketemu, gurunya maunya anaknya gimana, kemudian orang tua kepengennya pendidikannya seperti apa, kekurangannya apa, itu kita urunan mas, kita urunan, kemudian uangnya dipegang dari orang tua murid. Kalau ada kekurangan yang tidak bisa diselesaikan sekolahan, ya kita support. Dan akhirnya yang terjadi, sekolahan itu menjadi sekolahan favorit sampai sekarang. Mudah-mudahan penerusnya bisa meneruskan. Gih. Sebenarnya kalau ada bantuan orang tua, support, dan komunikasi antara orang tua dengan sekolahan itu bagus, sekolahan itu pasti bagus. Cuman tidak semua orang mau seperti ya, itu.
4: Kalau ada sekolahan yang mau bengkel, saya siap support. Kita perbaiki bareng-bareng.
0: Oke, matur suwun Pak Santos untuk sharingnya. Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini. News Flash.
5: Di antara Amerika Serikat dan Iran terancam buntu setelah seluruh delegasi Iran memilih walk out sebagai bentuk protes atas ancaman Donald Trump yang berniat membatalkan fakta tersebut jika kembali berkuasa. Insiden ini seketika merusak komitmen kepercayaan bilateral dan memicu kembali kekhawatiran global akan eskalasi ketegangan militer di Timur Tengah. Demikian News Flash.
0: Eh kawan, ini tahu kita dapat informasi dari Pak Mualim. Pak Mualim melaporkan informasi rombongan dari masyarakat Aliansi Padi Bersatu itu hari ini akan menuju ke Pengadilan Tipikor Semarang yang ada di Jalan Suratmo, Kota Semarang. Jadi yang mau melintas harap berhati-hati atau mencari jalan yang lain. Akan ada konvoi dan juga rombongan yang sampai luar biasa gitu apa Pak kawan 807 kalau sampai harus menghindari jalan lainnya. Oh, di Jalan Suratmonya. Oh iya iya iya di Jalan Suratmonya ya. Di Jalan Suratmo ngalian Kota Semarang informasinya hari ini akan ada pengadilan lanjutan untuk kasus dugaan korupsi mantan Bupati Pati Sudewo. Hari ini di Jalan Suratmo Kota Semarang Kawan Rasika. Makanya informasinya hari ini itu rombongan dari masyarakat Aliansi Padi Bersatu akan menuju ke Pengadilan Tipikor Semarang di Jalan Suratmo. Yes, nanti kita pantau lagi informasinya di sana ya. Matur suwun informasi awalnya Pak Mualim. Kemudian juga Pak Yulianto, sarapan pagi dulu Masjid Mas Jamal di Soto Gobyos Mbok Sri Ungaran.
6: Selamat pagi Bung Jamal, Bung
0: Yulianto. Wah, pagi Pak Yul.
6: Awali hari dengan sarapan soto.
0: Wah, enak.
6: Soto Mbok Sri. Tempatnya di Kedang Anak nih. Tapi tepatnya di Jalan Tentara Pelajar, Bang Yuda. Silakan merapat.
0: Wih, mantap tuh. Masyarakat Ungaran dan sekitarnya tuh ya ada Soto Gobyos Mbak Sri yang nyetel Rasika pokoknya di Jalan Tentara Pelajar Kedang Anak Ungaran Kabupaten Semarang. Thank you Pak Yulianto. Halo-halo pelanggan-pelanggan yang saat ini ada di Soto Gobyos Mbak Sri ya. Selamat menikmati hidangan dan selamat menikmati aku. Lah, menikmati aku, menikmati siaran Kelana Kota. Pak Edi Harjono, mohon maaf baru kita buka ya. Tadi menjelang jam 9 kok rame sekali kawan-kawan Rasikat. Kayaknya ramenya ya genduk kali gawenya itu sih. Informasinya sementara karena puter balik kendaraan-kendaraan muatan di pertigaan Padi Raya. Sama kan masih ada titik jalur menyempit di situ. Karena ada pekerjaan pipa gas.
7: Halo Mas Yuda, yo. Good morning.
0: Pagi Pak.
7: Mas, ini dari kawan Rasika, saya sendiri menginfokan jembatan di Terang Bangsa ya Mas ya. Itu ada sisi perbaikan yang menuju ke arah yang menuju ke arah Kalibanteng. Wah, ini bleduknya sudah kayak di Arab ini Mas. Sisi sebelah kanan ya Mas Yud. Okay. Nanti kalau kawan-kawan Rasika yang melintas di arteri Yosudarso menuju ke arah Kalibanteng,
0: Terang
7: mohon Bangsa ambil di sebelah kiri dan hati-hati saja. Tetap menjaga keselamatan, TTDJ, patuhi jalan, patuhi rambu lalu lintas.
0: Jembatan banjir kanal.
7: Itu saja ya? Mas Yuda, matur suwun. Okay.
0: Thank you so much.
7: Oh, ada Mas Jamal, boy toh, tak pikir Mas Yuda toh. Ya wis,
0: Iya, Mas, saya santai-santai. Matur suwun informasinya Pak Edi Harjono ya. Ini laporan dari kawasan Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang, bukan di Jembatan Cakrawala tapi di Jembatan Banjir Kanal Barat yang informasinya ada pemeliharaan jalan, tapi lalu lintasnya masih lancar. Menandakan berarti kalau di kawasan Ciptanya juga lancar ya Pak Edi. Ini Pak Edi Harjono ngasih info di sekitar mana? Sekitar Terang Bangsa kok ngasih informasi terpantau ada pekerjaan pemeliharaan jembatan saja, menandakan berarti kalau kawasan Ciptanya pagi ini baik ya. Ini soalnya ada kawan Rasikan nih yang menanyakan 3002 kawasan Arterio Sudarso Cipta bagaimana. Nah barusan ya aku mengcopy pakai laporannya Pak Edi Harjono yang berarti situasinya baik, wong sorotannya masih mengenai pemeliharaan jalan yang di jembatan banjir kanal saja kok, tidak yang di kawasan Ciptanya. Ya toh Pak Edi?
7: Benar Mas Yuda, masih lancar. Itu jembatannya bukan di banjir kanal, Mbak.
0: Oh, lah di mana toh?
7: Oh, ada ya, benar. Di jembatan kanal, banjir kanalnya. Iya, iya, iya. Aku kok sampai lali. Ya, matur suwun ya Mas Yud. Kesalahan saya sudah diperbaiki Mas Yud.
0: Alah, santai baik Pak. Ini Pak Ari Prabawa, assalamualaikum, selamat pagi. Menginfokan ketersendatan lalu lintas di Jalan Karangayu Kota Semarang, tepatnya di depan Pasar Karangayu, karena ada perbaikan pipa PDAM bocor di tengah jalan. Ketersendatan sudah sampai Kalibanteng. Nah, iki mau yang tadi jadi sorotan di jam 7 pagi. Perhatiannya Pak Sopo ya, mau ya. Wah, adalah tadi pokoknya Pak siapa yang di Jalan Jenderal Sudirman Karangayu yang mengeluhkan ada pipa, bukan pipa ya, ada kayak jalan yang rusak, kemudian juga ada dugaan saluran air bocor ya kan. Nah, ini langsung dapat info dari Pak Arif Prabawa nih, dari Kali Banteng merambat sampai dengan Pasar Karangayu karena ada pekerjaan jalan dan juga pekerjaan pipa saluran air PDAM di sekitar depan Pasar Karangayu Jalan Jenderal Sudirman arah menuju ke Tugu Muda ya. Oke, sip, thank you Pak Arif Prabowo. Pak Khairul Wahyu Wiratama.
8: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi Pak Wahyu.
8: Kondisi terkini ya, pukul 9.10 di Jalan Sulatmo depan Pengadilan Tipikor. Berlaku kontraflow karena lajur
0: banget.
8: Dua lajur kiri dipakai untuk parkir masa dari warga Pati ya, ini udah rame banget. Banyak bisnya sebelum Suratman itu, yang jalan BR Suratman itu banyak yang parkir yang ke arah Brimob. Ini begitu saja, terima kasih. Semoga
0: lalunya
8: kondusif dan sidangnya
0: berjalan
8: kondusif juga ya. Terima kasih.
0: Wah ini kawan, situasi di Jalan Suratman Kota Semarang ya, yang infonya hari ini masih akan berlangsung agenda lanjutan mengenai sidang yang apa, sidang dugaan korupsi mantan Bupati Pati Sudewo. Ini saat ini di kawasan Jalan Raya Suratmo Kota Semarangnya lagi rame-ramenya nih, ada puluhan bus yang berhenti di sana, pengawalan oleh polisi juga dari beberapa truk polisi ada di TKP, dan lalu lintas sementara berlaku kontraflow karena jalur yang persis di depan pengadilan tipikornya itu ditutup, kawan Rasika, ditutup untuk aksi massa dan juga untuk parkir rombongan bus-bus masyarakat Pati itu, dan lalu lintasnya saat ini berlaku kontraflow dengan pengaturan oleh petugas di kawasan Jalan Suratmo Ngalian Kota Semarang yang hari ini sedang ada agenda ya kan di kawasan Pengadilan Tipikor Kota Semarang, masih terkait dengan agenda yang melibatkan mantan Bupati Pati Sudewo.
8: Pukul 9.16 masuk gerbang tol Manyaran ke arah Bumaran Bawen Salatiga.
0: Oke.
8: Ini terpantau ada perbaikan jalan yang di setelah gate masuk Manyaran. Semoga lancar lalinya, belum ada kesulitan.
0: Terima kasih. Kesulitan apa? Ya wis, matur suwun Pak Khairul ya. Laporannya dari tol Semarang ABC ini di kilometer 424A. Yang sedang ada pemeliharaan jalan di lajur tengah, tapi lalu lintasnya masih baik ya guys. Pak Sugiman, selamat siang.
9: Assalamualaikum Mas Yuda. Assalamualaikum kawan Rasika. Mas Yuda, mau info lalin ke jurusan saya, kampus Mas. Ini perjalanan dari
0: ngajar apa ya,
9: BPGTK Pak? Karanganyar Solo, mampir pulang ganti seragam, ini lanjut ke kampus UNES. Matunun.
0: Oke, Pak, Salatiga Semarang tuh lancar banget sih dari tadi jam 8 sampai jam 9, benar-benar lancar banget. Agenda lalu lintasnya nihil, kepadatan atau antrian signifikan, Pak. Cuma tadi sempat ada laporan karo lampu trafik lah di pertigaan tol Bawen itu sempat ada kendala, cuma dampak lalu lintasnya nggak yang sampai tersendat atau macet panjang. Sampai dengan Ungaran lancar, Pak Sugiman yang hari ini mau ngajar, agendanya itu kajian inovasi pendidikan matematika berbasis TIK di ruang 101. Soalnya dosen-dosen UNES tuh bisa dicek agendanya, jadwalnya. Sama ngajar pendidikan matematika inklusif. Wih. Wis matur suwun, lancar Pak Sugiman ya. Nggak ada kendala, nggak ada hambatan juga lalu lintas kedua arahnya, Semarang Solo Tigonya. Bu Nini Herowati, selamat pagi. Saya dari Jatisari, Kota Semarang, mau ke Tembalang. Nyuwun info, Kawan Rasika. Ada yang punya info kos-kosan di daerah Tembalang nggak ya? Anak saya terlalu santai soalnya, belum dapat kos ini sampai dengan sekarang. Alhamdulillah kemarin masuk ke Universitas Diponegoro jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Rekayasa Arsitektur katanya. Guys, info-info kos ya. Di Tembalang dan sekitarnya. Ini ada Bu Nini Herowati nih yang putranya terlalu santui katanya, kok sudah bulan Juni mau akhir ini belum dapat kos-kosan. Ada yang punya, atau mungkin Anda yang punya kosan-kosan, kosannya Kamar Rasika kan pasti terpercaya toh. Ini ada Kamar Rasika yang butuh kosan-kosan nih di Tembalang. Di apartemen aja Bu, nggak berkenan. Soalnya kemarin aku lihat di apartemen yang depannya Mula di Dom itu ada tulisan, ada promo untuk mahasiswa baru. Deh, kok aku malah promosi ya? Nggak usah deh, mending kos-kosannya Kamar Rasika aja. Eh, Kamar Rasika, ada yang tahu nggak grup musik namanya The Passport? Gila nih banget sumpah, ada grup musik ya namanya The Passport. Tapi kok lagunya katanya terkenal, Kamar Rasika. Yuk, coba nanti kita coba dengerin deh. Ada yang tahu nggak lagu ini? Judulnya Rindu, yang nyanyi bandnya namanya The Passport katanya.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Bu Nana!
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang...

0: Yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
6: Kamu habis donor darah?
7: Iya.
6: Gak takut jarum?
7: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
8: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
9: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama K Radio Jember, saya Alifa. Fakultas Hukum Universitas Jember menjadi tuan rumah Seminar Nasional Perisai Badilum ke-16. Kegiatan yang diinisiasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI ini mengangkat tema refleksi penegakan hukum pasca berlakunya KUHP baru. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto, menegaskan seluruh pemangku kepentingan harus siap memahami dan mengimplementasikan KUHP baru yang akan menjadi fondasi sistem hukum pidana Indonesia ke depan. Seminar yang diikuti akademisi, mahasiswa, hakim, dan aparatur peradilan ini juga dirangkai dengan penandatanganan kerjasama antara Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperkuat kolaborasi pendidikan, penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Pemerintah Kota Malang dan para pengusaha angkutan kota atau angkot telah menyepakati besaran subsidi untuk program angkutan pelajar gratis. Program tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli mendatang dengan nilai subsidi sebesar Rp6.000 per kilometer. Sekretaris Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Malang Purwono Cokrodarsono mengatakan, kesepakatan telah diterima oleh para pengusaha angkot. Subsidi diharapkan dapat membantu operasional angkutan dan mendukung program layanan transportasi bagi pelajar. Pemkot Malang berharap penggunaan angkutan umum oleh pelajar semakin meningkat dan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar sekolah.
3: Kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana dari GFM Madiun. Pemerintah Kota Madiun menggelar kirab Panji Persatuan tepat pada pergantian hari dalam peringatan Hari Jadi Kota Madiun ke-108. Prosesi yang dimulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat itu berlangsung khidmat dan penuh wibawa. Kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan dimulai dari kantor Bakorwil 1 Madiun menuju Balai Kota Madiun. Setelah rombongan tiba di Balai Kota, prosesi dilanjutkan dengan penghormatan kepada lambang daerah Kota Madiun, pembacaan ikrar pendekar, serta doa bersama lintas agama. Puncak acara ditandai dengan pemotongan tumpeng dan penyalaan obor api Madiun berkilau. Obor tersebut menjadi simbol semangat para leluhur dan pendahulu yang telah mendirikan serta memperjuangkan Kota Madiun.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Masyarakat sipil bersama elemen mahasiswa akan menggelar aksi bertajuk Reformati Indonesia di depan Gedung Geraha Negara Geraha di Surabaya siang ini dengan titik kumpul di kawasan Bambu Runcing sebelum Long March menuju lokasi aksi. Denny Oktaviano, koordinator daerah BEM Nusantara Jawa Timur mengatakan, BEM Nusantara Jatim ikut bergabung dalam gerakan Surabaya Menggugat yang membawa 9 sorotan utama bertajuk Nawanesta Parezim Prabowo, mulai krisis legitimasi, pelemahan demokrasi dan negara hukum, militarisasi kekuasaan, kemunduran supremasi sipil, krisis lingkungan hidup, hingga memburuknya kondisi sosial ekonomi rakyat. Dalam tuntutannya, massa mendesak Prabowo Gibran mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan konstitusional.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Ya, ini dia waktunya untuk kawan-kawan BMKG tampil. Jadi informasi perakiraan cuaca akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan saat ini aku sudah terhubung dengan Mbak Winda Ratri yang akan menyampaikan infonya. Mbak Winda Ratri, silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih. Berikut selengkapnya dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah. Untuk hari ini berarti hingga awal malam hari nanti pukul 19. Kota Semarang umumnya untuk pagi hari ini cerah berawan, pagi hingga siang cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam umumnya berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, untuk pagi hingga siang cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan tersebar tidak merata terutama di sebagian wilayah perairan di utara Jawa, kemudian juga di sebagian wilayah Karimun Jawa. Untuk sore hingga awal malam hari nanti, umumnya kondisi cuaca berawan, kemudian potensi hujan ringan hingga sedang tersebar di sebagian wilayah Jawa Tengah tidak merata dan sifatnya lokal, ini terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi. Informasi tambahan untuk perakiraan tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
1: Oke, Mbak Winda, tolong disampaikan ke masyarakat dong biar bisa dapat informasi dari BMKG bisa kemana ini.
2: Oke, baik. Untuk update informasi cuaca, jangan lupa follow dan juga dibuka untuk akses sosial media nih biasanya di Facebook, Twitter dan juga Instagram di @bmkgamadjani dan juga di website stamet@bmkg.id.
1: Oke, thank you so much Mbak Winda Ratri, infonya selamat pagi.
2: Makasih Mas, selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Mama, Adi berangkat dulu.
5: Loh, nggak sarapan dulu?
4: Nggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
5: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
4: Iya, Mah. Love you, Mama.
6: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: dari Lesi Band. Ini nek katane Pak Handika Nova lho piye to pun itu lagu andalanku PS. Lagu andalanku dulu pas main warnet ya. Lagune The Passport Full Album. Iki lagu iki juga berarti Pak Handika Nova apal juga. Alah ya Allah. By the way tadi mengenai Bu Nini Herowati, guys, matur suwun sekali ya Pak Abdul Qalil, matur suwun ya Pak Abdul. Kontak-kontaknya kosan-kosan dari rekomendasinya Pak Abdul dan juga rekannya Pak Abdul sudah aku forward ke Bu Nini Herowati. Kemudian juga Pak Adi Nugroho. Wah ini Pak Adi Nugroho ngasih informasi juga ya mengenai informasi kos-kosannya Bu Nini. Itu toh kontaknya yang dikirimi atas nama Bu Hermin itu kos, itu dosen loh Bu. Jadi coba dikontak aja, kan kalau kos-kosannya milik ibu dosen kan pasti lebih terpercaya gitu. Matur suwun ya Pak Adi Nugroho ya. Nih Pak Adi Nugroho lagi di kawasan, lagi di Skip Pak Adi Nugroho gitu. Lagi di Skip Jangli, itu di sekitar daerah ini kira-kira 300 meter. Zaman saya SMP tempat berlangsung dulu lomba gestrek motor balap gitu Mas Yud. Dulu soalnya Mas Yuda nggak paham Skip kok. Ya mohon maaf toh Pak Adi Nugroho. Walah di sini. Lah dulu waktu Pak Adi Nugroho SMP itu di Tembalang, sebelum jadi Universitas Diponegoro tempat Pak Adi Nugroho sekarang mengabdi, tempat apa Pak Bien? Bukit-bukitan gitu. Bukit-bukit, hutan-hutan tuh berarti masihan. Nek zaman Pak Adi Nugroho SMP, Universitas Diponegoro masih di bawah tau Pak. Ya wis matur suwun ya Pak Adi Nugroho. Ini Bu Nini Herowati mengucapkan matur suwun sekali ya untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan rekomendasi kos-kosannya. Sudah ada 5 tuh yang tadi tak kirim ke Bu Nini Herowati, dan Bu Nininya matur suwun sangat ke kawan-kawan Rasika. Nanti biar disurvei sendiri sama Bu Nini ya. Bapak Ibu matur suwun sekali ya untuk informasinya. Udah lagu. Emang banyak yang tahu kok lagunya. Pak aku gak tahu toh, Pak Aditya Nugraha juga sama lagu nostalgia zaman di warnet. Aku yoning warnet tapi aku gak ngelagi woy lagu ini. Aku memang sengaja sih tadi muter lagu-lagu sing deso-deso ini ya Kawarasika. Aku ngetes Kawarasika dong ngerti ora lagu-lagu kayak gini. Ternyata kok agak sih ngerti. Wes ya udah satu aja wes. Aku sampai jam 10 aja ya Kawarasika. Kita simak headline di News Flash. News Flash.
1: Kamar Dagang dan Industri Indonesia memperkuat komitmen jangka panjang untuk menjaga dan memperluas hubungan kemitraan bisnis strategis dengan pihak Cina melalui penguatan diplomasi ekonomi. Kadin fokus menggayat investasi hijau dan hilirisasi global sekaligus membuka akses bagi produk-produk UMKM lokal untuk bersaing di pasar Asia. Demikian News Flash.
0: Pak Ari, wah sesoknya ya Pak Ari ya, untuk besok lagi Pak Ari untuk usulan lagunya ya, Pak Cipta Adi Kurniawan.
2: Selamat pagi Mas Yuda, pagi, mohon Pak. Info Mas, perjalanan dari BSB, kalau mau ke Kendal, gimana kondisi pagi ini ya Mas Lancar, Yuda? Pak. Terima kasih.
0: Oke, wah lancar banget Pak, gak ada kendala Semarang Kendal. Cuma ada pemandangan baru aja di lingkar Kaliwungu di pertigaan pelabuhan Kendal. Itu ada lampu apil yang sudah beroperasi. Udah itu aja. Berangsong juga sejak tadi jam 7 loh Pak. Lancar banget lalu lintasnya Semarang Kendal. Pak Friendly.
3: Mulai pamer Pak, pamer susu padat merayap tanpa harapan.
0: Iya.
3: Dulan.
0: Oke.
3: Dari Kudus menuju Semarang ini udah sampai batas. Tapi enggak, roknya tipis saja tadi. Cenderung aman, rata kanan aja. Ini udah lewat batas nih. Oke. Agak tersendat dikit. Demikian dari.
0: Wah, kok ini udah tersendat iki, lancar iki pun. Cerah,
3: rame.
0: Oke. Baik, di Gopi, Pak Friendly laporannya. Pak Bagus Aditya.
4: Mas Yuda, di tempat saya ada kamar 30 Mas Yuda, kalau mau dipakai nanti bisa saya konsulkan ke ownernya. Tapi di daerah Banyumanik lo, nggak ada ya, di Tembalang lo.
0: Oke, ya wes nanti nomornya Pak Bagus Aditya tak kirim ke Bu Nini juga, ben survei ke 6 lokasi. Katanya Bu Nini sudah mau OTW. Wih, sangar.

0: Kan gitu, Bu Nini Herawati langsung on the way. Itu tadi ada rekomendasi 4 katanya mau on the way. Bu Nini berkenan satu lagi enggak, Bu? Ini ada dari tempatnya Pak Bagus Aditya nih, Bu Nini. Yus, nanti kita forward tetap aja lah. Pak Dwi.
1: Itu grup band lama, Mas, The Passport itu. Mungkin yang kelahiran 80-an sudah pernah mendengarkan, tapi kalau yang di bawah 80-90-an mungkin belum pernah tahu, atau mungkin sedikit-sedikit tahu tapi tidak begitu.
0: Ah, tapi nek The Passport ya, karena ini orang setua kuwi, ah, Pak. Oh, masa tuwek banget ya, nek masa 80. Jujur merinding nganggu dengernya ya. Terus sama lagu barusan ini merinding banget gue dengernya, oh my god. Pak Mustafa. Oh, ini Pak Mustafa ngasih info lampu traffic light yang di pertigaan Tol Bawen ya. Informasinya sudah diperbaiki. Sip, matur suwun ya laporan tambahannya Pak Mustafa. Setelah tadi jam 7 sampai jam 8 ada beberapa laporan di pertigaan Tol Bawen lampu traffic light-nya padam. Nah, ini sudah diperbaiki. Matur suwun infonya Pak Puta Aryatama.
2: Selamat pagi menjelang siang, Mas Yud.
0: Yuh.
2: Melaporkan perjalanan dari salah tiga ini sudah mau sampai di kantor Bupati Semarang. Cuacanya agak berawan. Perjalanan masih lancar, Mas Yud. Bagaimana jalur saya sampai Pedurungan? Apakah ada kendala atau seperti apa?
0: Wah, lancar aja, Pak.
2: Ada band yang namanya juga agak aneh, Mas Yud.
0: Apa?
2: Namanya Tustel, Mas Yud.
0: Gila.
2: Itu grup band dari Jawa Tengah, Mas Yud, salah tiga.
0: Ada yang terkenal nggak lagunya?
2: Lagunya itu lagu Barat kalau nggak salah. Coba, Mas Yud, cari di YouTube, Mas Yud. Di Karangjati arah salah tiga tadi ada mobil trouble, Mas Yud.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ada ketersendatan sedikit ya. Terima kasih.
0: Yo, matur suwun Pak Puta Aryatama. Pak Dayu, selamat siang.
3: Pagi, Mas Yud. Update 900 tadi dari Banyumani on van menuju jalan 3 929 sudah sampai pertigaan lampu merah Tol Bawen. Aman, Mas, lampu merahnya aman, tidak ada kendala, perjalanan juga lama, cenderung sepi. Cuman memang lampu hijaunya yang mati, Mas. Merahnya nyala, terus itu 7 segmen lampunya itu mati. Kadang hidup, tapi lampu merahnya nyala, lampu hijaunya yang mati. Tapi yang di ujung, yang di tengah jalan, hijaunya nyala. Jadi mohon berhati-hati yang bagi yang pengendara yang berasal dari pertigaan USA. Kalau yang dari tol sih nggak ada isu. Itu Mas Yud update-nya.
0: Okay,
3: tadi yang cari tol, cari kos. Anak buah saya, tim saya di kantor itu ada yang punya kos-kosan, Mas.
0: Ya, Pak, kontaknya, nanti, Pak, bagi, Pak.
3: Punya di info nomor saya aja, nanti tak jawabkan sama yang punya kos-kosan.
0: Oke.
3: Okay. Itu, Mas. Matur suwun, selamat
0: pagi. Matur suwun, Pak Dayu. Nah, ini Bu Nini Heromantinya katanya mau curhat nih. Coba kita dengarkan.
4: Itu lagunya The Passport tahun 2009 apa ya kalau nggak salah, masih udah lahir belum?
0: Ya sudah, anak 2009.
4: Kan, kalau generasi milenial itu pasti tahu. Satu lagi ada lagunya judulnya Rinduku. Saya tahu banget itu karena saya nyetel lagu The Passport itu.
0: Ya Allah, The Passport ke apa?
4: Yang selingkuh itu. Huh? Nangis gro-gro perjalanan ke pengadilan agama.
0: Ya Allah.
4: 16 tahun yang lalu. Wah. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak sudah besar,
0: besar ya. Saya. Udah besar, kuliah universitas di Ponegoro lagi. Lah yo. Merinding banget ih, The Passport, ya Allah, beno The Passport ki lho opo. Ya bukannya aku ngece ya nggak marah sih, tapi kan yo ngono kae lah ya. Ini kemudian ada Pak Hadi, The Passport iki mulainya 9 November 2008. Wes malah cerita The Passport, aku cuma sampai jam 10, nanti diupdate lagi setelah jam 10 ya guys. Ini masih rame banget nih atensinya dari kawan-kawan Rasika, Pak Eka Agus Purwadi deh satu lagi.
5: Selamat siang, Mas Yuda.
0: Yes, selamat pagi.
5: Pukul 8.50 saya berangkat dari Ampel, Boyolali menuju ke Semarang.
0: Lancar toh?
5: Tepatnya di Genduk, Selatan Cilik. Saya lewat jalur konven, lewat kota, tidak lewat ring road ya.
0: Yo.
5: Lewat kota, wah ini istimewa ini jalur enak ini, nggak tahu kalau Semarang panas apa enggak ini saya kurang tahu. Nah, 0950
0: banternya radio nih
5: masuk pintu tol Mbawen, lampu merah di pintu masuk Mbawen
0: sedang penanganan ya,
5: pintu tol masuk Mbawen berjalan lancar maju tidak ada
0: lancar sip kalau gitu
5: masalah. Terlihat ada petugas dari Dishub yang standby di dekat traffic light atau mungkin barusan
0: lagi perbaikan ya tadi waktu lewat. Nggih, matur suwun infonya Pak Abdul.
6: Lagu Tempo Dulu iku Mas.
0: Ayo ra Tempo Dulu banget ah.
6: Cendok. Request Mas.
0: Ala rasa request.
6: Sarindu.
0: Ya, sesuk wae. Ya, aku sudah sampai jam 10 jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Assalamualaikum. Kelana kotanya nanti dilanjut setelah jam 10.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Demak tengah mengupayakan bantuan pengadaan alat desalinasi guna mengatasi krisis air bersih yang kerap melanda wilayah pesisir saat musim kemarau. Bupati Demak Estiana menyatakan teknologi pengubah air laut menjadi air siap konsumsi ini sebelumnya sudah sukses diuji coba di Desa Banjarsari serta salah satu pondok pesantren di Kecamatan Sayung. Saat ini Pemkab sedang mengkaji kebutuhan anggaran daerah agar alat modern tersebut bisa dialokasikan ke wilayah pesisir lainnya yang rentan terhadap rembesan air laut. Langkah strategis ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang seiring dengan upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk menjamin pasokan air bersih warga. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta Pemprov segera mengoptimalkan fungsi embung di seluruh daerah guna mengantisipasi puncak musim kemarau. Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Nur Saadah menegaskan perbaikan infrastruktur air dan penanganan pendangkalan embung harus menjadi prioritas utama demi menjaga hilir irigasi pertanian. Langkah mitigasi ini sangat mendesak agar target produksi padi Jawa Tengah sebesar 10 juta ton gabah kering giling tetap tercapai, sekaligus menekan resiko krisis air bersih. Selain sektor pertanian, Pemprov juga diimbau berkoordinasi intensif dengan PDAM guna memastikan distribusi air konsumsi warga tidak mengalami kemacetan selama musim kering. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat pagi kawan, lanjutkan ke mana kota? Saya Doni Ashar yang sekarang bersama Anda lanjutkan tongkat estafet dari Yuda. Dari Klana Kota pagi tadi, kita dapat kabar bahwa pengadilan tipikor di Kota Semarang ya, ini sedang ada catatan sidang lanjutan ya. Mantan Bupati Pati Sudewo yang tadi ada puluhan bus datang rombongan yang memberikan dukungan ya kepada Pak Sudewo. Dan kabar-kabar yang saya catat dari rangkaian informasi yang Anda sampaikan sampai sekarang ya, masih ada catatan ketidaklancaran di seputaran Jalan Suratmo di mana pengadilan tipikor ada di sana. Aksi damai dari warga Pati ya, arus lalu lintas tadi disampaikan diatur dengan kontraflow, dibikin dua arah, kemudian masih kondusif tapinya. Pak Muslim yang terakhir tadi mengabarkan. Di sisi lain bagaimana? Yang saya maksud sisi lain itu adalah jalur lain maksudnya. Gimana di Pantura Timur? Kalau tadi sudah mulai ada kepadatan ya di daerah Sayung dan sekitarnya, udah mulai ada perlambatan. Rob itu jadwal masuk hari-hari ini jam 10-an ke atas ya, 10, 11, 12 gitu, sampai jam 2, 3-an gitu. Jadi ini mungkin mulai masuk, mulai ada perlambatan karena adanya genangan air rob di jalan. Di seputaran Adira Makmur ya, itu sudah mulai ada perlambatan. Yang dari arah dari arah Demak ke Semarang, dari arah Semarang di seputaran Pokpan ini sudah mulai ada perlambatan juga, kepadatan menuju ke arah Demak. Jalur lain silakan Anda kabarkan kalau Anda sedang di perjalanan, 081-32-58-58-500. Pak Muslim tadi yang kasih kabar situasi terkini di Pengadilan Tipikor Semarang. Yang lainnya saya buka kabar dari Pak Edi Arjono dulu ya. Tadi jam 9.43 kita buka laporannya.
1: Pagi Mas Yuda, Ini kayaknya di Jalan Sugio Pranoto Siliwangi arah ke Tugu Muda itu ada kemacetan itu. Apa mungkin karena itu ya, Sadewo itu ya, bupatinya Pati itu ya. Macet total ini. Saya ada di TL-nya mana nih, Sugio Pranoto.
0: Sugio Pranoto arah ke
1: TL-nya PRPP itu loh Mas.
0: Oke.
1: Okay. Itu sudah banyak sudah banyak orang yang tidak sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas Mas Yuda.
0: Oke.
1: Okay. Itu saja Mas, matur suwun.
0: Siap, tambahannya.
1: Pagi Mas Yuda, izin melaporkan lagi. Aku tahu. Kenapa jalan Siliwangi atau Sugio Pranoto arah ke Tugu Muda merambat karena pas di persis di depan Karangayu itu ada pemeliharaan pipa PDAM Mas.
0: Oke.
1: Okay. Di pipa PDAM-nya jebrot tuh. Jadi air PDAM-nya ngocor ke jalan. Nah, ini sudah diperbaiki oleh bapak-bapak PDAM. Gitu ya Mas Yud.
0: Siap.
1: Selepas dari Pasar Karangayu los pokok men.
0: Itu ketahuan sudah jawabannya ya. Ada perbaikan pipa PDAM bocor, Pak Edi Arjono Maturnun. Pak Narkoco laporannya, monggo Pak, ini di mana ya? Video saya putar.
2: Selamat siang Rasika. Menginfokan ya update terkini. Ini untuk penampakan traffic light baru di lingkar Kaliwungu.
0: Lingkar Kaliwungu traffic light baru. Oke. Okay.
2: Yang mau masuk ke Pelabuhan Kendal. Ini untuk situasi terkini.
0: Oke.
2: Untuk lalinnya yang ke barat, untuk sementara masih ramai lancar. Dan sebaliknya dari barat mau ke timur juga masih relatif lancar. Begitu Rasika.
0: Thank you Pak.
2: Dari lingkar Kaliwungu. Sekian dan terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Narkoco update-nya. Pak Nanto Senkom Kota Semarang kasih kabar juga, monggo Pak.
3: Yo nek kayak nyonge tahun wong 90-an yo ngerti to Mas lagu kuwi. Wong melo-melo ngono kae senengane. Nah, nyatane iku sing wacan ngono anggap pas melo. Begitu Mas yo. Kota Semarang panas yo Mas. Semalam sempat rodok terus tapi sedelok. Terima kasih.
0: Oke, ada tambahan?
3: Tambahan ya Mas. Di Jalan Suratmo depan Pengadilan Tipikor. Banyak masa yang di situ. Terpantau kondusif. Demikian.
0: Siap.
3: Dilanjut.
0: Pak Ananto, matur nuwun, ini juga melintasi Suratmo ya di Pengadilan Tipikor Semarang sedang berlangsung sidang lanjutan yang menyidang Sudewo, Bupati nonaktif Pati. Nah, kita ikuti nanti persidangannya dan tentu situasi di luar dan di dalam. Di luar, tadi kita dapat kabar puluhan bus itu datang ya. Ini pendukung Pak Sudewo datang ke pengadilan Tipikor Kota Semarang di Jalan Suratmo sehingga arus lalu lintas harus dibuat gantian begitu. Kontraflow tapi masih kondusif. Kalau kita buka dulu catatan seminggu lalu, Senin 15 Juni, itu sidang perdana. Kemarin dulu itu, Senin 15 Juni itu, ribuan loyalis Bupati Nonaktif Pati Sudewo ini juga hadir di sidang perdana ya. Kasus dugaan korupsi yang menjerat pemimpin yang mereka dukung di Pengadilan Tipikor Semarang. Nah, kalau Senin kemarin tuh ada 1.500-an orang tuh datang dari berbagai wilayah dari Kabupaten Pati untuk memberikan dukungan moral kepada Sudewo. Ini disebut mereka ini berasal dari beragam latar belakang, mulai petani, nelayan, pedagang hingga anggota organisasi kemasyarakatan. Nah, ini sidang kedua, sidang lanjutan, dan tadi puluhan bus itu juga datang kembali, tentu berisi para loyalis Sudewo yang memberikan dukungan moral kepada Bupati nonaktif Pati itu. Perkembangan berita dari dalam sidang, dari dalam ruang sidang, nanti kita update terus.

0: Dakota.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: yang akan melintasi Pantura Barat. Saya cek kawasan Brangsong bagaimana untuk sekarang ini. Di kawasan Brangsong, kawan yang mau lewat Brangsong ya, terutama yang dari arah Kendal menuju ke Semarang, ini ada antrean, ada kepadatan, ada perlambatan. Buntutnya sampai Bank Mandiri Kendal ya, nanti lepasnya di Pertamina. Kok Pertamina? Pom bensin Pertamina Brangsong. Lepas itu los ngarah ke Semarang, arah sebaliknya aman. Itu catatan di Kendal ya, Pantura Barat catatannya di situ. Cepiring masih aman, yang lainnya juga aman. Kemudian Pantura Timur sekarang ini masih ada kepadatan yang dari arah Demak ke Semarang itu mulai melambat ya. Mulai dari kawasan di Surya Karya Utama itu sudah mulai agak melambat gitu. Hartono melambat juga sampai di Adira Makmur. Ada kepadatan lah ya. Enggak yang tersendat parah begitu. Arah sebaliknya di seputaran Pokpan itu juga agak melambat. Biasanya aktivitas putar balik kendaraan atau truk di sana. Arteri pelabuhan yang dari arah eksit tol Mukti Harjo menuju ke pelabuhan juga antre walaupun enggak panjang. Simpulnya titiknya di Putaran Kubro. Arah dari pelabuhan ke Kaligawe juga antre ya di situ. Jadi mohon sabar. Alhamdulillahnya di bawah tol aman. Bawah tol yang dari Kaligawe ke kota, terbuai ke kota ataupun arah sebaliknya, so far so good. Saya mau ngecek kawasan Semarang lantai 2 ya. Oh aman. Yang mau lewat Gombel dua arah nggak ada masalah. Saya ke Pak Suprianto. Pak Suprianto tadi jam 10-an ya, lebih 3 itu juga lintas di Suratmo tuh.
1: USA. Menginformasikan baru saja melintas di Jalan Suratmo di depan gedung pengadilan Tipikor, ada demo, kurang tahu demonya tentang apa. Tadi saya lihat ada tulisan dari gerobokan. Dan itu jalannya ditutup satu arah. Jadi untuk yang melintas di Suratmo, khususnya di depan pengadilan Tipikor, itu dilakukan kontraflow. Demikian informasi. Siap. Jadi dan rekan-rekan Nasika, selamat pagi.
0: Makasih Pak Suprianto. Jadi itu sedang berlangsung sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Nonaktif Pati Sudewo. Ini ramai karena pendukung Pak Sudewo ini datang lagi ke Tipikor, pengadilan Tipikor Kota Semarang, sidang lanjutan ya, di sidang perdana seminggu lalu, Senin 15 Juni, ini juga sudah terjadi hal itu, berupa datangnya pendukung Bupati Nonaktif Pati ke sidang kasus dugaan korupsi Pak Sudewo. Sementara Pak Friendly juga kasih kabar, di mana ya? Monggo Pak.
2: Waduh, Pak Agus Pura. Kok lupa-lupa ingat ya. Dulu teman Pura ya banyak laju Semarang Kudus. Mas sekarang saya udah sejak 2017 sudah pindah Kudus, gak ngelaju lagi.
0: Oke, ini silaturahmi antar Laskar Kelana Kota. Matur nuwun Pak Sugi. Monggo Pak Sugi.
3: Selamat siang Mas Doni, juga rekan-rekan kawan Rasika. Mau tanya aja, dari Semarang mau ke daerah Kembang Jepara, ini mau jalur itu kalau di Google Map itu diarahkan ke lewat ke Pakisaji, tapi saya tidak tahu kondisi jalannya kecil apa besar. Kalau di lebih prefer tetap lewat Pakisaji, melewati apa, menuruti Google Map atau melewati Pelombo mungkin yang jalannya lebih besar dan lebih lancar. Mohon info rekan-rekan saya Sika yang okay, sudah paham daerah sana. Terima kasih.
0: Oke, makasih Pak Sugi. Saya floorkan ya, kawan bisa dibantu yang disampaikan Pak Sugi itu. Pakis Aji, gimana situasinya kalau ada yang pernah lewat jalur itu. Pak Sugi, kita tunggu ya tanggapan dari kawan-kawan Laskar Kelana Kota. Pak Bagus Aditya, monggo Pak.
4: Selamat siang Mas Doni. Ji. Menginformasikan perjalanan dari Cateng Lane menuju stasiun ya. terpantau di sekitar HIT sudah ada
0: rob udah mulai tipis-tipis masuk
4: ya, okay, ya, yang ke arah Semarang. Kali gawe terboyo, kali gawe los, lancar tumben. Nah, mbok yo gini. Arus lalu lintasnya terpantau rame, los, lancar.
0: Siap.
4: Yeah. Biasanya mundet enggak karuan.
0: Yeah,
4: ya mungkin karena ada efek putar balik sama ada kereta lewat, ya mungkin itu penyebab ketersendatan. Kalau pagi ini jam 09.05 los, lancar.
0: Matur suwun, Pak Bagus Aditya. Lanjut sama Pak Chandra Sandro. Monggo, Pak.
5: Selamat siang, Bung Doni. Melintasi lingkar Kaliungu. Ini ada TL baru, Bung Doni.
0: Oh iya, tuh.
5: Di tepatnya di arah masuk ke Pelabuhan Kendal.
0: Aha.
5: Ada bisa menjadi perhatian bagi yang melintas. Gitu, Bung Doni.
0: Siap.
5: Info sementara. Terima kasih.
0: Matur nuwun, Pak Chandra. Pak Adi Ahmad kasih masukan untuk Pak Sugi lewat Pakis Aji, bagus, lebar dan nggak begitu ramai kendaraannya, gitu. Saya orang Bangsri Jepara gitu, oke. Untuk Pak Sugi ya tadi. Ini ada masukan lewat Pakis Aji, bagus, jalannya lebar, nggak begitu rame kendaraannya gitu. Saya orang Bangsri Jepara loh gitu. Saya yang pegang kawasan ini bukan ya. Pak Kunjung, monggo.
6: Kalau mau ke Kembang lebih baik lewat Jepara Kota saja, karena kalau lewat Pakis Aji jalannya itu rusak parah.
0: Oh, pas rusak.
6: Sebelum Pakis Aji itu jalannya rusak parah.
0: Sebelum Pakis Aji jalannya rusak parah, tapi di Pakis Ajinya itu sebetulnya jalannya lebar gitu dan nggak begitu rame gitu. Jadi kalau kata Pak Adi Ahmad tadi, situ oke juga. Cuman sebelum pakai ajinya rusak gitu. Pak Muhammad Wasimin, monggo.
7: Siang Mas Doni.
0: Ji.
7: Mau membantu bapaknya yang melintas di pakai saji itu.
0: Ji.
7: Kalau mobilnya masih truk sedang aja, bukan tronton, itu bisa Mas Doni. Paling besar ya, kalau diesel itu okay, masih bisa melintas.
0: Mm-hmm.
7: Masih aman.
0: Matur
7: suwun.
0: Oke, okay, siap.
7: Apalagi kalau pakai mobil kecil, langsung aman, Pak.
0: Okay.
7: Karena saya sering lewat di situ dari Gotri menuju ke Bangsri.
0: Oke, siap. Oh, tadi jalannya sebelum Pakis Aji rusak. Ini kata Pak Adi Ahmad, sudah mulus, Pak, gitu. Sebelum Pakis Aji, dulu emang jalannya rusak, ini udah mulus. Pokoknya recommended banget lewat Pakis Aji, kurang lebih begitu ya kan. Oke. Okay. Terus Pak Hari Muryana, monggo, Pak.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dilaporkan perjalanan dari Meranggen ke Bandung Rejo hampir 30 menit
0: nih. Oi. Ada apakah?
8: Saya enggak tahu, biasanya putaran-putaran balik.
0: Oh, oke.
8: Okay. Demikian Mas,
0: dilaporkan
8: ya. Dari Meranggen. Nah, itu ada Innova
0: putar balik. Oke.
8: Okay. Biasanya terjam yang harus dua kali.
0: Oke. Okay.
8: Demikian laporannya.
0: Matur nuwun. Ya, di Bandung Rejo Meranggen 30 menit. Ya merah memang nih, yang mau lewat pasar Meranggen ini juga ada perlambatan. Terus Bandung Rejo Meranggen itu 30 menit. Ya mungkin penyebabnya yang putaran-putaran itu tuh gitu ya. Pak Jack, minta info dari Ungaran ke pasar sore Kaliwungu. Ini saya masuk tol Bawen sampai Ungaran lancar jaya. Kalau terus bablas ya lewat tol itu aman, tidak ada masalah. Jalur non-tol, jalur arteri ini ke arah Kaliwungu dari Semarang, ini juga secara umum tidak ada masalah, padat biasa aja karena volume di simpang Jerakah Ngalian itu yang paling padat. Tapi so far so good.
9: News Flash. Republik Demokratik Kongo mencatat lonjakan drastis kasus Ebola hingga menembus angka 1.000 penderita dengan total korban jiwa mencapai 254 orang. Intervensi medis di lapangan kini menghadapi tantangan berat akibat isu keamanan wilayah konflik dan memicu WHO untuk mempercepat langkah vaksinasi massal sekaligus memperingatkan resiko penyebaran lintas batas. Demikian News Flash.
0: Pak Sugi, gimana Pak? Udah dapat, udah ada tanggapan dari kawan-kawan tuh?
3: Terima kasih banyak kawan-kawan Rasika dan Mas Doni atas petunjuknya.
0: Alright.
3: Selamat siang.
0: Matur nuwun Pak. Ini yang kita lakukan, silaturahmi di udara, saling berbagi informasi, saling membantu juga ya. Saya Doni Asar, masih bersama Anda. Ini Adrian Khalif, Menawai.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Kawan, ini kan udah musim liburan sekolah ya kan. Biasanya ada agenda piknik gitu kan pas liburan sekolah. Nah, ada saya punya tips cerdas sewa bus wisata sekolah. Karena beberapa waktu lalu kan kita ada kabar gitu ya, rombongan bus wisata gitu, maunya sih senang-senang, malah kemudian mengalami kecelakaan. Setelah diusut-usut, ada masalah dengan armada. Jadi mesti ngerti nih jurus jitu, gimana milih bus wisata ya untuk kita ada acara piknik bareng-bareng misalnya ya. Saya punya tips cerdas sewa bus wisata sekolah. Bukan punya saya sih tipsnya. Tipsnya dari Pak Joko Setiawarno. Saya akan buka sesaat lagi.

0: CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning you.

Kawan, yang namanya piknik itu mestinya ya senang-senang gitu. Ujungnya senang, jangan ujungnya malah bikin kita nangis gitu gara-gara ada kecelakaan. Beberapa waktu lalu kita mendengar beberapa kejadian rombongan wisata yang mengalami kecelakaan yang ternyata berawal dari kendaraan yang tidak laik jalan gitu. Ini tips cerdas sewa bus wisata sekolah, liburan seru, rombongan aman dan tenang. Ini yang disampaikan oleh Pak Joko Setiawarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugio Pranoto dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Siap-siap dicatat, siapkan penanya dan kertas. Halo, angkatan tahun berapa itu ya? Ini dia 5 hal penting yang harus diperhatikan. 1. Legalitas dan keselamatan. Pastikan PO resmi, izin berlaku, armada lulus KIR dan kapasitas sesuai rombongan. Itu penting. Yang kedua, manajemen waktu dan pengemudi. Patuhi aturan jam kerja, maksimal 8 jam mengemudi. Perjalanan jauh, siapkan 2 pengemudi dan istirahat yang cukup. Oke, Bapak Ibu Panitia, itu dicatat. Yang ketiga, rute dan karakteristik jalur. Antisipasi macet dan cuaca, pastikan rem berfungsi baik dan pengemudi menguasai rute serta jalur alternatif. Ini harus kita make sure banget ya. Lalu, yang keempat, administrasi dan keuangan. Buat kesepakatan tertulis, pastikan biaya jelas termasuk tol, parkir, makan, tips, asuransi, dan armada pengganti jika ada kendala. Semua harus jelas di awal. Yang kelima, komunikasi dan logistik kelompok. Atur bagasi dan tempat duduk, cek kondisi kendaraan, pastikan fasilitas keselamatan lengkap dan berfungsi. Itu 5 hal penting yang harus diperhatikan. Kuncinya perencanaan matang itu adalah kunci liburan sekolah yang seru, aman, dan tenang. Dan last but not least, bahkan ini beyond semuanya, itu jangan lupa mengiringi perjalanan dengan doa agar seluruh rangkaian liburan berjalan lancar dan rombongan bisa kembali pulang dengan selamat. Amin. Kalau ada tambahan dari Anda, mungkin ada pengalaman tambahan, silahkan dibagikan. Senang banget bisa saling berbagi, bukankah begitu?

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa memastikan mesin ekonomi Indonesia dalam kondisi prima setelah pertumbuhan ekonomi nasional sukses menembus angka 5,61%. Capaian ini didorong oleh kuatnya konsumsi domestik serta sektor perbankan yang solid yang diproyeksikan akan semakin memperkuat daya tarik investasi asing di tanah air mendatang. Demikian Newsflash.

0: Hai kawan yang akan melintasi kawasan Pantura Barat, Kendal dan sekitarnya. Saya cek untuk kawasan Brangsong. Brangsong ini masih ada antrean bahkan tambah panjang kawan. Tadi saya cek pertama kan sekitar jam 10.15an ya. Setengah jam kemudian, wih, udah nyampe di kawasan ini nih. Tadi kan sampai di Bank Mandiri Kendal ya buntutnya ya. Ini udah ke belakang lagi, sampai di Simpang Tentara Pelajar tuh. Itu buntutnya langsung ke arah Semarang dari Kendal. Itu padat, melambat, antre. Nyampe simpulnya nanti di pom bensin Brangsong. Sebelum dikit ya, sebelum pom bensin Brangsong. Lepas itu los menuju arah Semarang. Arah sebaliknya aman. Sementara itu di jalur Purwodadi ke Semarang atau jalur timur tengah, itu secara umum aman ya. Purwodadi, terus Godong, Gubuk, ya Karangawen, ini aman kecuali Pasar Pranggen. Ya sebetulnya aman, cuman agak padat dikit ya. Aktivitas puteran di titik-titik puteran itu biasa yang menyebabkan melambat, jadi mohon bersabar. Masuk ke arah Semarang aman, biasalah antre di Simpang Fatmawati Pedurungan. Terus kalau ke Semarang atas lewat Gombel masih aman, bablas naik sampai Pudak Payung, Ungaran, bablas bergas sampai ke Bawen, ini juga nggak ada masalah. Solo 3 juga aman ya. Pantura Timur bagaimana? Nah, ini kalau Pantura Timur Demak ke Semarang, ini masih aman sekarang. Tadi mulai ada kabar rob mulai masuk dikit-dikit di Varia Usaha Beton ya, mulai basah-basah gitu. Tapi arus lalu lintasnya masih cukup kondusif, walaupun mulai ada perlambatan, ada kepadatan. Nah, yang tambah padat tuh di Raya Kaligawe, kawan. Yang mau masuk Raya Kaligawe dari arah Terboyo menuju ke arah Posis, itu antre mulai dari bawah tol sampai di lintasan kereta api. Lepas itu los, arah sebaliknya dari Posis ke Terboyo, itu juga mendekati Kampung Semarang, itu antre padat juga melambat, jadi mohon sabar. Di Putaran Kubro masih agak antre, tapi ini nggak yang parah-parah banget, tapi harus sabar karena memang ada perlambatan dan harus gantian ya dengan kendaraan dari arah berlawanan. Yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Kabar dari Anda 081-32-58-58-500 itu saluran komunikasi kita. Pak Muhammad Wasimin, monggo Pak update-nya.
1: Di kawasan Yosudarso, tepatnya banjir, jembatan banjir Kanal Barat sekitar Tanah Mas, Mas Doni, yang mengarah ke Kali Banteng dari pelabuhan, mulai ada kepadatan karena ada perbaikan sambungan jembatan sebelum Terang Bangsa.
0: Oke, sebelum Terang Bangsa ya. Arteri pelabuhan ada perlambatan perbaikan jam sambungan jembatan. Oke. Terus nanti masih di arteri pelabuhan ya. Itu kawasan ini mulai dari mana ya? Gudang TPP tuh udah mulai agak padat tuh ke arah ke Kali Banteng ya, dari Kali Gawe. Itu ada agak melambat juga di sana. Pak Santoso, update-nya mau gua, Pak?
2: Selamat pagi Mas Doni, minta info lalin dari Ngalian mau ke Pati Mas Doni, apakah lancar Kubro, gimana Mas, Kaligawe Kubro, apakah ada ketersendatan, terima kasih.
0: Ya Kubro ada ketersendatan Pak, ada antrean, walaupun saya bilang ini masih bisa diterima lah, ada antrean, tapi emang kan di situ ada perbaikan jalan, jadi ada antrean, cuman nggak panjang banget. Terus habis masuk Raya Kaligawe, los Pak, sampai ke arah Demak, bablas itu sampai Kudus nggak ada masalah, ya. Tapi rob mulai masuk dikit-dikit basah, tapi masih aman. Kubro sekali lagi Pak, red flag sebetulnya, cuman nggak parah gitu ya. Sabar aja, kalau aku bilang begitu sih. Ada kabar atau POV lain dari Anda? Kalau Anda melintas di Kubro, mungkin silakan dibagikan. Karena memang kan sudut pandang orang beda-beda ya di titik yang sama gitu kan. Ketika di, misalnya nih di Pantura Timur, di Sayung, itu ada rob gitu kan. Ada yang bilang, Okay. Kalau trafiknya sih nggak parah-parah banget, cuman pertimbanganku aku nggak mau kena aerob ya kan, maka masuklah jalur alternatif. Ada yang bilang oke okay, Rob nggak apa-apa, aku sih oke-oke aja, I'm fine with that water ya kan, walaupun apa nggak apa-apa, yang penting antrenya nggak panjang aja gitu. Jadi mungkin pertimbangan untuk membuat satu keputusan beda-beda tiap orang. Sementara itu kalau Anda pernah nggak ngalami ada rasa jengkel, ada rasa jengkel dan mau ketawa sih sebetulnya karena lucu aja, ini aturan gimana sih gitu. Saya bicara soal misalnya jalan Anda, jalur Anda ini tertutup gara-gara ada hajatan warga. Nah, enggak, maksudnya ini

105,6 FM Rasika USA Ungaran, salah tiga Ambarawa. Lagu tadi itu lagunya Diskoria ya tadi ya. Oh iya, yeah. Diskoria di Jakarta. Oke. Okay. Ini adalah laporan terkini dari jalur menuju Jakarta, Pak Cipta Adi Kurniawan berangsong menyalah Mas arah ke Semarang. Ini dia videonya. Oke, okay. Berangsong arah ke Semarang menyala antrean panjang. Siap. Ini rekaman videonya 1 menit. 1 menit itu merekam antrean berangsong arah ke Semarang ya. Jadi Bank Mandiri udah ke belakang lagi tuh. Ya, oke, siap. Makasih ya untuk Pak Cipta Adi Kurniawan, effortnya dan reportnya kirim video durasi 1 menit lebih menjelaskan tentang bagaimana menyalanya antrean di berangsong arah ke Semarang. Matur nuwun sekali lagi. Nah, kalau ada kabar bahwa ini

0: hajatan yang menutup jalan provinsi itu dilarang. Itu di Jawa Barat. Karena Pak KDM tegaskan larang warga Jabar gelar hajatan di jalan provinsi. Nah, kalau beritanya seperti itu, Anda tim yang pro atau tim yang kontra? KDM tegaskan larang warga Jabar gelar hajatan di jalan provinsi. Melalui akun Instagram pribadi, Deddy Mulyadi menyoroti penggunaan jalan provinsi untuk kepentingan pribadi. Dia tegaskan bahwa menutup jalan umum tanpa izin tidak dapat dibenarkan. Deddy Mulyadi kemudian meminta Satpol PP, dinas terkait, dan aparat terkait segera turun ke lokasi. Dia juga instruksikan agar tanda yang berdiri di badan jalan dibongkar dan fungsi jalan dikembalikan seperti semula. Jalan umum untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi.
1: Jam 11 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional sepakat mewajibkan penyajian menu telur dan daging ayam masing-masing 2 kali dalam sepekan pada program makan bergizi gratis. Aturan itu dikukuhkan lewat penandatanganan nota kesepakatan di Semarang yang juga mewajibkan seluruh dapur SPBG membeli bahan baku dari peternak dan petani lokal. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatsy Yasin Maimun menegaskan Pemprov akan segera menerbitkan surat edaran serta meminta masyarakat ikut mengawasi agar tidak ada dapur SPBG yang mengambil pasokan dari luar daerah. Langkah tegas ini diambil guna memastikan program nasional tersebut benar-benar menjadi intervensi stabilisasi harga sekaligus penggerak roda ekonomi masyarakat Jawa Tengah. Dengan adanya kewajiban pasokan lokal tersebut, program MBG di Jawa Tengah kini diproyeksikan mampu menyerap hingga 10% total produksi telur dan daging ayam daerah. Tatsy Yasin Maimun menegaskan kebijakan ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pasar para peternak sekaligus menjaga stabilitas harga agar tidak anjlok di bawah acuan pemerintah. Melalui aturan ketat dan serapan yang tinggi, program nasional ini diharapkan tidak hanya fokus pada peningkatan gizi, tetapi juga benar-benar menjadi penggerak utama roda ekonomi masyarakat di daerah. Masih dari informasi seputar program MBG saat ini, Badan Gizi Nasional juga tengah memanfaatkan momentum libur sekolah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Direktur Pemberdayaan MBG, Tengku Syahdana, menyatakan jeda distribusi selama liburan ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan standarisasi tata kelola SPBG di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Evaluasi itu menyoroti penguatan standar pelaksanaan program mulai dari penyesuaian komposisi menu harian hingga mekanisme distribusi bahan pangan agar sesuai petunjuk teknis. Melalui evaluasi total ini, pemerintah berkomitmen memperbaiki rantai pasok dan manajemen dapur sebelum program nasional tersebut kembali digulirkan pada semester baru mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, lanjut berkelana kota. Saya Doni Azhar masih bersama Anda. Hari Senin, hari yang luar biasa karena kembali bekerja. Apapun yang ada dalam hati kita. Tapi enggak tahu ya, sekarang ini ada gerakan I Love Monday enggak ya? Kalau dulu zaman saya muda, pertama kali kerja, itu ada gerakan I Love Monday. Sampai di Jakarta itu ada ya gerakan ya dalam tanda kutip untuk menyemangati orang kembali bekerja di hari Senin. Gak tahu Gen Z gimana ya, atau milenial, mungkin mereka gak seperti angkatan Gen X gitu. Suasana beda banget dunia kerjanya, ya kan? Terutama dengan remote work, ya, kerja online itu mungkin emang beda banget suasana kerjanya. Bisa kerja di mana-mana sambil rebahan di pantai bisa kerja juga. Jadi mungkin nggak relate ya kalau sekarang. Yuk kita semangat hari Senin kerjanya, hari Minggu tetap kerja bos. Oke, tapi kalau kerja itu sebetulnya kan kita kayak trade off ya, antara waktu kita dan tenaga kita diganti dengan nominal angka. Tapi mungkin kita tambahkan satu lagi tuh faktornya, bukan tenaga ya sama waktu. Pikiran juga termasuk di dalamnya, tapi kesehatan mental juga ya. jangan sampai itu kerja itu nahan banget gitu, gak enjoy. Kalau udah begini, pepatah yang mungkin kita baca di bak belakang truk tuh, love what you do what you love. Ah, itu enak banget kalau udah gitu tuh, ya kan? Jadi kerjanya itu kayak work hard dan play hard. Kalau udah gitu enak banget, gak ada masalah. Aku perlu healing apa? Aduh, ini kesehatan mentalku agak-agak terganggu gara-gara kerjaan gitu. Oke, kalau kerjaan birokrat itu emang harus rigid ya, aturan-aturannya banyak gitu loh. Nah kalau ngelewatin aturan bisa kena pasal tuh, ya kan? Apalagi pejabat tingkat tinggi, bukan tingkat tinggi aja sih, tingkat sedang juga kalau ada masalah dengan hukum yang ngatur kerjaan birokrat itu bisa kena pasal. Itu yang sekarang sedang terjadi pada Pak Sudewo, Bupati Nonaktif Pati. Hari ini sidang lanjutan ya. Minggu kemarin, Senin 15 Juni itu sidang perdana. Ini sidang kedua. Di luar gedung pengadilan Tipikor Semarang, ini pendukungnya Pak Sudewo datang tetap memberi dukungan. Tadi kalau kata teman-teman jurnalis, ada statement dari pendukungnya Pak Sudewo, juru bicara mengatakan kami tidak yakin Pak Sudewo terlibat karena ini bukan tanggung jawab Pak Sudewo. Misalnya soal pengangkatan jual beli jabatan ya, itu kan tanggung jawabnya di kepala desa bukan di bupati gitu. Terus soal pembangunan gedung itu kan udah ada tendernya nih, urusan pemerintah bukan kepala daerah, begitu-begitu. Tapi di dalam sidang nanti kita ikuti perkembangannya, karena jaksa penuntut umum itu menyebut bahwa Bupati Nonaktif Pati Pak Sudewo terlibat dalam dugaan korupsi di beberapa kasus itu, mulai diantaranya ya yang jual beli jabatan sama pembangunan beberapa gedung. Sementara kalau lagi di jalan terus jalan Anda tertutup karena ada hajatan, itu gimana ya? Anda pasti gak tahu, mungkin Anda orangnya sangat baik hati, sangat bisa memahami kepentingan orang lain. Ya. Wah, itu tanda-tandanya Anda tetap masuk ini nih, people pleaser tuh, ya. Gak apa-apa, mereka mungkin budgetnya terbatas ya, mau ada hajatan, gak punya
dana untuk sewa tempat, nutup jalan gitu. Tapi Anda yang agak-agak menyeimbangkan ya kebutuhan orang lain dan kebutuhan diri sendiri, dan juga melihat kebutuhan orang banyak gitu. Tapi kan ganggu, ganggunya gak cuman terus harus muter-muter gitu kan. Bisa juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, aturannya bagaimana? Ini baru aja kemarin Pak KDM, Gubernur Jabar, itu mengeluarkan larangan, tegas melarang warga bikin hajatan menutup jalan provinsi. Nah, kalau dilarang tegas berarti nggak ada excuse, maksudnya nggak ada pengecualian ya, atau tetap ada? Karena kalau di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu udah diatur sebetulnya, udah diatur bahwa kalau jalan nasional itu sama sekali totally nggak boleh ditutup untuk hajatan warga ya, untuk keperluan pribadi. Jalan provinsi itu juga tidak boleh. Nah, jalan kabupaten ke bawah itu baru boleh, tapi ada izin. Izinnya harus diurus, dan itu nggak cuman izin RT RW aja, tapi sampai ke atas-atasnya gitu. Nah, kejadian selama ini mungkin izin RT RW mungkin sampai desa gitu, terus dieksekusi gitu. Nah, pengalaman Anda bagaimana? Dan POV Anda bagaimana? Kalau Pak Satya, itu komentarnya, biasanya sih yang ditutup separuh jalan. Oke. Kalau di lingkungan RT, nggak masalah sih. Ya, lingkungan RT nanti bisa agak muter sebelah-sebelah ya. Walaupun agak riwah, tapi oke. Termasuk Pak Satya, aku bisa menerima kok. Kesulitan orang aku oke aja kalau harus muter-muter, asalkan dia bisa bikin acara dengan keterbatasan dana dia. Oke, siap, makasih Pak Satya. Oke, ini Pak Yoyo, siang sama selalu untuk kita semua, amin, tetap nyimak sambil kerja. Oh iya dong, itu tadi lagunya Salma. Kok ada kata-kata yang unik ya di telingaku? Kok kedengarannya kayak hachu? Ya. Oke, makasih Pak Yoyo. Oke, Ibu Mirzawati. Selamat pagi jelang siang. Ini lagi lewat di tol di GT Serondol. Stroke-nya habis di gardu GTO, lajur khusus kendaraan kecil gardu nomor 2. Oke, thank you. Makasih ya untuk Ibu Mirza melaporkan hal ini. 081-32-58-58-500, silakan berbagi informasi dari perjalanan Anda, cerita-cerita dari perjalanan Anda. Sementara saya cek kawasan Berangsong. Tadi sampai jam 11 kurang. Itu masih ada laporan menyala Berangsong antreannya arah ke Semarang. Sampai sekarang masih ya. Antrean ke belakang itu sampai di simpang Jalan Tentara Pelajar, Kendal, ngarah ke Semarang. Itu lepasnya nanti di pom bensin Berangsong. Lepas itu baru los, kawan, ngarah ke Semarang. Arah sebaliknya aman. Cek lagi di Pantura Timur. Oke. Mulai agak-agak ada perlambatan sekarang nih di seputaran Hartono ya, itu mulai agak melambat sampai di kawasan Adira Makmur. Itu masih belum signifikan, masih kondusif lah ya. Tapi yang Raya Kaligawe, ini kalau mau masuk Raya Kaligawe yang dari arah Genduk menuju ke arah Terboyo, ini sudah ada padat ya, tersendat melambat begitu. Jadi siap-siap yang akan lewat sana, walaupun belum parah, nggak parah banget. Update di kawasan arteri pelabuhan yang dari arah pelabuhan ke Kaligawe masih ada antrean di putaran Kubro ya. Lumayan nih ya. Lumayan, tapi yang enggak panjang-panjang banget, tapi ada antrean, termasuk yang dari exit tol Mukti Arjo menuju ke arah pelabuhan ini juga antre. Tapi ini saya bilang sampai di flyover aja di jembatan itu biasa sampai ke belakang lagi. Di jembatan sampai di putaran Kubro. Yang di bawah tol aman, tadi sempat tersendat, sekarang aman dua arah di lintasan kereta api.
naik ke Semarang lantai 2 masih aman gombel. Kalau ada yang mau naik dari Semarang menuju ke arah Ungaran melintasi Banyumanik Pudak Payung nggak ada masalah juga. Oke, kemudian yang lainnya, oh ya, yang mau lintas di Suratmo tadi ada kabar dari Anda yang melintas di Suratmo ya. Jadi karena pendukung Pak Sudewo itu cukup banyak, rombongan dengan puluhan bus gitu, dan ini menyebabkan agak padat di Suratmo, tadi diatur dengan gantian begitu, masih kondusif, tetapi arus lalu lintasnya tidak ada gangguan yang berarti.

0: ke jalan raya lagi. Pak Dedi melaporkan ada perbaikan sambungan jembatan banjir kanal di arteri Yosudarso arah ke Kalibanteng. Oke, ini videonya.
1: Oke. Itu masih ada laporan menyala.
0: Agak melambat ya, yang melewat di arteri Yosudarso. Ada perbaikan sambungan jembatan di jembatan banjir kanal arteri Yosudarso arah yang ke Kalibanteng. Pak Dedi, terima kasih. Lalu Pak Hendrik Petrus melaporkan ada ketersendatan di sekitar tol sekitaran Manyaran ya, yang mau ke arah Ungaran. Perbaikan di lajur sebelah kiri. Untuk kawan Rasika, ambil lajur kanan supaya lebih cepat. Oke, siap. Makasih Pak Hendrik untuk informasinya. Kawan yang mau lintas di tol dalam kota, ya seputaran Manyaran yang arah ke Ungaran. Ada perbaikan jalan di lajur sebelah kiri. Anda ambil lajur kanan supaya lebih cepat. Itu advice-nya Pak Hendrik. Makasih Pak. Ada videonya ya. Saya putar. Bentar. Oke. Siap. Kasih Pak, lepas itu los ya. Ya. Saya melihat yang mentul-mentul tuh Pak. Masih ada ya? Udah lama enggak lihat itu. Pak Abu Rasya melaporkan Brangsong arah ke Semarang agak tersendat Bang Doni. Yap. Antrean lumayan panjang ya Pak ya. Ini fotonya, keterangan fotonya. Ya. Yep. Yang mau lewat Brangsong arah ke Semarang masih ada antrean ke belakangnya sampai di simpang Tentara Pelajar ya, menuju ke arah Semarang di Kendal arah yang ke Semarang. Pak Abu Rasya, matur nuwun Pak untuk terus berbagi informasi. Dari jalan tol saya cek beberapa titik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hendrik ya, di tol dalam kota sekitar Manyaran yang arah ke Ungaran ya, ada perbaikan jalan lajur sebelah kiri ya. Anda masuk kanan aja biar lebih cepat. Terus selain itu tol dalam kota ABC aman semua ya. Terus kalau tol TMJ Semarang, Ungaran, Kebawen, ke arah Salatiga ini juga secara umum gak ada masalah. Oh ya, tol dalam kota mungkin agak catatan lainnya yang mau ke pelabuhan ya. Exit tol Muktiharjo masih ada antrean menjelang putaran Kubro, itu aja. Tol Semarang masih aman secara umum yang mau lintas tol Semarang Demak. Melintas

Newsflash. Pemerintah Iran dan Amerika Serikat telah merampungkan draft teknis pelonggaran sanksi ekspor minyak dan mekanisme pencairan aset keuangan dalam pertemuan bilateral di Swiss. Langkah ini dirancang untuk memulihkan arus pasokan energi dunia meski implementasinya masih terikat pada prasyarat tercapainya stabilitas keamanan dan gencatan senjata di Lebanon. Demikian Newsflash.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mama, Adi berangkat dulu.
5: Loh, gak sarapan dulu?
4: Enggak, mah, lagi buru-buru banget.
5: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin radio Rasika, dan jangan ngebut.
4: Iya, mah. Love you, mama.
6: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: thank you for being with us. Tetap bersama Rasika USA. Saya Doni Asar masih bersama Anda. Update terus sama Anda yang masih di jalan berbagi kabar. Pak Muhammad Basimin, update-nya monggo Pak, saya buka dulu informasi Anda.
1: Dari kawasan Karangayu Mas Doni sampai siang ini juga arus lalu lintas yang dari arah Kalibanteng ke kota masih padat merayap panjang. Ada perbaikan pam yang bocor di jalur tengah.
0: Itu ya di Karangayu ada perbaikan pipa PDAM yang bocor ya. Ini di tengah. Nah, kalau yang mau lintas di arteri pelabuhan ada pekerjaan sambungan jembatan banjir kanal barat di arteri Yosudarso arah yang ke Kalibanteng. Kemudian yang mau lewat Brangsong masih ada antrean panjang melambat ya sampai di simpang jalan Tentara Pelajar Kendal arah ke Semarang. Terus kalau di jalan tol dalam kota itu di seputaran GT Manyaran ya arah ke Ungaran itu ada perbaikan di lajur kiri, Anda ambil lajur kanan aja tadi Pak Hendrik yang ngasih advis. Nah, kawan, kalau kita bicara soal perjalanan kita di jalan raya, kalau di Indonesia ini kan kadang kita menjumpai hambatan jalan yang ditutup untuk satu hajatan. Dan itu kayak di negeri Indonesia Raya ini, para wir, warga Indonesia Raya itu udah mafhum, udah ya udah tahu sama taulah gitu. Bahwa ketika bikin acara itu bahwa warga nutup sebagian jalan umum itu udah biasa, terutama di perkotaan terus perumahan yang padat gitu. Bahkan di beberapa daerah tuh sampai menutup seluruh jalan, ada emang. Itu gila aja. Sehingga pengguna jalan yang lewat harus antre untuk lewat atau malah harus putar balik cari jalur alternatif. Nah, kalau repotnya jalur alternatifnya itu terbatas sekali atau ya pasti ada, cuman namanya jalur alternatif ya kan, pasti muter-muter-muter terus jalannya mungkin sempit terus kadang ditutup sama warga situ. Nah kalau saya ini mau ngaji deh dari situs NU online itu ada pertanyaan, bagaimana hukum ini ngaji dalam konteks agama Islam ya, terkait masalah ini gimana, fikihnya gimana gitu. Nah, dalam beberapa literatur fikih itu disebutkan bahwa jalan umum itu nggak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi tetap dibolehkan dengan beberapa syarat ya. Misalnya, wah ini ada tuh dalam ini satu kitab ya, Syekh Sulaiman bin Umar bin Mansur yang populer dengan nama Jamal ini menyebutkan persyaratan itu. Jadi sekali lagi, secara umum jalan umum gak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi dibolehkan dengan beberapa syarat. Syaratnya apa? Ini dia. Ini ada dalil-dalilnya, artinya namun dimaafkan beberapa kemudaratan yang dianggap lumrah oleh masyarakat seperti penggalian tanah yang berdekatan dengan jalan umum atau meletakkan batu pembangunan selama masih menyisakan sebagian jalan untuk dilalui orang lain. Begitu pula dengan memarkir kendaraan di pinggir jalan untuk sekedar menaikkan dan menurunkan penumpang. Itu boleh, itu beberapa perkecualian ya. Terus senada dengan itu, ada juga literatur lain dari kitab lain memberikan kelonggaran dengan membolehkan penggunaan jalan umum selama tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Nah, para ahli fikih sepakat bahwa fasilitas umum seperti jalan raya, jalan umum, dan lain-lain itu adalah fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama. Semua masyarakat punya hak sama, sehingga mereka boleh memanfaatkannya untuk berjalan, istirahat, duduk, muamalah, membaca, belajar, minum, menyirami, dan pemanfaatan-pemanfaatan lain. Dan disyaratkan tidak menimbulkan dampak bahaya. sehingga apabila membahayakan masyarakat lain, tidak dibolehkan baginya memanfaatkan dengan cara apapun. Itu kurang lebih kisi-kisinya. Nah, dalam memaknai itu, dalam memaknai kisi-kisi itu, nah, tiap-tiap orang beda-beda pasti, tergantung apa ya? Tergantung kepekaan mungkin dalam menempatkan kepentingan pribadi di tengah-tengah kepentingan bersama. Gimana menurut Anda, kawan?

0: Kumandang.
1: News Flash.
2: Pemerintah resmi mengalokasikan anggaran dana stimulus fiskal sebesar 8 triliun rupiah guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur prioritas dan memperkuat jaringan konektivitas di berbagai daerah tertinggal. Program ini dirancang untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi lokal tingkat daerah. Demikian News Flash.

0: Kawan, bentar lagi jam 12. Saatnya isoma juga ya. Istirahat, sholat, makan. Take a little break. Habis itu semoga refresh, terus recharge, dan menyala lagi. Yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Ini beberapa kabar dari jalan yang masih Anda sampaikan. Pak Agus Widiatmoko, ini lewat di Karangayu, agak tersendat. Yap, imbas dari pekerjaan tadi ya, pekerjaan pipa PDM yang bocor, yang di tengah jalan tuh. Pasar Karangayu, agak tersendat arah ke kota. Pak Santoso, update-nya, monggo Pak.
1: Mas Doni, info perjalanan sudah sampai di depan Unisula, Mas Doni.
0: Iya.
1: Tadi melintasi jembatan setelah tambak lorok itu sampai Kubro, membutuhkan waktu sekitar 10 menit, Mas Doni. Ini sudah sampai di Sultan Agung. Terima kasih, Mas Doni.
0: Matur nuwun, Pak Santoso. Pak Edyarjono, monggo Pak.
2: Siang, Mas Doni. Izin melaporkan
0: monggo
2: untuk DTL Pasar Langgar ya, yang mau ke arah ke Kampung Kali itu pas di TL-nya ada kabel putus ini, tapi sudah ditangani oleh pihak terkait mungkin. Ini sudah ada dua orang yang memegangi. Matur suwun Mas Doni, begitu saja.
0: Matur nuwun Pak Edi Harjono, Pak Darus, thank you sudah bersama Rasika juga. Lalu Pak Dedi ya, terima kasih juga yang tadi melintasi di arteri pelabuhan. Ada perbaikan sambungan jembatan banjir kanal di arteri Sudarso yang arah ke Kali Banteng gitu. Sementara Pak Abu Rasya mengingatkan yang mau lewat Brangsong dari arah Kendal ke Semarang, itu masih ada antrean yang lumayan panjang, jadi mohon bersabar. Dari arah Kendal menuju ke arah Semarang di Brangsong, simpulnya atau buntutnya sampai di simpang Tentara Pelajar Kendal, nanti simpulnya di pom bensin Brangsong ya, plus itu los arah ke Semarang. Kawan, nanti jam 12 setelah kabar Jawa Tengah kita akan menyimak Mutiara Hikmah. Jam 1 Greta Putri nemenin Anda di Ngelarasari. Saya Doni Ashar.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Manakib Istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur. Hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 25 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Jauzi, diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja dan bekerja.
1: Jam 1 siang, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Salatiga untuk memanfaatkan program Kementerian Perdagangan guna menembus pasar ekspor. Saat berdiskusi dengan puluhan pelaku UMKM di Argotelo Salatiga, Menteri Perdagangan menegaskan bahwa pihaknya siap memfasilitasi pelatihan, perluasan akses hingga jaringan perwakilan dagang di luar negeri. Dalam kesempatan itu, Mendag juga mengundang UMKM lokal untuk terlibat dalam Trade Expo Indonesia ke-41 pada Oktober mendatang di BSD City, Tangerang sebagai momentum emas mempertemukan produk daerah dengan pembeli internasional.
4: Singkong Argotelo itu selain sudah ekspor, ya, dia juga pasarnya cukup banyak, ya. Jadi tahun kemarin kita ikutkan di pameran Trade Expo Indonesia. Ya, ternyata dapat buyer dan sekarang rutin ekspor ke Australia. Nah, kita ingin mengembangkan UMKM seperti itu, seperti Argotelo, kita akan carikan buyer. Jadi kita ada namanya program business matching, Pak. Kita mempunyai perwakilan atas perdagangan dan ITPC Indonesia Trade Promotion Center itu jumlahnya 46 di 33 negara.
3: Strategi ini diharapkan mampu mendorong lebih banyak produk keunggulan Salatiga seperti olahan singkong agar naik kelas dan berjaya di pasar global. Harapan warga Desa Mojo Agung, Kabupaten Kendal untuk memiliki akses cepat menuju Kabupaten Batang kini segera menjadi kenyataan. Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih sepanjang 52 meter yang menghubungkan kedua wilayah tersebut tercatat sudah mencapai progres 70% dan masuk tahap pemasangan seling baja. Dandim 0715 Kendal, Letkol Ade Sohali memastikan proses konstruksi bersama warga berjalan sesuai jadwal guna menjamin kualitas bangunan jangka panjang. Infrastruktur strategis ini disambut antusias karena mampu memangkas waktu tempuh perjalanan dari 2 jam menjadi lebih singkat, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Sejumlah orang tua atlet di Kota Salatiga mempertanyakan transparansi seleksi penerimaan siswa kelas khusus olahraga di SMA Negeri 3 Salatiga. Keluhan tersebut muncul setelah sejumlah siswa yang memiliki prestasi hingga tingkat provinsi dinyatakan gagal lolos, sehingga Komite Olahraga atau KONI Salatiga juga turut mendorong adanya keterbukaan mekanisme penilaian. Menanggapi hal itu, pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 3 Salatiga Suprianto menegaskan seluruh proses seleksi sudah berjalan ketat dan sesuai regulasi Pemprov. Kelulusan siswa dihitung berdasarkan rumus resmi yang menggabungkan komponen tes kemampuan akademik, nilai rapor, serta bobot prestasi piagam yang dimiliki atlet. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

kados ingkang sampun kawula panjenengan sumerapi sedaya fa insyaallah pilih wonten ing enjang menika fa insyaallah kawula lan panjenengan badhe miwiti ngaos kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyiduna al-Imam Asy-Syaikh Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibn Ata'illah As-Sakandari radhiyallahu an. Mugi kemawon sebab kiyatipun pengajeng-ajeng kawula lan panjenengan dateng rahmat taufik hidayahipun Gusti Allah ing dalem angsalipun sami-sami kempal wonten ing menika majelis sebab kelayan ngaos punika kitab Al-Hikam mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Dados kepikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi wusananipun hasil ma'rifatul khassah wonten ing ngersanipun Allah sababipun pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Engkang nomor kali kanggo nrimo napa tuntunan lak menawi sampun mekaten ayo sing dilarang iku kok tukon doi sing diperintah ayo dilakoni. Jadi setiap ilmu niku napa ingkang kawula panjenengan kagungi niku napa dengan sendirinya wonten swara tampa rupa nyuarakno napa nyuarakno lakonono ilmumu gitu. Dawuhipun Kanjeng Nabi gak ono uang iku alim mek uang iku sik durung nglakoni ilmune alimo yak napa mawon mek sik durung dibuktekno ilmune iku jenenge dudu wong alim. Mangkane dipun dawuhaken wawailun liman la ya'lam marratan wa wailun liman ya'lamu wala ya'lamu wala ya'malu sab'a marrat. Suatu kerusakan bagi orang yang tidak mempunyai ilmu hanya kerusakan satu kali dan merupakan kerusakan sampai 7 kali uang sing duwe ilmu tapi mboten nglakoni ilmune. Pun kula tak takon sampean milih pundi pinter gak iso nglakoni ilmune gak patek pinter iso nglakoni ilmune milih pundi
Nen, mele pundi? Nen, mele gak patek pinter, tapi berangkat dateng Gusti Allah. Sing dikuatir noni ku nopo? Geta, wis akeh ilmune tapi gak berangkat. Kula tak takon teng sampean. Sampean kali kula niku mek dijak ngomong. Akeh pundi ilmu sampean kali berangkat sampean? Nen? Cobi akeh pundi? Ilmu sampean niku lho sak mangke niku lho. Mek diimbang no kare zikir ibadah sampean teng Gusti Allah akeh pundi? Nen? Kata ilmu nih lah mek pun kados ngeten sama niku salah napa mboten? Nen? Tentune salah, tapi sampean kepingin mboten disalahno napa mboten? Kepi kula baleni malih. Ya napa carane uang niku nggih iso ketrima mulya ana ngersanipun Allah. Apa maneh sampe gak disalakno karo Gusti Allah? Kula baleni malih senajan titi ibadahe pokoke ayo ditemeni. Ben ditemeni mek sampean niku kakean ilmu tok mboten saged dipun lampahi napa akibate niku bakal dipun bendu dening Gusti Allah. Napa malih ilmu sampean niku sampean omongno teng uwong sing diomongno akeh kaya ngeten tapi sampean dhewe mboten nglampahi besok tambah luwe temen siksa saka ngersanipun Gusti Allah. Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf alun ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Coba ngomong iso ngono iso nggih ta cek pintere tapi oleh nglakoni gak sepira nggih pancen mboten saged memenuhi amal ibadah kula kali sampean dateng elmune mboten saged akehan elmune tapi ayo sak mampune diniati sak temene dae pun Kanjeng Nabi nggih kama rawal Imam At-Tabrani wa Ibnu Adi wal Baihaqi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh asyaddun nasi azaban alimun lam yanfa'hu ilmu. Sing luwe banget besok iku nggih dosane uwong siksane uwong sing uwong mau ilmune gak dilakoni mboten manfaati. Banyak apa kira-kira ditemeni apa mboten? Nen? Ditemeni apa mboten? Nen? Ya napa kawitane nemeni niku ya napa? Nen? Oke ya apa? Nen? Jadi kunci nggih. Ngeten kawitane wong nggih temen teng Gusti Allah niku napa persiapan awal niku donga dhateng Gusti Allah nggih kados niki sampean donga ya Allah mugi-mugi ya Allah mangke kula panjenengan paringi rahmat pitulung ya Allah saged nglampahi sembahyang zuhur ngeten diniati dhisik nggih ta napa malih mek sampean sing luwih sampurna mboten sekadar diniati malah sampean dipun siapno
Ya aja padane wong-wong niku kadane omahe gedhe-gedhe magrong-magrong. Nggih napa mboten? Nggone dayoe cek apike, nggih ta? Nggone mangane cek bersine, nggih ta? Sampai nggone jedinge niku lho. Sampai begitu indahe, nggih napa mboten? Musolae selengkraan. Niki kathah napa mboten? Nggih ta? Nggon sembayange omahe niku lho, rukuke pating celenteng. Nggih sejadahe pating gak karuan, mboten ditata malih. Malah luwe apik napa jedinge. Niki kathah napa mboten? Nah, hati-hati lho nggih sing di omah gedung lho. Nggih, ditata. Mari sembahyang ditata, dicepakno. Napa malih mek sampean mboten saged niat nata ajenge berangkat sembahyang. Bakjane sembahyang sampean lempet sampean niati. Nggih, engko tak nggo sembahyang maneh ngeten-ngeten mangke ya Allah, bingah sanget kula ya Allah, saged ibadah dateng panjenengan ya Allah. Mugi-mugi mangke ya Allah kula saged paringan taufik saking panjenengan ya Allah. Diniati sisan. Nggih, lha engken mek pun niat, nggih. Sampeyan kulinakno kanggo ngetes ati. Napa sing dikulinakno niku? Ndelok jam. Diapal jam iki biasa zuhur jam piro, asar jam piro, diapal niku kanggo ngontek jerone ati niki. Sik durung zuhur, sik durung anu. Ganjarane sampeyan. Ndelok jam ngenteni sembayang niku podo karo ganjarane sampeyan sembayang kelayan sampurno menyang Gusti Allah. Ayo kira-kira seneng napa mboten? Kira-kira enteng napa mboten? Sampeyan sembayang mboten saged. Sampeyan sing sampurno cuma niat ngenteni niku lho, intidharu bainas salatain. Sampeyan niati, sampeyan dilok. Nggih ta? Mek pun sampeyan dilok. Nggih ta? Begitu sampean krungu azan, sampean ngraos sampean ingkang dipun timbali dening Gusti Allah. Nggih ta? Sampean mboten ndelok sing azan, sing dirasakno ditimbali langsung karo Gusti Allah. Karo Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditinggal kabeh. Nggih. Malah wonten ing ba'du kutubis sufiyah. Nggih. Wekdal tiyang azan niku dawuh, asyhadu an la ilaha illallah, supaya nyambung dijawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah, gak kontok aku ya. Wong pancen wis tak enteni kok. Nggih ta? Asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu an aku ya nyaksekno sisan. Mulai wong panjenengan kula kali sama niku senden karo Kanjeng Nabi, nggih napa mboten? Gantungno teng Kanjeng Nabi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bika ya habibi wa qurrati aini. Ngeten, selamat rawuh Kanjeng Nabi, rawuh Kanjeng Nabi. Panjenengan minangka kekasih kula, minangka keagungan ku ya wonten ing ngersanipun Allah. Disebul ngeten. Ngeten supaya motoe niku waras, gak gampang loro padang. Nggih tak ba'du sufia ndungakno liyo. Barokahipun Kanjeng Nabi ya Allah, barokahipun Rasulullah ya Allah. Muga-muga meripat kula ya Allah saged mirsani kewontenan kula ing dalam kekuranganipun, kekuranganipun ya Allah. Dadosaken kula niku maqam muhasabah, lajeng maqam muraqabah, maqam musyahadah. Ngeten. Nggih. Dadi motoe gak kanggo ndelok sak liyane awake dhewe, kanggo ndelok awake dhewe. Diperhitung non pingin makom nopo, makom muhasabah, terus munggah makom muroko, terus munggah datang makom musyahadah, diparingi makrifat menyang Gusti Allah. Ngeten jebul, ngeten
Marhaban bika ya habibi. Gitu. Nate napa dereng? Ya napa sih? Nggih, niki ben padhang. Ngeten marhaban bika ya habibi. Gitu. Wa ya qurrati aini. Gitu. Manget meneng nyebut nyuwun wasilah dateng Kanjeng Nabi. Nggih ta? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih ta? Wong kadung jaanu mboten menira kon jawabi. Merasa didhawuhi Gusti Allah, hayya 'alas shalah. Nggih ta? Nggih ya Allah, nggih ya Allah. Kula badhe berangkat ya Allah, Allahumma ja'alni ya Allah min ibadikal qa'iminas shalah. Nggih kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah, mugi-mugi kula ya Allah kelebet kawula panjenengan ya Allah, kawula panjenengan ingkang jumenengaken salat, mboten cuma kok nglakoni sembahyang ya Allah. Nggih ta? Lajeng hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil 'azhim. Napa? Allahumma ij'alni min 'ibadikas salihin. Min ibadikas salihin al muslihin falihin muflihin. Kula ya Allah kepingin dados kawula ingkang bejo ya Allah. Ngeten bau barang pun ngeten dipun jaya. Allahu akbar, Allahu akbar. Fana entek rasane teng Gusti Allah. Nderek dawuh ya Allah, sandika dawuh ya Allah, badhe berangkat dalem dateng ngerso panjenengan ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nggih. Nggih. La ilaha illallah. Geniku ya Allah, geniku para ulama salafus saleh diterusno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunga. Nggih ta? Empun. Nggih ta? Wong pancen awak niki sik kaya ngeten, sak durunge sibuk ana ngersanipun Allah. Sing liwat sembahyang wajib, napa sembahyang sunat. Qobli. Qobliyah niku nata niki. Nyiapno ati supaya engko waktu sembahyang fardu niku dados napa? Dados madhep dhateng Gusti Allah. Ditoto salah mek kula kali sampean ba'da sunnatil qobliyah niku sampean tolah toleh ngalor ngidul terus sampean ngenteni makmum liyane sampean mlaku mriku salah niku. Nggih ta? Mek cara batiniah wong sufia kudu dikawiti malih qobliyah niku dasarmu wis gak tepat. Tapi mek cara hukum aja. Nggih ta, mangkane teng mriku niku para ulama enggak ada khilaf, enten terusi kali rakaat, enten sekawan rakaat qobliyah niku. Niki masalahe. Nggih ta, meneng. Nggih ta, mek pun meneng sampean meneng krungu qomat. Nggih ta, Allahu akbar, Allahu akbar. Nggih. Jawab ya nggih. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mboten pindho, siji-siji napa mboten? Siji-siji. Nggih ta? Cuma Allahu Akbar niku dipindhokno supaya niki lho ngejur. Kari-karine sing mboten fana teng Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggih ta? Niki, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nggih ta? Nyai barang pun qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Wonten ing mriku ba'du sufiyah krungu dawuh qad qamatis shalah, wis dijumenengno iki salat, wis didekno iki salat, bali teng awake dhewe. Nggih ta? Wis dijumenengno salat kanggo aku. Ngrasa awake niku disolati. Balang pun ngerasa awak ini ku disolati. Saking oleh temen ngerasa dia ini ditimbali Gusti Allah. Napa? Dijawab kada qomati sholat. Napa jawabannya? Kada qomatil kiamah. Nggak, wis jumeneng kiamatku. Nggak tak?
wis didekno kiamat bu. Kiamat kula kali sampean niku mboten ngenteni kiamate dunya. Kiamat kula kali sampean niku sakniki napa ngken napa benjing dipundhut kari Gusti Allah. Qad qamatil kiamah. Niki lho, sampun dipun jumeneng kiamat kula ya Allah. Lah mek pun sampean niku eling kaya ngeten kira-kira. Nggih ta, kira-kira. Nggih ta, wekdal sampean kala wau sembahyang niku saged temen apa mboten teng Gusti Allah? Tem saged temen. Mangkane dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Mek uang iku ape mati sebat nyebut la ilaha illallah. Senajan akeh dosane ya apa wae, berarti nggawa iman bakal dilebokno swarga karo Gusti Allah. Mergo napa? Mergo saking temene atine waktu la ilaha illallah eling bakal madhep menyang Gusti Allah. Kabeh gak ana perlune, kabeh gak ana artine, kabeh gak ana gunane. Aku wis lara nemen ape dipundhut karo Gusti Allah. La ilaha illallah dakhalal jannah. Teng mriku ukurane padha mawon sampean seger waras kaya ngeten. Sak pira sampean oleh zikir menyang Gusti Allah? Padha mek zikir sampean ajenge mati. Mek sampean wedal seger waras oleh zikir menyang Gusti Allah, mboten padha rasane padha mek ape mati. Sik cuma lisane tok sik eling liyane. Senajan zikir sampean iku oleh ganjaran mek pancen ikhlas, tapi gak dadi mandi ana jerone atine. Mboten iso nonton kadang-kadang tambah akeh la ilaha illallah la ilaha illallah tambah murang-muring. Nggih napa mboten? Kadang-kadang atine pegel ngamuk ngadepi niki mawon sampean maca sampean ngocon maca wis diwaca bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah. Mari sampean tambah murang-muring. Nyan? Malah sampean tambah pegel kadang-kadang nok jerone ati ini. Niku mergo napa? Mergo kali sampean kula kali sampean niku mboten madhep teng Gusti Allah, cuma maca tok. Niki kathah napa mboten niku? Nggih ta? Maca ijazah maca donga niki. Jadi nek pun ngeten kula kali sampean niku napa? Sing diperlokno niku napa? Mepepe teng Gusti Allah. Sing mepet ayyamayujibul mutarra idza daa. Sing mepet barang pun ngeten qada qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Meneng dalem ya Allah. Lho ngeten nggih napa mboten? Dalem kawula panjenengan ya Allah, kawula panjenengan ya Allah, badhe sowan dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Sampeyan nak insyaallah, sampeyan sepuro kula ya Allah, insyaallah sembahyange iso ku. Pun kira-kira ngeten niku angel napa mboten? Nen? Angel napa mboten? Nen? Sampean ngomong angel napa nate sampean coba? Nen? Sampean coba engken dalu mantun sembahyang isya, sembahyang hajat. Sampean tilem. Ya Allah. Ngeten, sampean tangeni kula ya Allah mangke dalu. Nggih ta? Sampean dokno malaikat ya Allah, tak mengko paring ijazah to. Nggih ta? Ngepasi karo waktu temurune waktu saatul ijabah. Sama nwoco ditangeni insyaallah. Tapi sama tangi ngeten ditangi di malaikat. Kata sama kata oke titik jret entek. Gita langsung mawon. Pun nggih niku sampun kula urui sedaya insyaallah. Sama anu wonten nggih wonten pun dilampahi. Nun Nen, dereng. Ayo dilakoni ya apa rek. Niki sampean niku nakalan sampean kabeh niku. Sampean kepingin mlebu swarga napa mboten? Kepingin mlebu swarga napa mboten? Kepingin mlebu swarga dhewe napa melok? Oh, enak. Melok sinten? Nen? Sampel apa?
melok kiai yang awak dhewe gak tentu. Sampeyan aja melok-melokan, sing mandiri sing iso awake dhewe. Wong tariqa ulul himmah wa nufuzul azimah. Aja njaluk barokah, wong tariqa njaluk barokah niku salah. Barokah niku teng wong tariqa niku pun enten, melok milini gete karo daginge. Wis ana. Cuma sampean supaya ana apa? Dadi uang berangkat to dhewe. Ngeten lho. Coba kepingin mlebu swarga napa mboten? Kepingin mlebu dhewe napa melok? Nen? Wis repot. Kula ning ngajak ngomong taman kanak-kanak niku repot panjenengan niku. Pun nggih, jadi ngeten kanca-kanca. Nggih, ngeten. Nggih, ngeten. Ingkang kawula aturaken niku napa? Mpun mriku pun minangka tarnan. Nggih. Mesti niku panjenengan cobi sekedhik-kedhik sampean lampahi. Ngeten lho, supados manfaat. Nggih ta? Lah mek sampean kaya ngeten niku, nggih, berarti sampean kali kula niku saking seneng ngaji. Saking seneng melok ngaji, saking seneng ngrungokno ngaji, tapi mboten seneng doyanane para wali-wali. Lah ngeten ta? Yen apa? Saman. Saman kepingin belajar masak napa ugi kepingin iso mangan? Nen? Wong belajar masak wis iso kari mangan nek gak siap. Pun nggih, dadi sampean lampahi nggih kedhik-kedhik nggih. Mek sampean-sampean lampahi nggih ta, kula dungakno kali kula sampean. Kula dungakno napa? Muga-muga dawa umur. Amin. Di ala ta'atillah wa ittiba'i rasulillah wa mahabbati ibadillah sholihin. Tapi niku mek sampean nglampahi. Timek kira-kira sampean mboten nglampahi, kula dungakno napa sing enak. Ben, monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Salatiga untuk memanfaatkan program Kementerian Perdagangan guna menembus pasar ekspor. Saat berdiskusi dengan puluhan pelaku UMKM di Argotelo Salatiga, Menteri Perdagangan menegaskan bahwa pihaknya siap memfasilitasi pelatihan, perluasan akses hingga jaringan perwakilan dagang di luar negeri. Dalam kesempatan itu, Mendag juga mengundang UMKM lokal untuk terlibat dalam Trade Expo Indonesia ke-41 pada Oktober mendatang di BSD City, Tangerang sebagai momentum emas mempertemukan produk daerah dengan pembeli internasional.
3: Sengkong Argotelo itu selain sudah ekspor, ya, dia juga pasarnya cukup banyak, ya. Jadi tahun kemarin kita ikutkan di pameran Trade Expo Indonesia. Ya, ternyata dapat buyer dan sekarang rutin ekspor ke Australia. Nah, kita ingin mengembangkan UMKM seperti itu, seperti Argotelo, kita akan carikan buyer. Jadi kita ada namanya program business matching, Pak. Kita mempunyai perwakilan atas perdagangan dan ITPC Indonesia Trade Promotion Center itu jumlahnya 46 di 33 negara.
2: Strategi ini diharapkan mampu mendorong lebih banyak produk keunggulan Salatiga seperti olahan singkong agar naik kelas dan berjaya di pasar global. Harapan warga Desa Mojo Agung, Kabupaten Kendal untuk memiliki akses cepat menuju Kabupaten Batang kini segera menjadi kenyataan. Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih sepanjang 52 meter yang menghubungkan kedua wilayah tersebut tercatat sudah mencapai progres 70% dan masuk tahap pemasangan seling baja. Dandim 0715 Kendal, Letkol Ade Sohali memastikan proses konstruksi bersama warga berjalan sesuai jadwal guna menjamin kualitas bangunan jangka panjang. Infrastruktur strategis ini disambut antusias karena mampu memangkas waktu tempuh perjalanan dari 2 jam menjadi lebih singkat, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Sejumlah orang tua atlet di Kota Salatiga mempertanyakan transparansi seleksi penerimaan siswa kelas khusus olahraga di SMA Negeri 3 Salatiga. Keluhan tersebut muncul setelah sejumlah siswa yang memiliki prestasi hingga tingkat provinsi dinyatakan gagal lolos, sehingga Komite Olahraga atau KONI Salatiga juga turut mendorong adanya keterbukaan mekanisme penilaian. Menanggapi hal itu, pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 3 Salatiga Suprianto menegaskan seluruh proses seleksi sudah berjalan ketat dan sesuai regulasi Pemprov. Kelulusan siswa dihitung berdasarkan rumus resmi yang menggabungkan komponen tes kemampuan akademik, nilai rapor, serta bobot prestasi piagam yang dimiliki atlet. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sugeng siang para pamit anget Klarasari, sampun tinten Senin malih, jih. Lan siang menika pepanggian kalian Krita Putri wonten ati corong Larasari. Lan para pamit anget tinten Senin menika para pamit anget ingkang badhe ngersakake lalagon campur sari saged pinarak, saged pepanggian kalian Krita Putri sinambi menapa kemawon, sinambi makaryo. Sinambi wonten mergi, sinambi dahar, monggo saged sanget ingkang badhe ngersake lelakon campur sari pepanggian kalian Krita Putri lansian menika ingkang badhe maringi update lalu lintas wonten sekitaran Kaligawe nggih, yang arah ke dalam kota. Ini ada antrian dan antriannya agak lumayan. Antriannya menika mulai saking sekitaran TL Genuk ngantos dumugi Terboyo. Wonten menopo kadosipun ya wonten pekerjaan jalan, jalurnya melambat, tapi untuk arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Monggo ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari saged pinarak di 081 3258 5850, lantasih pepanggian kalian Krita Putri dinten Senin meniko Weta Pustugal Dumugi Taputiko. Engkang sampun pinarak meniko Pak Riyadi wilujeng siang ugi. Pak Riyadi badhe katur salam kagem Bu Rusmina, Pak Wariman, Bu Ajawati, Pak Haji Karim, Bu Aja Karim, Bu Genut lan Nak Sodik. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Kabut ugi matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidanget kersanipun seger nggih siang menika kawula puter lagon campur sari ingkang radi ngebit siji diping selawe.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Tase wonten ati corong larasari, tase wonten kreta putri siang menika wonten ati corong larasari lan para pamidanget monggo ingkang badhe ngersakke lelagon campur sari saged pinara di 081 3258 5850. Lan siang menika nggih para pamidanget, untuk lalu lintas di sekitaran Sayung ini terpantau di sekitaran Sayung lancar. Mboten wonten ketersendatan. Kali gawe ugi sampun lancar malih. Sampun boten kados kala wau ingkang tersedat radi panjang nggih, sak menika sampun lancar. Ngaten. Ingkang sekitaran lingkar Kaliwungu ada sedikit kepadatan di sekitaran setelah jembatan Kayu Lapis atau di sekitaran rumah makan Sakinah, itu ada sedikit ketersendatan. Terus di Brangsong juga pendek saja antreannya. Untuk jalur lainnya terpantau masih lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 9409, waalaikumsalam, sugeng siang. Menika ngersakke lagu kemawon kawula putraken ingkang versi Lami nggih. Lan salamipun kagem sedaya pamidanget rasika dipasban. Matur nuwun Pak Bota, sampun pinara. Pak Amin, sugeng siang.
1: Selamat siang Rasika, selamat siang Mbak Greta. Mau minta info Mbak Greta, lalin dari Semarang ke Boyolali via konven, apakah di daerah Babatan dan Pringapus macet Mbak ya? Terima kasih.
0: Menuju ke arah Boyolali ya. Siang meniko menuju ke arah Boyolali untuk jalurnya terpantau aman lancar, tidak ada ketersendatan. Wonten sekitaran menopo Karangjati, untuk sekitaran Karangjati menika ugi lancar, mboten wonten ketersendatan, aman untuk jalurnya yang di sekitaran Karangjati. Ungaran menika Ungaran ugi lancar, Bawen juga lancar, tidak ada ketersendatan. Salajengipun masuk Salatiga Ampel Boyolali, jaluripun lancar, mboten wonten ketersendatan. Aman, Pak Amin. Salajengipun wonten Buni di Pasban, waalaikumsalam, sugeng siang. Menika ngersake lagu kemawon nggih. Saking sinten menika, Cinta Jauh di Mato nggih. Cinta Jauh di Mato. Diantrikan nggih lagunya. Matur nuwun sampun pinara. Lan para pamidanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari Pak Winarno, menika monitor kemawon lagunipun manut pokoke sing penak-penak, ngaten oh siap. Pak Sinyo.
2: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Inje, sugeng siang.
2: Ini mau perjalanan ke Jepara. Ini sudah sampai Welahan. Tadi dari Meranggen, Gorawi, terus sekarang tengah Buyaran. Salahnya ramai lancar Mbak Greta sampai Welahan ini Mbak Greta. Tidak ada ketersendatan apapun.
0: Siap, matur nuwun Pak Sinyo, sampun maringi info. Tasih kathah nggih para pamidanget ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: Tasih wonten ati corong larasari. Kawula bika WA malih ingkang sampun pinarak siang menika, wonten Pak Muhdor sugeng siang. Menika Pak Muhdor bagi antre lagu kemawon, siap diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Saklajengipun wonten Bu Erwin sugeng siang. Menika salam buat keluarga mawon. Nah, menika judulipun sanes jalaran tresno saka kulino, nanging jalaraning tresno nganten kemawon nggih Bu Erwin nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya Pak Sentot Banyu Aji sugeng siang.
1: Sugeng siang pamirsa Rasika. Aturi pirsa bilih tanjakan gombel menika wonten kemacetan. Ngantos flyover jati ngalih nggih. Niko radi tebih kadosipun kemacetanipun. Kula pilih ngasto rada sekawan saged lewat tol kemawon. Nanging rada kalih niki nggih saged nyesep-nyesep. Niko sampun ngantos Ngajeng BRI Patimura. Makaten pawartos yang menika kagem para pamirsa Rasika FM. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Sentot sampun maringi info di sekitaran tanjakan Gombel nggih. Menika wonten kepadatan volume kendaraan dan antrenya cukup panjang karena antrenya mulai dari jembatan itu jembatan tol ngantos dumugi simpulnya itu di sekitaran jalur yang nanjak yang di Bukit Permai menika nggih. Kadosipun menika karena volume kendaraan saja ini sepertinya. Matur nuwun Pak Sentot sampun maringi info. Tasih kathah nggih para pamidhanget ingkang ngersake lelagon campur sari. Kaulo puter malih lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
1: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
0: Kan gula aren lebih alami.
2: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
0: Mama, Adi berangkat dulu.
4: Loh, nggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah, lagi buru-buru banget.
4: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu, berdoa sebelum nyetir, dengerin radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemadaman listrik berkala di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dikeluhkan para peternak ayam broiler. Kondisi ini dinilai mengganggu proses pemeliharaan, terutama pada masa brooding atau penghangatan ayam usia 1 hingga 14 hari. Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR Provinsi Jawa Tengah Susilo menjelaskan, anak ayam sangat bergantung pada pemanas berbasis listrik. Saat listrik padam, kandang menjadi gelap dan ayam cenderung berkumpul serta bertumpuk yang dapat menyebabkan kematian tinggi. Peternak besar umumnya masih bisa bertahan karena memiliki genset. Namun, para peternak kecil tanpa cadangan listrik menjadi pihak yang paling terdampak. Bahkan dalam kondisi terburuk, angka kematian ayam mencapai 50% jika pemadaman terjadi pada malam hari. Sementara itu, pemadaman listrik yang berulang di sejumlah wilayah Provinsi Jawa Tengah mulai dikeluhkan oleh warga. Bukan hanya mengganggu aktivitas harian, gangguan listrik juga berdampak pada kebutuhan keluarga dan usaha kecil. Seorang ibu menyusui di kota Semarang, Febri, mengaku khawatir stok ASI yang disimpan di lemari pendingin rusak saat listrik padam dengan waktu yang cukup lama. Pemadaman yang terjadi hingga 2 kali dalam Juni ini membuat anak balitanya sering rewel karena kepanasan dan takut gelap. Nasib serupa dialami pedagang jus bernama Estri di kota Semarang mengatakan, saat listrik padam, blender otomatis tidak bisa digunakan dan usaha pun terpaksa berhenti sementara. Warga berharap pasokan listrik dapat lebih stabil dan PLN dapat memberikan informasi lebih awal jika akan terjadi pemadaman agar masyarakat dapat melakukan antisipasi dan meminimalkan kerugian. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Nopo nggih menika nggih Pak Alsikri.
1: Kok sak bibare bekas gerbang tol Manyaran nggih, Mbak. Arah teng Jatingaleh saking Krapyak.
0: Matur nuwun. Saking Jatingaleh menuju Krapyak nggih. Di gerbang tol Manyaran. Saking Jatingaleh menuju Krapyak menopo saking Krapyak menuju Jatingaleh, Pak Alsikri.
1: Kewale Mbak Greta, saking arah Krapyak teng Jatingaleh.
0: Lah nggih, menika Krapyak arah Jatingaleh nggih, ada antrean menika dari Krapyak arah Jatingaleh. Terbalik saya yang terbalik nggih. Matur nuwun, Pak Alsikri. Pak Suki menika antre tembang mawon nggih, pokok men sing sip-sip ngaten. Biasane nyetel campur sari saged ngantuk, lan iki malah mboten. Siap. Pak Gondo, sugeng siang. Menika badhe ngersake lagu mawon saking Deni Caknan. Nggih. Matur nuwun sampun pinara diantrikan lagunya. Kawan di 488, waalaikumsalam sugeng siang. Menika ngersake lagu kemawon, nggih diantrikan lagunya. Kawan di 3129, sugeng siang. Badhe nyuwun lagu menawi Kicau Mania kok kadosipun kok mboten wonten playlist nggih. Dados dereng saged kawula putraken. Ngaten. Matur nuwun sampun pinara. Kawan di 4172 badhe request mawon. Oh siap. Ingkang Darboy Gang menawi mboten wonten ingkang Darboy Gang. Oh wonten kok Darboy Gang nggih. Diantrikan nggih. Matur nuwun sampun pinara. Ibu Erni sugeng siang badhe ngersake lagu mawon saking almarhum Timbul. Ngaten siap menika tasih dinten Senin. Ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinara. Tasih kathah nggih para pamidanget ingkang ngersake lelagon campur sari kagem Ibu Imam Swito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik. Sugeng midhangetaken lelagon campur sari sinambi menapa kemawon.

Tasih wonten ati corong laras sarilan menika wonten Pak Ari. Pak Ari minta info arah Semarang ke Demak. Disayung macet panjang kah? Ngaten. Arah Semarang menuju ke arah Demak, ini disayung antriannya pendek saja mulai Pasar Sayung sampai di depan Kino saja, Pak Ari. Kemungkinan karena robnya, tapi lepas itu lancar menuju ke arah Demak tidak ada ketersendatan. Ngaten, info nipun. Lan menika tasih kathah nggih ingkang ngersakke lelagon campur sari, kawula puter malih. Lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Banyuwangi yang tergabung dalam kloter 83 bersiap kembali ke tanah air setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kepulangan jemaah dijadwalkan berlangsung pada Senin 22 Juni 2026 dari Madinah menuju Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Ketua kloter 83 Banyuwangi, Lukman Hakim, menjelaskan bahwa pesawat yang membawa rombongan jemaah dijadwalkan lepas landas pukul 11.05 waktu setempat dengan penerbangan langsung menuju Surabaya. Berdasarkan jadwal, jemaah diperkirakan tiba di Bandara Juanda pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 04.15 waktu Indonesia Barat.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember yang membawahi wilayah Tapal Kuda, salah satunya Situbondo, akan memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang terkendala SLIK untuk mengakses pinjaman dari lembaga jasa keuangan. Kepala Kantor OJK Jember Aris Budiman bilang bahwa pertumbuhan kredit bagi para pelaku UMKM sangat terbatas karena akses ke perbankan terhambat dengan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK atau sebelumnya disebut BI Checking. Saat ini kawan, aturan kelonggaran bagi para pelaku UMKM yang terkendala SLIK itu tengah digodok dan diperkirakan rampung pada akhir Juni 2026. Para pelaku UMKM yang bermasalah dalam kredit nantinya akan dapat kelonggaran.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Dinas Pendidikan Kota Batu memperketat pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 jalur domisili dengan memanfaatkan teknologi pemetaan satelit. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik manipulasi titik koordinat rumah demi mendapatkan akses ke sekolah tujuan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, menegaskan bahwa calon siswa yang terbukti memalsukan data domisili akan langsung digugurkan dari proses seleksi. Bahkan, pelanggar berpotensi dikenakan sanksi lebih berat berupa larangan diterima di seluruh sekolah negeri di Kota Batu. Untuk memastikan transparansi, sistem pendaftaran dilakukan secara daring dan meninggalkan jejak digital yang dapat ditelusuri. Dindik juga membuka posko pengaduan dan hotline serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Setiap laporan dugaan kecurangan akan diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan sebelum sanksi dijatuhkan.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, pemadaman listrik bergilir tanpa pemberitahuan membuat sejumlah pelaku usaha di Boyolali harus menanggung biaya produksi lebih tinggi dari biasanya. Keluhan datang dari pengusaha roti hingga peternak ayam yang mengaku terdampak langsung oleh gangguan pasokan listrik dalam sepekan terakhir. Namun saat ini, PLN tengah mempercepat perbaikan dua PLTU yang mengalami gangguan sekaligus memastikan pasokan batubara ke pembangkit di Pulau Jawa tetap terjaga.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tasi wonten ati coro nglarasari lan menika ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Nando. Pak Nando menika maringi info di gerbang tol nggih. Gerbang tol Tembalang menika wonten antrean di sekitaran gerbang tol Tembalang. Wonten menapa nggih Pak Nando nggih. Matur nuwun sampun maringi info. Apa ini?
1: Oh, anu Mbak Rita. Apa itu? Untuk pembayarannya ini mesinnya rusak kayaknya ini. Kalau macet. Jadi langsung. Sudah bisa, Mas?
2: Trouble.
1: Oh, trouble. Oh, trouble ini Mbak Rita. Itu kawan-kawan Rasika. Belum macet panjang, nggak kira nopo.
2: Oh ya.
1: Masih 50 tadi itu, Pak.
2: Masih 50.
1: Iya. Oh ya. Makasih, Pak. Iya, iya. Yuk.
0: Mesin apa di gerbang tol Tembalang ye, ini trouble. Terus radi wonten antrean ngaten nggih, nanging antreannya mboten panjang sih. Antreannya nggih sekedhik kemawon ngaten nggih. Matur nuwun Pak Nando sampun maringi info untuk mesin yang trouble ini di gate berapa nggih. Matur nuwun Pak Nando. Wonten sekitaran Sayung menika sampun wonten antrean yang dari arah Demak menika antrean wiwit saking di exit tol Sayung sampai di Kino, kalau arah sebaliknya hanya di sekitaran Kino mawon. Tasih kathah ingkang ngersake lalagon campur sari siang menika nggih. Lan para pamidanget menika kawula puter malih mawon lelagon campur sari kagem para pamidanget sedaya wonten adicara nglarasari. Lantas sih wonten wekdal monggo ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258 58 500.

0: jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

Sampun badhe purno adicara nglarasari lan menika Pak Nando maringi info yang gerbang tolnya trouble nggih, ini di jalur pintu tengah, di jalur truk yang trouble. Ngaten matur nuwun Pak Nando. Pak Purwanto sugeng siang, badhe nyuwun tembang kemawon. Oh siap nggih. Matur nuwun sampun pinara. Di tenggo kemawon nggih, menika tasih wonten wekdal. Di tenggo kemawon Pak Purwanto. Salajengipun engkang sampun pinarak malih Ibu Yuli Suko sugeng siang, bentar kados mengaten nyuwun tembang mawon Mbak, engkang gemas bojo Pak Arbadi engkang nembe ngantor wonten ATR Karanganyar. Ngaten onje, matur nuwun Ibu Yuli, diantrikan mawon lagunya. Gerita Putri pamit rumiyin nggih, saking adicara nglarasari amargi sampun purno, sampun badhe tabuh tiga benjang ingkang badhe ngersakake lelakon campursari saged pinarak malih wonten adicara nglarasari. Kawula pamit rumiyin saking adicara nglarasari, pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah provinsi.

0: Jawa Tengah. Hingga pertengahan Juni, sedikitnya 5 kabupaten terdampak kekeringan, dengan Klaten menjadi daerah yang paling parah. Kepala Bidang Pengendalian Operasi BPBD Provinsi Jawa Tengah Armin Nugroho mengatakan, kekeringan telah dilaporkan terjadi di 5 kabupaten di Jawa Tengah. Sebanyak 290 ribu liter air bersih telah didistribusikan sejak bulan April. Dari jumlah tersebut, 245 ribu liter dikirim ke Kabupaten Klaten. Secara keseluruhan, kondisi ini telah berdampak pada lebih dari 6.100 jiwa di berbagai wilayah di Jawa Tengah. BPBD memperkirakan jumlah daerah terdampak masih berpotensi bertambah seiring prediksi musim kemarau yang akan berlangsung lebih panjang dari kondisi normal pada tahun 2026 ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan peringatan dini terkait puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Juli hingga Agustus 2026 mendatang. Sejumlah wilayah bahkan berpotensi akan mengalami kekeringan lebih panjang dengan durasi mencapai 8 hingga 9 bulan. Kepala Stasiun Klimatologi Provinsi Jawa Tengah Guruh Ciptaanto menjelaskan, puncak kemarau sebagian besar terjadi pada bulan Agustus, meskipun beberapa daerah lebih awal terjadi pada bulan Juli. Curah hujan selama periode ini berada pada kategori di bawah normal. Maka dari itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan mewaspadai potensi kekeringan serta kebakaran lahan selama puncak musim kemarau berlangsung. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore kita berkelana kota ya, Kawarasika. Dan untuk saat ini yang di sekitaran Sayung, ini ada antrian cukup panjang di sekitaran Sayung, sudah mulai panjang imbas rob. Hari ini tanggal 22 ya, tanggal 22 Juni. Ini robnya itu sekitar jam 12 tadi naik, dan ini sudah ada antrian puncaknya nanti di puncaknya sekitar jam 2 jam 3. Nah, ini puncaknya ya Kawarasika untuk robnya. Dan untuk saat ini di sekitaran Sayung terlihat yang arah ke Semarang sudah ada antrian. Antriannya itu mulai dari exit tol Sayung sampai di sekitar Varia. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Arah sebaliknya yang menuju ke arah Demak, ini lancar yang di sekitar Sayung. Tapi yang di sekitar Unisula ini ada antrean sekitaran Unisula yang menuju ke arah Demak. Antreannya mulai dari Unisula sampai di TL Terboyo. Untuk Yuten Kubro, seperti biasa, ini ada antrean juga di Yuten Kubro. Untuk antreannya mulai dari jembatan tol itu, sampai di U-turn, tapi lepas itu lancar. Nah, yang di Tambak Lorok ini juga ada antrian di jembatan Tambak Lorok sampai rumah pompa Kali Tenggang. Tapi untuk jalur lainnya terpantau aman. Di Brangsong ini antrian terlihat. Antrian di Brangsong itu mulai dari Bank Mandiri itu sampai di SPBU Brangsong yang arah ke Semarang, arah ke Kaliwungu. Tapi untuk arah ke Kendalnya lancar, tidak ada ketersendatan. Yang sudah gabung sore hari ini di Kelana Kota Sore ada Pak Edi Harjono.
1: Siang Mbak Krita,
0: iya,
1: lagunya ceria sekali. Bahwa aku yuk kenal kita Mbak, ponakannya jenengan yang namanya Mbak Veronica.
0: Okay.
1: Tak kasih nanti nomor WA aku ya Mbak.
0: Ini kan Veronica
1: ini
0: kan sudah ada.
1: Ini di Kota Semarang, Mendung Temaran, lalu lintas masih lancar-lancar saja. Ini saya dari Dokter Karyati mau ke Mall Ciputra, mau tak beli Mbak. Nanti setelah itu tak buat kandang ayam nanti sana. Matur suwun Mbak Kri.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Mallnya mau dibeli, mau dibuat kandang ayam ya, boleh-boleh gitu. Ya, Veronica kan sudah kenal semua dengan Veronica. Itu Anda terhubung dengan Veronica itu ada Veronica. Ya kan setiap nomornya nggak aktif gitu kan, mungkin HP lagi dimatikan langsung Anda terhubung dengan Veronica gitu kan, ada Pak Edi Harjono. Oke, lalin masih lancar ya di sekitaran Simpang 5 ini menuju ke CL nih ya. Pak Imam,
2: antrian di Sayung ini ada rob sesudah luar pintu tol Sayung panjang dari barat ke Demak lancar. Terima kasih Mbak Grita.
0: Oke, terima kasih Pak Imam. Nah, ini sudah ada update juga dari Pak Imam ya.
2: Takutnya di Panunggu Rawe ada rob.
0: Oke, siap, terima kasih Pak Imam. Rob sudah terlihat dan ke arah ke arah barat ya, ke arah Semarang ini ada antrian mulai dari exit tol Sayung. Terima kasih Pak Imam. Pak Handika Nova.
3: Sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: Rute sore ini dari Serondol menuju ke Solo ya, Mbak.
0: Oke, dari Serondol
3: arah
0: menuju Solo.
3: Sukoharjo. Ini perjalanan sampai Lingkar Salatiga.
0: Oh, sudah sampai Lingkar Salatiga.
3: Untuk dari Serondol ke Salatiga ini tadi lalin lumayan ramai ya, Mbak.
0: Okay.
3: Tapi tidak ada macet, cuma padat saja. Untuk mungkin lalin ke depannya bagaimana Mbak Greta? Terima kasih.
0: Oke, untuk saat ini masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya via konven ya. Ini sudah sampai Lingkar Salatiga menuju ke arah selatan ya, menuju ke arah Solo, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Agus Widiatmoko melintas di Karangayu. Ini di Karangayu ada ketersendatan sedikit sih ya, soalnya ada pekerjaan ini PDAM. Nah, ini yang arah ke Simpang 5, arah ke Tugu Muda ya, Pak Agus Widiatmoko. Oke, terima kasih infonya, Pak Agus Widiatmoko. Lanjut lagi dengan Pak Edi Harjono.
1: Mbak Grita, izin melaporkan, itu Simpang 5 yang menuju ke arah Pahlawan ada barikade ya, Mbak? Nggak tahu nih, saya nggak tahu karena apa. Soalnya saya kan tadi menuju ke Mall Ciputra ini. Jadi saya dari Karyadi terus masuk ke Jalan Veteran, kemudian ke arah ya ke Veteran itu terus kemudian menuju ke Simpang 5 Mbak, ke Mugas ke Simpang 5 gitu ya Mbak. Kereta matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Edi Harjono. Nah, ini karena mungkin akan ada demo lagi, soalnya di Jakarta ini juga akan ada demo di Jakarta. Ini tadi ada berita juga yang sudah di apa namanya, sudah diposting di laman CNN. Jadi di Jakarta itu akan ada demo. Sebentar, kok hilang ya? Tadi saya membaca. Nah, bukan. Aduh, di mana ini ya? Sebentar. Oke, ada demo sih di Jakarta untuk hari ini. Nah, mungkin juga demo mahasiswa lagi hari ini. Kalau di Semarang, mungkin hari ini juga akan ada demo gitu, Pak Edi Harjono. Nah, kalau yang di Jakarta, ini di daerah Jakarta Pusat ya. Jadi sebanyak 3.761 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi yang digelar sejumlah kelompok pengunjuk rasa di beberapa titik wilayah di Jakarta Pusat. Kalau dari data kepolisian, aksi oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII dan beberapa elemen massa itu digelar di kawasan Monas. Jadi hari ini memang ada demo di Jakarta, kemungkinan di Semarang juga kemungkinan ada demo gitu. Makanya dipasang barikade gitu ya Pak Edi Harjono ya. Pak Sutarman menginfokan untuk jalur Sayung ke Puri, menanyakan dari Sayung menuju ke arah Puri Anjasmoro lewat arteri bagaimana? Dari Sayung menuju ke arah Puri Anjasmoro untuk sekitaran arteri Yosudarso ini melambat sedikit saja di Yuten Kubro. Melambat sedikit saja di Yuten Kubro, tapi lepas itu menuju ke arah Puri Anjasmoro lewat arteri Yosudarso jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Sutarman untuk update-nya. Kak Rasika bisa terus berbagi informasi ya di 081 3258 5850, dan kita ke lagu dulu karena Piala Dunia masih berlangsung. Dan sekilas saya membaca katanya Mesir ya, Selandia Baru ini dari sekilas yang saya baca itu dikalahkan oleh Mesir ya. Mesir kayaknya ya. Oke, Pak Yohan Un.
4: Mbak Kri, Siliwangi depan Pasar Bulu. Depan Karangayu itu ada kayaknya pipa PDAM bocor, jadi rada melambat ke arah kota, Mbak.
0: Siap, terima kasih Pak Yohan Un. Ya, ini tadi juga sudah ada update ya. Jadi masih ada pekerjaan atau perbaikan PDAM gitu ya Pak Yohan Un. Terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya, terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Kita lanjut lagi Kak Orasika untuk berbagi informasi ya. Dan setelah saya cari beritanya, saya cari nih apakah hari ini di kota Semarang ya. Di kota Semarang ini akan ada jadwal unjuk rasa atau demo. Tapi untuk hari ini sepertinya tidak ada laporan atau jadwal unjuk rasa di kota Semarang. Dan aktivitas di pusat-pusat kota seperti Jalan Pahlawan, Kantor Gubernur, Gedung DPRD ini terpantau berjalan normal ya Kak Orasika. Gitu infonya. Jadi kemungkinan ini untuk kota Semarang tidak ada demo. Gitu Kak Orasika. Dan Kak Orasika bisa terus memberikan update-nya untuk situasi lalu lintas di sore hari ini. Nah sebentar, ini tidak, belum ada jadwal ya, tapi kalau dari CCTV ya, dari CCTV di sekitar Jalan Pahlawan ini, kantor gubernur gerbangnya sudah ditutup dan sudah ada petugas kepolisian yang berjaga. Ini di sekitar kantor gubernur ya. Nah, ini kalau dari CCTV kawan Rasika. Coba sebentar. Ini soalnya sudah mulai dijaga oleh petugas kepolisian di sekitaran Jalan Pahlawan. Nah, kemungkinan akan ada jadwal demo, kemungkinan, tapi belum tahu juga ini. Gitu ya, Kawan Rasika. Untuk saat ini sih Jalan Pahlawan masih aman dan masih lancar untuk jalurnya untuk sekitaran Jalan Pahlawan. Tapi mungkin nanti Kawan Rasika yang tahu ada demo di mana bisa memberikan update-nya. Gitu. Yang sudah gabung lagi ada Pak Hirno.
1: Selamat sore Mbak Krita.
0: Iya, selamat sore.
1: Masuk tol Kerap ya, ke arah Jatingaleh. Agak tersendat karena ada perbaikan jalan.
0: Betul, demikian infonya. Di sekitar Manyaran ya. Oke, terima kasih Pak Hirno dari Jatingaleh. Dari Krapyak menuju Jatingaleh sedikit melambat di sekitaran Manyaran karena ada pekerjaan jalan. Terima kasih Pak Hirno. Pak Satya, selamat sore juga. Lanjut lagi, ada Pak Sondong.
2: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya.
2: Perjalanan dari Purwokerto, Bobot Sari, Randu Dongkal, Pemalang, ini 15.32, sudah sampai Lingkar Weleri. Catatan pekerjaan peningkatan putus jalan, tadi saya melintas di Wiradesa sekitar pukul 14 atau jam 2 siang, terpantau lancar.
0: Oke.
2: Terus tadi ditulis juga ada, tapi yang menuju arah ke Jakarta ya, itu juga lancar. Di Gringsing juga lancar, di Lingkar Weleri juga lancar Mbak Greta. Tadi di sekitar Subah sampai Banyu Putih sempat diguyur hujan ringan. Ini tapi di sini sudah panas membara lagi Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sondong. Perjalanan dari Purwokerto lewat Randu Dongkal lewat jalur sana Pemalang ya, untuk jalurnya masih aman lancar. Terima kasih infonya Pak Uut. Menginfokan apa ini di Gombel ya.
3: Selamat sore Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore.
3: Ini pukul 15.30. Ini posisi Gombel pas turunan ada mobil trouble. Sudah ada polisi, ada mobil derek arah turun sehingga ini posisi macet. Mohon bisa menghindari jalan yang lain. Kalau mau tetap sabar sedikit nanti lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Uut. Sekitaran Gombel yang arah ke Semarang, arah turun ini ada kendaraan trouble. Terima kasih infonya Pak Edi Harjono.
4: Sore Mbak Greta, izin melaporkan pengampon lancar ya Mbak Gri, tapi untuk Ronggo Warsitonya ya masih lancar lah, boleh dikatakan lancar. Gitu saja Mbak Greta, matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya untuk sekitar pengampon ya. Untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terima kasih Pak Edi Harjono. Dan untuk Kawan Rasika bisa terus memberikan info untuk hari ini di sekitar kantor gubernur sudah dijaga oleh petugas kepolisian, tapi semoga sih kalau misalnya ada demo juga demonya masih aman ya. Jadi ada kondusif untuk lalu lintasnya juga dan tidak mengganggu pengguna jalan. Gitu. Nanti kita lanjut lagi Kawa Rasika untuk berbagi informasi, dan Kawa Rasika bisa terus membagikan update-nya di Kelana Kota Sore.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Minggu depan aku mau tes IVA nih.
2: Kenapa? Ada keluhan?
1: Nggak ada.
2: Terus ngapain periksa?
1: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
3: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelangan Kota. Sudah meluncur ke menit 46 ya Kawarasika, dan untuk saat ini Pak Adi bilang kok gak ada berita pemadaman listrik kita Semarang ya. Pak jangan bilang gitu Pak. Nah jangan bilang gitu, kalau ada pemadaman nanti sepertinya sih mudah-mudahan sih sudah tidak ada pemadaman lagi gitu Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Adi. Pak Wijanarko, selamat sore, ini dari Tembalang ke arah Ambarawa daerah mana yang macet ya? Karangjati apakah macet gitu? Untuk saat ini dari Tembalang menuju ke arah Ambarawa sejauh ini lancar. Di Karangjati juga lancar, tidak ada ketersendatan, masuk ke Ambarawa juga lancar. Tidak ada ketersendatan, aman Pak Adi. Pak Afif Effendi? Ini yang di sekitar Manyaran ya, Kawarasika. Ada penyempitan karena jalurnya di scraping di yang lajur kiri ya. Oke, terima kasih infonya. Ini di sekitaran tol dari Krapyak menuju ke arah Jatingaleh. Ini ada scraping karena masih ada pekerjaan jalan. Jadi jalurnya melambat sedikit di Jatingaleh arah ke Krapyak, hanya di sekitar Manyaran saja. Dan antriannya itu sekitar ya, sekitar 400 meteran lah, lebih kurang sekitar 400 meter. Terima kasih Pak Afif Effendi untuk infonya. Untuk saat ini masih lancar ya, terhitung masih lancar meskipun melambat sedikit, tapi masih lancar untuk tol Krapyak arah ke Jatingaleh. Untuk sekitar Brangsong yang dari arah Kendal, ini antrian masih di sekitaran Bank Mandiri, simpulnya di SPBU Brangsong. Terus yang di sekitaran Sakinah ya, untuk sekitaran jalan pelabuhan itu, jalan pelabuhan Kendal, ini juga masih terlihat ada antrian di kedua arahnya. Ada apakah di sana, apakah juga karena pekerjaan jalan, soalnya ini belum ada update dari kawan Rasika. Tapi lepas itu jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan menuju ke arah Krapyak. Yang dari Krapyak menuju ke arah barat, ini juga jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Gitu infonya. Lanjut lagi, Omawik ini bilang tadi siang ada berita pemadaman jam 12, tapi kok batal, cuma yang di Genuk padam dan ini ada yang belum nyala gitu. Oke, jadi apa namanya, mungkin apa namanya, pasokannya sudah bisa gitu, sudah mencukupi gitu mungkin Omawik. Pak Santoso
1: masih lancar. Selamat sore Mbak Greta, minta info Lalin dari Pati ini mau pulang ke PSB Mbak Greta. Nah sementara sudah sampai di Tugu Banten Mbak Greta. Kedepan sampai PSB gimana Mbak Greta lalu lintasnya? Terima kasih.
0: Oke.
1: Request lagunya Mbak Greta, Havana Mbak, terima kasih.
0: Oke, ditunggu lagunya ya. Ini perjalanan dari Pati ya, dari Pati menuju ke arah Semarang, betul ya Pak Santoso ya. Untuk saat ini jalur dari Pati menuju ke arah Kudus ya, dari Pati menuju ke arah Kudus untuk saat ini jalurnya masih lancar. Pati ke arah Kudus lancar, Kudus menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang. Ini di Sayung sudah terlihat ada antrean. Antrean di Sayung itu mulai dari sekitaran Hongfa. Mulai dari sekitaran Hongfa sampai di Kino, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu infonya Pak Santoso. Pak Muhdor, ini request lagu saja. Oke, ditunggu lagunya. Pak Muhdor. Kawara Sika bisa terus memberikan update ya untuk lalu lintas di sore hari ini. Dan sejauh ini terpantau jalurnya masih aman, kecuali di Sayung sudah mulai melambat. Tapi untuk jalur lainnya dalam kota juga aman. Yang melintas di Karangayu ini pendek saja antreannya. Mungkin perbaikan PDAM itu mungkin sudah selesai gitu ya. Nanti kita lanjut lagi, Kawara Sika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Banjir rob ekstrim merendam Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati selama satu bulan terakhir, membuat warga hidup dalam kondisi memprihatinkan. Rumah terendam, tambak rusak, dan sumber penghasilan warga hilang hampir satu bulan ini. Sugiono, salah satu warga Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Pati menyebut, rob kali ini menjadi yang terparah dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 70 cm. Warga bahkan terpaksa menumpuk perabotan dan tidur di atas kursi untuk menghindari genangan air tersebut. Merasa belum mendapatkan solusi, warga kini mengirim surat permohonan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka berharap pemerintah pusat untuk dapat segera membangun kembali tanggul jebol sepanjang 110 meter di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, agar desa mereka tidak terus diterjang banjir rob. Sementara itu, dampak banjir rob tidak hanya memaksa warga Desa Tunggul Sari untuk bertahan hidup di tengah genangan, tetapi juga menghancurkan sumber penghidupan masyarakat pesisir Pati. Kepala Desa Tunggul Sari, Setio Wahyudi, mengatakan banjir rob telah menenggelamkan sekitar 80 hektar tambak ikan nila dari total 160 hektar lahan produktif yang dimiliki oleh warga. Akibatnya, mayoritas warga yang berprofesi sebagai petambak kehilangan mata pencaharian. Kerugian yang ditanggung para petani tambak diperkirakan sudah menembus lebih dari 2 miliar rupiah hanya dalam satu siklus pasang pada musim ini. Selain menenggelamkan tambak, rob di Desa Tunggul Sari, Tayu, Pati juga merendam 36 rumah dan mengganggu aktivitas warga. Karena itu, pemerintah desa saat ini berharap pemerintah segera turun tangan untuk menangani banjir rob dan membangun infrastruktur pengendali agar kehidupan masyarakat pesisir Tayu, Pati dapat kembali normal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi kalau Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini yang dibergas ya, untuk sekitar TL Karangjati aman lancar, tidak ada ketersendatan. Dari pantauan CCTV di Jalan Pemuda ini juga masif kondusif. Tapi para petugas polisian berjaga di sekitaran Jalan Pahlawan, sekitaran Jalan Pahlawan. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Khairuddin.
1: Selamat sore Mbak Grita.
0: Iya, selamat sore.
1: Infonya lalin saya dari Ungaran menuju Kudus. Bagaimanakah hari ini?
0: Oke.
1: Apakah rob di depan Varia sudah bisa saya silaturahmi? Terima kasih.
0: Oke, untuk saat ini ya, Pak Khairuddin, sayung itu robnya masih terlihat. Dan dari arah Semarang, ini antriannya sudah bertambah kalau hanya tadi di sekitaran di sekitaran ini ya, Kino, tapi sekarang sudah mundur antriannya mulai dari Pokpan. Gitu Pak Khairuddin. Nah, kalau keluar tol Mukti Harjo untuk saat ini antriannya pendek saja di U-turn Mukti Harjo, hanya di sekitaran U-turn sampai di jembatan tol Kaligawe. Gitu Pak Khairuddin. Pak Agus Jaya dari Kendal ke Semarang Krapyak bagaimana? Dari Kendal menuju ke arah Krapyak ya. Dari Kendal untuk saat ini dari Kendal sampai di sekitaran sekitaran Brangsong ini ada antrean sekitar 500 meteran. Lepas itu lancar, terus di sekitaran sebelum Kayu Lapis itu juga ada ada antrean juga yang menuju ke arah Brangsong. Setelah Kayu Lapis itu ada antrean, tapi untuk arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk Mangkang juga lancar, Mangkang menuju ke arah Krapyak sedikit melambat nanti di TL Tugu, Rumah Sakit Tugu, Pak Agus. Gitu update-nya. Kalau Rasika bisa terus bagi info untuk lalu lintas di sore hari ini. Kita ke lagu dulu ya untuk menemani kawan Rasika supaya nggak ngantuk gitu. Soalnya saya di studio ini malah ngantuk. Ya semoga ngantuk saya hilang gitu ya kawan Rasika ya. Dan untuk saat ini Jalan Pahlawan masih kondusif. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081 32 58 58 500.

0: minggu depan aku mau tes IVA nih.
1: Kenapa? Ada keluhan?
0: Nggak ada.
1: Terus ngapain periksa?
0: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
2: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
4: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20 pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

0: Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Mama, Adi berangkat dulu.
2: Loh, nggak sarapan dulu?
1: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
2: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
1: Iya, Mah. Love you, Mama.
3: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.
1: Mama, Adi berangkat dulu.
2: Loh, nggak sarapan dulu?
1: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
2: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
1: Iya, Mah. Love you, Mama.
3: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan Pak Satya, ya kalau ngantuk mah tidur gitu. Oke, Pak Chandra Sandro. Pak Chandra Sandro ini sudah di manakah?
1: Selamat sore Mbak Grita.
0: Iya, selamat sore.
1: Perjalanan dari Pekalongan sampai di Batang, Mbak Gri. Mbak Gri, arah Semarang tadi yang tersedat di mana aja Mbak Gri? Berangsong dan Alteri Kaliwungu, Mbak Gri. Sama minta lagu Mbak Gri dari Kangen Band, Terbanglah Bersamaku ya Mbak Gri.
0: Coba nanti saya carikan dulu ya lagunya. Gak tahu nih ada gak Kangen Band ya. Coba nanti saya cari dulu. Kalau misalnya tidak ada boleh ganti yang lain, Pak Chandra Sandro. Oke, lanjut lagi. Yang sudah gabung ada Pak Sondong. Sebentar Pak Chandra Sandro, iya tadi untuk jalur yang tersendat itu di sekitaran Brangsong. Brangsong mulai dari sekitaran Ketapang, setelah TL Ketapang atau Bank Mandiri sampai di SPBU Brangsong. Terus untuk Lingkar Kaliwungu ini pendek saja antriannya yang di sekitar apa sih namanya jalan pelabuhan yang ke belok ke arah jalan pelabuhan itu ya, Rumah Makan Sakinah. Nah, itu pendek saja. Kalau yang arah ke Semarangnya masih aman lah, masih aman, tidak ada ketersendatan. Terus untuk Mangkang juga lancar di Jerakah, ini kepadatan volume kendaraan saja. Pak Sondong.
2: Pak, kereta dari depan Rumah Sakit Tugu sampai TL Jerakah yang dari arah Mangkang kok memerah, ada apakah gerangan? Mohon info, terima kasih.
0: Nah, ini belum ada update Pak Sondong yang di sekitar Jerakah ya, yang di Rumah Sakit Tugu tadi yang saya update-kan. Ini simpulnya di TL Suharti, apakah karena volume kendaraan saja belum ada update Pak Sondong? Pak Khairul.
3: Sore Mbak Gri, sore kawan Rasika.
0: Iya, selamat sore.
3: Ini melintasi jalan raya Ngalian mau ke arah Boja ya. Ini di depan Rumah Sakit Permata Medika itu di lajur kanan pas tanjakan sebelum putar balikan itu ya. Okay. Itu ada mobil hitam mogok sepertinya, trouble. Belum tahu trouble mesin atau trouble kaki-kaki, tapi tadi kapnya dibuka sih, jadi menimbulkan ketersendatan, tapi belum yang panjang. Terima kasih Pak Gre.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Khairul. Pak Yusuf Sebastian.
4: Selamat sore Mbak Greta dan iya, kawan Rasika semua. 16-12 bergeser dari Ngayam Sari Mbak ya ke Purian Jasmoro. Sampai di TL Ahmad Yani, Kalin masih ramai lancar. Tadi juga di TL Milo juga ramai lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk update-nya. Pak Tiwul, ini dari Jalan Tentara Pelajar ke Ahmad Yani, apakah ada ketersendatan? Dari Tentara Pelajar menuju ke arah Ahmad Yani melambat nanti di sekitaran ini, Dr. Wahidin yang di daerah apa, yang ke arah Sisingamangaraja persimpangan itu ya. Pendek saja sih antriannya sampai di Jalan Jangliraya. Terus untuk Gombel ini antriannya mulai dari tikungan itu, tikungan flyover sampai di taman itu ya, Taman Tambanas dulu. Nah, tapi lepas itu menuju ke arah Ungaran lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Rido.
5: Selamat sore Mbak Gre, mau tanya lagi dari Majapahit arah ke Demak gimana ya Mbak?
0: Oke, dari Majapahit menuju ke arah Demak. Nanti kalau mau masuk Onggorawe ini masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Gitu Pak Rido untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raviana. Persiapan menuju Internasional Jember Marching Carnaval atau IJMC 2026 terus dimatangkan. Salah satu tahapannya dilakukan melalui technical meeting yang digelar di salah satu hotel di Kabupaten Jember. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, serta delegasi internasional dari Filipina dan Thailand. Kehadiran peserta lintas daerah dan negara menunjukkan semakin besarnya perhatian terhadap IJMC sebagai ajang marching band bertaraf internasional. Ketua Korbi Jember Tri Basuki bilang IJMC menjadi wadah generasi muda untuk berprestasi, mempererat persahabatan, sekaligus mempromosikan pariwisata Jember ke dunia. Sementara Dispora Budpar Jember berharap ajang ini semakin mengangkat citra Jember sebagai destinasi seni, budaya, dan wisata. IJMC 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 9 Agustus mendatang. Beberapa venue yang akan menjadi lokasi pertandingan seperti Alun-Alun Jember dan GOR PKPSO Kaliwates.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Beberapa daerah di Kota Malang mulai menggelar acara bersih desa di bulan Muharram. Salah satunya ada di daerah Polowijen, seperti yang disampaikan salah satu tokoh masyarakat Polowijen yang juga anggota DPRD Kota Malang, Edi Wijanarko. Acara ini sebagai wujud rasa syukur atas rezeki, ketentraman, dan juga pembangunan yang terus berjalan di Polowijen. Edi menjelaskan ada sekitar 300 warga yang melakukan rangkaian kegiatan bersih desa. Ada banyak tumpeng yang dibawa sebagai simbol keteguhan dan rasa syukur.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penyakit seperti influenza, infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, pneumonia, hingga diare. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kabupaten Madiun Agung Dodi Pujianto bilang, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh puskesmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kesehatan selama musim kemarau. Menurutnya, Dinkes juga meminta seluruh fasilitas kesehatan memastikan ketersediaan obat-obatan, kesiapan ruang perawatan bagi puskesmas rawat inap, serta memperkuat edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui petugas promosi kesehatan atau promkes. Dinkes Kabupaten Madiun juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat guna mengurangi risiko terkena penyakit saluran pernapasan.
4: Kawan selamat sore, saya Hendra Hutagalung dari Suara Surabaya. Hujan deras di Surabaya tadi pagi mengakibatkan beberapa wilayah tergenang, mulai Simokalangan, Kali Sumo Ngageljaya, Keputih, Lidah Wetan, Majen Yonosuwoyo dari UNESA arah Bundaran PTC, dan Bung Tomo Ngagel sampai Semampir. Tinggi genangan 30-40 cm sekitar setengah ban mobil. Dalam wawancara Kelana Kota tadi, Adi Gunita, Kabid Drainase DSDABM Surabaya mengupayakan optimalisasi rumah pompa mengurangi debit air. Satgas juga diterjunkan mengecek saluran air. Camat dan lurah diminta update pantauan kondisi genangan di wilayah masing-masing. Selain hujan deras, Surabaya juga masih menghadapi banjir rob.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, Bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, Bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya

0: Kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini tadi ada Pak Rido.
1: Terima kasih infonya Mbak Kri.
0: Sami-sami. Nah, untung saya nggak salah ngasih info ya. Pak Sondong, selamat sore.
2: Kereta yang di lingkar Kaliwungu itu karena TL yang di Pelabuhan Kendal itu ya Mbak Kri. Menurut saya durasinya kok cukup lama ya. Yang harusnya yang di jalur utama itu dikasih hijaunya agak lama, tapi ini justru banyak merahnya yang agak lama. Terus untuk Pak Chandra Sandru yang di Brangsong itu cukup kondusif Pak, tidak perlu dihindari, ikut antri aja, modalnya hanya sabar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Ternyata karena antrian lampu merah yang di sekitaran Brangsong, yang di apa namanya sekitar rumah makan Sakinah itu ya. Terima kasih infonya. Pak Agus Trioko.
3: Sore Rasika.
0: Iya, selamat
3: Mbak
0: sore.
3: Kita.
0: Iya.
3: Mohon info seperti biasa. Bungaran Gedung Pati lancar boten? Oh iya. Ketemu ke Pak Rasika, Mbak. Mm-mm. Avanza Merah Maran.
0: Mitch.
3: Tadi di Kalirjo.
0: Oh,
3: dia
0: juga
3: mau jajan bakso apa? Bakso apa lupa namanya. Yes, kita salam buat kawan Rasika.
0: Oke, okay,
3: selamat
0: siap.
3: Menikmati bakso di sore hari.
0: Oke. Okay. Menuju ke arah Gunung Pati masih lamaan lancar, tidak ada ketersendatan Pak Agus Trioko. Dari Karangjati ya, Karangjati menuju ke arah Ngalian lewat Gunung Pati ini aman, tidak ada ketersendatan. Begitu, Pak Agus. Pak Eko.
4: Selamat sore Mbak Greta,
0: iya,
4: melaporkan dari perlintasan Poncol yang di Jalan Hasanuddin Mbak. Sepertinya ada kejadian ya Mbak Greta. Banyak polisi, terus ada truk ini juga. Nggak tahu kenapa itu. Barangkali ada yang tahu kabarnya. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Eko. Adalah kakak? Oke, terima kasih Pak Eko untuk infonya. Yang melintas di sekitar Poncol boleh menambahkan update-nya. Pak Bowo Artanto.
5: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri. Sore hari ini pukul 16 lebih 40 menit saya melintas di depan sebuah dealer mobil, tempat di mana kawan Wendy bekerja di Lingkar Kudus. Untuk lalu lintas di Lingkar Kudus, walaupun masih ada pekerjaan jalan yang arah dari Pati ke Demak Semarang, tapi relatif lancar ya Mbak Greta.
0: Okay.
5: Jepang juga lampunya dimatikan, jadi mengalir, hanya melambat sedikit karena memang satu lajur yang diperbaiki. Di TL Tanjung tidak ada antrian, los. Nyuwun info lalu lintas sampai Semarang Sambiroto Mbak Greta.
0: Oke.
5: Matur nuwun.
0: Dari Kudus ke Demak lancar, tidak ada ketersendatan. Demak menuju Semarang di Sayung, ini antriannya mulai dari Pulau Jalan itu, di Pulau Jalan Loireng, atau dari PT Sunfood, simpulnya di sekitar Kino. Karena rob tadi naik puncaknya itu di jam sekitar jam 2, jam 3 ya. Dan ini belum surut, robnya untuk saat ini antriannya juga panjang. Tapi lepas Kino, menuju ke arah Semarang lancar, masuk Walter Mongin Sidi juga lancar, tidak ada ketersendatan, sampai Sambiroto juga masih aman. Pak Bowo Artanto. Lanjut lagi, Pak Lajek, Syahdu sore pulang kerja ditemani Rasika. Minta lagu boleh? Boleh. Lagu dari Yovie Nuno. Oke, siap. Dari Yovie Nuno, ditunggu ya lagunya ya. Tanpa Cinta. Oke. Oke, dari Yovie Nuno, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dengan Pak Yusuf Sebastian.
6: 16.28 melintas di Simpang 5 ya Mbak ya. Masih terpantau ramai lancar laninya.
0: Oke.
6: 16.30 sampai di TL Pandanaran. Untuk cuaca masih cerah, matahari masih bersinar, lalu ini juga masih ramai lancar. Terima kasih. 16.34 melintas di Duku Muda Mbak, mengarah ke barat, di jalan Sugio Pranoto, agak padat ya, tapi masih bisa bergerak. Terima kasih.
7: 16.35 melintas di Madukoro, Mbak ya. Nah, ini nunggu kereta lewat dulu lagi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih sudah sampai di Madukoro ya ini ya.
7: Semarang indah. Ramai lancar, Mbak ya. Cenderung lancar.
0: Oke.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian, ini sudah sampai Genuk Indah. Pak Khairuddin?
8: Lalin ya Mbak Greta dan Mas Yuda. Saya sampai Yuten Kubro.
0: Oke. Okay.
8: Untuk lalu lintas ramai lancar. Tadi saya lewat Tol Ungaran ya, exit Mugirjo. Di Yuten Kubro masih ramai lancar. Tidak ada antrian yang signifikan. Wah, pemandangannya bagus. Oke, begitu.
0: Oke, terima kasih Pak Khairuddin untuk infonya, ini sudah sampai di Kubro ini ya. Pak Kresna.
9: Selamat sore Mbak Greta. Minta ya, info dari Poncol menuju ke Demak Kota. Gimana infonya? Terima kasih.
0: Oke, kalau dari Poncol menuju ke arah Demak Kota untuk saat ini, dari Poncol sampai Pengapon aman, Pengapon sampai Kaligawe juga aman. Nah, mulai tersendat itu mulai dari sekitaran HIT, mulai dari HIT sampai di Kino, lepas Kino ke arah Demak lancar, tidak ada ketersendatan, aman. Pak Kresna, untuk perjalanan ke arah timur ya, ini Pak Kresna, perjalanan ke arah timur dari Poncol menuju ke arah Demak, gitu, ke arah Demak Kota. Jadi nanti antre di sekitaran Sayung, Pak Kresna. Ibu Heni Novi minta info sore ini perjalanan saya bagaimana. Kalau masuk Tol Manyaran ini nanti ada ketersendatan sedikit ya Bu Heni Novi, soalnya ada pekerjaan jalan di Manyaran itu. Kalau kalau nggak mau masuk Manyaran berarti masuk Jatingaleh. Kalau masuk Jatingaleh lancar. Nah, di Manyaran itu antriannya nggak panjang sih, hanya sekitar ya lebih kurangnya sekitar 400 meteran lah Bu Heni Novi. Lepas Manyaran menuju ke arah Bawen lancar, keluar exit tol Bawen terus menuju ke arah Salatiga ke arah ABC lancar. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Ibu Heni Novi. Begitu Ibu Heni Novi untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kritik terhadap sejumlah program prioritas pemerintah pusat mengemuka dalam agenda silaturahmi nasional Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia di Auditorium Universitas Islam Negeri Salatiga belum lama ini. Di tengah diskusi tentang visi Indonesia Emas 2045, mahasiswa menyoroti sejumlah program strategis seperti makan bergizi gratis atau MPG dan koperasi Desa Merah Putih. Koordinator Dewan Nasional Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia Pusat Rizky Firmansyah menegaskan, program MBG harus tepat sasaran, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau TGT. Mahasiswa juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi yang menyeluruh terhadap program strategis pemerintah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong pemerintah daerah melalui Dinas PU Taru untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi ruas jalan di Kabupaten Pekalongan. Langkah ini muncul atas banyaknya keluhan masyarakat terkait lambatnya pemeliharaan jalan di sejumlah wilayah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Ruben Prabu Faza menegaskan, data kondisi jalan diperlukan agar penanganan bisa lebih terarah dan tepat sasaran, terutama pada ruas yang rusak berat. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Kabupaten Pekalongan Ahmad Al-Faruk menjelaskan, total anggaran penanganan jalan tahun ini mencapai Rp49 miliar rupiah yang akan digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan sejumlah ruas prioritas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 5 sore, kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan sore hari ini untuk sekitar Sayung sudah berkurang untuk antriannya. Semoga sebentar lagi sudah lancar kembali ya Kawarasika, karena memang puncak rob itu tadi di sekitar jam 3 sore. Kemungkinan ini juga rob sudah mulai surut nih Kawarasika. Dan untuk Kawarasika bisa terus memberikan infonya di 081-3258-58500. Nah, hari ini di sekitar Jalan Pahlawan, bagaimana kondisinya untuk sekitar Jalan Pahlawan? Apakah ada demo Kawarasika? Oh iya, ternyata ada demo mahasiswa lagi ya Kawarasika. Ini mahasiswa jaket biru sudah berkumpul di depan kantor gubernur. Nggak tahu nih dari apakah seperti kemarin dari PMII atau hanya satu almamater saja. Ini belum ada update lagi. Untuk saat ini para mahasiswa sudah berkumpul di depan kantor gubernur. Ini saya lihat dari CCTV ya Kawarasika. Tapi untuk saat ini lalu lintasnya masih kondusif dan belum dibuat kontraflow juga. Jadi untuk jalurnya masih aman ini. Ada demo lagi ya Kawarasika di sekitar Jalan Pahlawan. Yang melintas di sekitaran Jalan Pahlawan harap sabar saja. Jadi konsentrasi mahasiswa di gerbang yang sisi mana ya? Pokoknya yang ini sisi mana ya ini ya? Pokoknya itu dah, gitu, di depan kantor gubernur gitu ya. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Agus Trioko.
1: Kawan Rasika lagi nih Mbak hari ini. Alhamdulillah
0: lagi.
1: Banyak kawan ya. Di tanjakan mana? Karanggeneng ya?
0: Oh, tanjakan Karanggeneng.
1: Bapak tua pakai sepeda motor.
0: Oh.
1: Astrea Green. Salam kenal Bapak. Sepertinya Anda bingung mau kemana ya?
0: Oke, terima kasih Pak Agus Trioko. Ini ketemu lagi dengan kawan Rasika tapi pakai roda dua ya. Pak Bo Artanto.
2: Pukul 16 lebih 55 menit saya melintas di checkpoint TL Trengguli.
0: Okay.
2: Untuk lalu lintas dari keluar Kota Kudus sampai dengan TL Trengguli. Los, rame lancar. Demikian juga arah sebaliknya Mbak Greta. Jalurnya Pak Khoirudin Fahri rame lancar sampai Kudus. Kawan Christian Raharjo, apakah hari ini meluncur dari Jepara ke Semarang? Info matur nuwun.
0: Oke.
2: 17.10 melintas di jembatan Kali Kondiang. Los
0: sampai Kali Kondiang ya. Oke. Di Sayung masih sedikit melambat ya, mulai dari Arkov ini. Pak Bo Artanto, mulai dari Arkov sampai di sekitar Kino. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Chandra Sandro.
3: Mbak Greta, perjalanan sudah sampai di Gringsing. Dan di Gringsing tidak ada antrian ya Mbak Greta. Mulus saja Mbak Greta. Baik Pak Sondong, terima kasih atas infonya di Brangsong. Akan saya hadapi Brangsong bersama kawan Rasika. Terima kasih Mbak Greta.
0: Terima kasih juga Pak Chandra Sandro. Pak Kresna.
4: Mbak Greta, izin melaporkan jam 17.08 sudah sampai di depan MTS Sayung ya. Sudah ikut antrian. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga infonya. Ini sudah sampai di sekitar MTS Sayung ya. Oke, terima kasih Pak Kresna. Pak Khairudin.
5: Oh ya Mbak Greta, untuk rob di depan Varia itu sudah
0: surut ya?
5: Agak sedikit surut.
0: Nah, sudah mulai
5: ya,
0: surut
5: tapi
0: ini.
5: Tapi untuk antusiasme masyarakat yang lewat masih berada di sisi kanan
0: ya.
5: Karena tidak mau kendaraannya basah.
0: Oke, gitu. Siap.
5: Untuk lalinya masih merambat ya Mbak.
0: Oke.
5: Tapi tidak sampai berhenti. Begitu, terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Khairudin. Ini di sekitar Sayung masih melambat ya Kawarasika. Rob sudah mulai surut. Tapi banyak kendaraan yang tetap ambil lajur kanan gitu. Terima kasih Pak Khairudin untuk infonya. Kalau yang dari arah Demak, ini antrian juga sudah berkurang. Mulai dari sekitaran Hongfa sampai di Varia saja atau di Kino saja. Pak Narto?
6: Izin melaporkan Mbak Greta. Ini dari arah Semarang setelah lewat di bawah tol. Genangan air yang sedikit antara sambungan dari jalan keluar tol sampai dengan jalan Pantura. Biarpun genangan cuma sedikit, tadakan berbulan-bulan mungkin, cuman belum ada tindakan yang seharusnya mungkin timbang di aspal sedikit bisa lancar, tapi kenyataannya sejauh ini tidak ada penanganan dari pihak yang terkait. Mohon diinfokan ya. Terima kasih Mbak.
0: Oke, terima kasih untuk update-nya. Lanjut lagi ini di sekitar Sayung ya, sudah mulai surut ini. Robnya sudah mulai surut, untuk lalinya juga sudah mulai aman, sudah mulai lancar gitu ya. Tidak sepadat tadi. Gitu kawan Rasika. Untuk saat ini ya, kawan Rasika yang melintas di Jalan Pahlawan ini harap sabar saja. Demonya tidak mengganggu lalu lintas karena tidak dibuka, diberlakukan kontraflow, dan jalurnya juga masih lancar di sekitaran Jalan Pahlawan. Jadi masih aman. Para mahasiswa yang berdemo sudah ada di lokasi, sudah di depan kantor gubernur, lagi duduk-duduk. Tidak seperti kemarin ya, kalau ini duduk-duduk semua memakai jaket alma mater warna biru. Gitu kawan Rasika, yang melintas di Jalan Pahlawan ini harap sabar saja. Yang di sekitaran Karangayu ini ternyata juga masih ada antrian. Nah, apakah pekerjaan PDAM masih berlangsung ya kawan Rasika? Karena tadi update-nya itu ada pekerjaan PDAM itu. Apakah masih berlangsung untuk saat ini? Kawan Rasika bisa memberikan info untuk mangkang lancar di sekitaran TL ini ya, Rumah Makan Sakinah itu ternyata antri karena TL-nya saja. Jadi tidak ada apa-apa ya di situ ya. Maksudnya hanya antrian TL saja. Kalau di Brangsong ini antriannya juga memendek. Antriannya hanya di sekitaran jembatan Kali Blorong itu sampai di SPBU Brangsong. Untuk jalur lainnya juga kawan Rasika bisa terus memberikan info. Untuk Majapahit sudah mulai ramai, tapi untuk jalurnya juga masih kondusif. Sekitaran Gombel mulai ada antrian lagi. Antriannya mulai dari sekitaran setelah Pasar Jatingaleh itu, simpulnya pas ditanjakan, yang arah naik, arah sebaliknya lancar. Terus untuk dalam kota Ungaran ini lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk TL Karangjati ini terlihat sudah mulai ada antrean. Antreannya itu mulai dari sebelum Pasar Karangjati, simpulnya diputar balik itu yang di depan Giri Sonta ya. Nah, karena memang kendaraan ini dialihkan, TL-nya dimatikan ya di Karangjati itu, terus ditutup barier. Jadi kalau yang dari arah Pringapus putar baliknya di depan Giri Sonta. Pak Bagus Aditya.
7: Sore Mbak Kri, minta infonya ya, OTW ke Jateng. Ini saya posisi dari stasiun Poncol ya. Itu tadi di perlintasan Hasanuddin ada sedikit insiden ya Mbak ya. Kereta menempel mobil box ya, truk box kok mobil. Keretanya sudah lepas dari lokasi kejadian, truknya masih teronggok di situ Mbak karena rusak parah yang depan ya, nggak bisa dijalankan. Untuk Kali Gawe, Genuk, Sayung masih ada rob ya Mbak ya, minta info ya, matur pun.
0: Oke, untuk Kali Gawe, Genuk sampai di Sayung lancar, cuma nanti melambat sedikit mulai dari Pokpan sampai Kino saja, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya, Pak Bagus Aditya. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika, untuk Kawarasika bisa terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: kita lanjut lagi Kak Rasika untuk berbagi informasi di sore hari ini. Cuaca sudah mulai meredup karena sudah mulai petang, dan untuk Kak Rasika bisa terus memberikan infonya. Untuk saat ini yang di Sayung sudah mulai lancar. Untuk Sayung sudah tidak ada ketersendatan ya, meskipun masih melambat sedikit aja. Terus untuk Gombel, di tanjakan Gombel ini antriannya cukup panjang kawan Rasika. Antriannya itu mulai dari atas jembatan tol itu, dan simpulnya di sekitaran City Light Semarang. Jadi cukup panjang untuk antrian di Gombel yang arah naik ya. Terus untuk sekitar Kalibanteng itu juga ada antrean mulai dari Kerkop itu sampai di TL Bundaran Kalibanteng. Nah, di sekitaran Karangayu ini juga masih ada antrean yang menuju ke arah Tugu Muda. Yang sudah gabung lagi ada Pak Kresna.
1: Jam 17.17 Mbak Greta sudah lepas dari sisa-sisa rob. Ini berada di bawah jembatan tol Sayung, langsung meluncur ke Demak Kota. Butuh waktu sekitar 10 menit lepas dari kepadatan di Sayung. Terima kasih.
0: Oke.
1: Mbak Greta melaporkan sudah sampai Jateng Land. Terpantau tadi dari exit tol Sayung ada genangan yang cukup dalam, satu genangan sama satu lagi di Pulau Jalan Onggorawe ya, itu lumayan dalam juga, banyak mobil-mobil kendaraan yang ngambil jalur kanan jadinya agak tersendat di situ. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Kresna. Pak Prayitno.
2: Sore Mbak Greta, Kamar Rasika.
0: Iya, sore.
2: Ada ketersendatan Pak yang dari arah Kalibanteng menuju Tugu Muda, disebabkan karena perbaikan PDAM-nya setelah pasar Karangayu itu Pak belum selesai. Ini macetnya sampai ke TL Anjas Moro Raya. Terima kasih.
0: Oke, sekitar Pasar Karangayu ya. Ini masih ada pekerjaan pipa PDAM belum selesai. Pak Wahyu, ini juga Pak Pujiwaluyo. Ini juga sama di Karangayu itu pekerjaan PDAM juga belum selesai ya. Oh, pekerjaannya di lajur kanan. Oke, terima kasih Pak Pujiwaluyo. Pak Bowo Artanto.
3: Pukul 17 lebih 23 menit sudah antri di Sayung Mbak Greta. Untuk ekor antrian sekarang di bawah jembatan tol ya, setelah exit tol Semarak arah yang ke Semarang. Tapi masih jalan pelan-pelan sih Mbak Greta, tidak sampai berhenti grek. Nanti saya infokan lagi butuh berapa menit untuk lolos Mbak Greta. Maturnuun.
0: Oke, terima kasih.
3: 17.30 antri di Sayung Mbak Greta. Kalau yang di Kino itu antriannya sedikit bukan karena rob, tapi karena ada dua truk yang berhenti Mbak. Ada satu yang sudah ada tanda internasional berupa daun
0: yang di Sayung,
3: berhenti
0: ya,
3: di lajur kiri sebelum Kino.
0: Sebelum Kino.
3: Kemudian
0: ya.
3: Kemudian yang tersendat itu mulai sebelum Polsek Sayung sampai ini menjelang HIT Mbak Greta. Tapi jalan pelan-pelan juga.
0: Oke, siap. Masih ada antrian kepadatan aja ya, tapi bukan karena rob ya Pak Bowo Artanto ya. Oke, terima kasih infonya. Tidak berhenti total enggak Kak Rasika, masih jalan pelan-pelan cuman agak melambat gitu ya. Terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Khairuddin.
4: Apa ya Mbak Greta, saya tadi dari Sayung masuk ke jalan tol exit di Lingkar Demak. Untuk lalu lintasnya juga masih ramai lancar. Begitu.
0: Oke.
4: Untuk Pak Bowo Artanto, hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Khairuddin untuk infonya. Pak Saiful Anis.
5: Selamat sore Mbak Greta. 17.25 Mbak Gre. Ini saya baru sampai turun mana? Dari kawasan Tambaji Mbak Gre.
0: Ah, baru ketemu.
5: Mohon update lalinku ya Mbak Gre.
0: Oke, siap.
5: Depan gimana ini gerakan? Aku lewat mana enak ya Mbak Gre? Lewat tol atau arteri atau kota ini Mbak Gre yang lebih cepat? Dan di depan gimana? Malin sampai ke rumah. Matur suwun.
0: Oke, kalau untuk saat ini, kalau masuk tol Krapyak di sekitar Manyaran masih ada pekerjaan jalan, jadi agak sedikit melambat karena tadi masih di scraping gitu ya. Terus kalau masuk arteri Yosudarso, ini lancar, masuk arteri Yosudarso tidak ada ketersendatan, hanya melambat nanti di sekitaran Kerkop. Sampai di TL sekitaran Bundaran Kalibanteng itu. Kalau mau lewat dalam kota, ini nanti ada keantrian di sekitar Pasar Karangayu karena masih ada pekerjaan pipa PDAM itu. Masih ada pekerjaan PDAM. Kalau enaknya lewat arteri Yosudarso saja lancar, sampai Kali Gawe, Genuk, Sayung juga lancar, melambat sedikit nanti di sekitar Kino, lepas itu lancar, terus melambat lagi sedikit di sekitaran Hongfa, lepas itu menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan Pak Saiful Anis. Begitu Pak Saiful Anis. Pak Wendy,
6: selamat sore Mbak Greta. Ini perjalanan sudah sampai di Lamper ya Mbak, dari ke okay. Water Blaster itu kawan buat Tanto. Enggak mau bawain panda, Mbak. Ya wis lah. Titani wae pokoke. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Ungaran Semarang dan sekitarnya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, gak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini ada Pak Dedi Supardi. Pak Dedi Supardi menginfokan untuk Gombel ya. Jadi di sekitaran Gombel arah naik ini antrean cukup panjang. Dan ini Pak Dedi Supardi pas di atas jembatan tol itu ya, Sebelum jembatan tol yang arah ke Gombel. Terima kasih Pak Dedi Supardi untuk update-nya. Pak Bo Artanto,
1: Pak Greta, pukul 17 lebih 35 menit sudah antri di TL Genuk ya, mau belok kiri masuk ke Jalan Walter Mongin City. Tadi antriannya atau ketersendatan di sekitar Sayung HIT cuma sampai di batas ya, kemungkinan karena tadinya ada putar balik. Setelah itu los, antri sedikit di TL Genuk, tapi pas hijau ini juga langsung los. Kelihatannya langsung bisa belok kiri. Untuk Pak Koirudin Fahri dan Pak Saiful Anis, nanti selepas Sayung perjalanan sampai Kudus juga los, hati-hati di jalan. Kawan Wendy pengin boneka panda. Buat siapa kawan Wendy? Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya. Pak Soleh.
2: Selamat sore Mbak Greta, mau tanya Zazul. Dari Jateng Land ke arah Purian Jasmoro, mau cari makan ini Mbak di Purian Jasmoro. Bagaimana jalur saya Mbak dari Jateng Land Anjasmoro Sun?
0: Oke, dari Jateng Land menuju ke arah Puri Anjasmoro ya. Untuk saat ini jalurnya lancar menuju ke arah Puri Anjasmoro. Kalau mau lewat Arterio Sudarso ini sedikit melambat di Yuten Kubro saja. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau mau masuk tol, nanti keluar Krapyak juga lancar jalurnya, tidak ada ketersendatan. Pak Soleh, Pak Yunata melaporkan di tol KM421 dari Krapyak ke arah Jatingaleh ini tersendat sedikit karena masih ada pekerjaan jalan nih ya. Terus lancar lagi di KM422 gitu. Tapi setelah KM422 lancar. Terima kasih Pak Yunata. Pak Chandra Sandro.
3: Mbak Greta, perjalanan sudah sampai di Merangsong. Nih terpantau merambat saja Mbak Gre.
0: Oke.
3: Tidak ada antrian yang berarti. Tapi cuaca di sini sangat mendung gelap Mbak Greta. Mbak Greta, karena tadi kangen band tidak bisa, ini request lagi dari Il Divo featuring Celine Dion Mbak Gre, yang berjudul I Believe in You.
0: Okay.
3: Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, okay, ditunggu lagunya ya Pak Chandra Sandro. Lanjut lagi Pak Awetri.
4: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore kawan Rasika semuanya. Ini pukul 17 lebih 39 melintas di tol di sekitaran Manyaran ya Mbak Gre, yang menuju ke Jatingaleh. Ini ada antrean sedikit Mbak Gre.
0: Iya betul, ada pekerjaan jalan
4: untuk
0: ya.
4: Untuk sore hari ini. Ini perjalanan seperti biasa Mbak Greta. Jemput di depan Semarang Royal Golf. Untuk lalin di tanjakan Gombel bagaimana Mbak Gre? Masih ada ketersendatan apa udah sedikit lancar? Begitu, terima kasih.
0: Oke, Pak Awetri, untuk saat ini yang di tanjakan Gombel ini masih ada antrian ya. Antriannya itu mulai
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Sebentar, antriannya itu mulai dari sekitaran PLN, mulai dari sekitaran PLN sampai di Skylight. Ya, sampai di sekitaran Skylight, enggak ding? City Light kok, Skylight. Sebelum City Light, jadi di Hotel Bukit Permai. Simpulnya di situ, Pak Awetri. Karena volume kendaraan saja, begitu, Pak Awetri. Pak Edi Harjono.
5: Selamat petang, Mbak Greta. Mau melaporkan di TL Tanah Mas itu lancar ya kedua arahnya, baik yang menuju ke kawasan Pergudangan Cipta ataupun ke daerah Kalibanteng. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Kholik, ini terpantau Gombel Baru padat merayap karena volume kendaraan ya yang arah naik nih. tidak ada apa-apa, hanya volume kendaraan saja. Jadi yang melintas di sekitaran Gombel ini harap hati-hati dan harap sabar gitu. Terima kasih infonya Pak Holik. Lanjut lagi Pak Wendy.
6: Mbak, woi. Mbak Soleh. Cek dulu. Derajin mau, Mbak? Nyetir kok mbak delok derajin to, Mbak Soleh. Nyetir ki fokus nyetir sik. Aja mbak delok derajin. Malah delok derajin wi. Volumenya cilik ki sik nek delok derajin mbak update ben gak konangan kanca-kancane. Terima kasih.
0: Oke.
6: Mbak, water blaster mulai gerimis ya.
0: Oke, siap.
6: Masih drupel-drupel saja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Walter Blaster mulai gerimis ya. Oh iya, kemarin semalam juga Semarang hujan ya. Oke, terima kasih Pak Wendy. Pak Bagus Aditya.
7: Bagri. Update arus lintas ya ke arah Jatenglen. Itu sebelum entry tol Sayung itu ada ceceran lumpur, Mbak. Berbahaya kalau misalnya kena air terus licin ya. Jadi ceceran lumpurnya kayaknya habis dibawa truk, tapi berceceran di jalannya Mbak Kri ya. Ini saya masih tersendat di setelah tol Sayung ya Mbak, masih geremet ke arah Jatenglen ya. Belum melintasi Loirang, belum melintasi Kino, masih stuck di bawah tol Sayung. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Fikrul.
8: Selamat petang Rasika. Mohon petunjuk informasi perjalanan dari Jepara ke Jogja. Bagaimana lalu lintas di daerah Semarang, Sayung khususnya, sama Kaligawe? Apakah lancar terkendali? Salam-salamnya untuk Kakak Yana yang ikut perjalanan. Terima kasih Rasika. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam Pak Fikrul. Dari Jepara menuju ke arah Jogja sejauh ini sampai di Muktiharjo lancar, tidak ada ketersendatan. Terus nanti masuk tol mau keluar Bawen boleh, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Ke arah Jogja lewat Magelang ini juga masih aman, tidak ada ketersendatan Pak Fikrul. Pak Lili. Ini yang di Jatingaleh ya. Ada mobil mogok di Jatingaleh. Oke, terima kasih infonya.
9: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, malam.
9: Dilaporkan Pak dari Tanjakan Gombel. Tersendat cukup panjang ya. Sebelum Tanjakan Gombel persis itu di kiri jalannya ada Avanza mogok ternyata Mbak Gre. Terima kasih. Oke, hati-hati siap teman-teman semuanya.
0: Oke.
9: Setelah naik Tanjakan Gombel ramai lancar Mbak Gre.
0: Oke, terima kasih infonya. Ternyata ini ada kendaraan mogok ya di sekitar Tanjakan Gombel itu, pas di Jatingalehnya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Lili untuk infonya. Ibu Heni Novi.
10: Terima kasih infonya Mbak Greta. Tadi saya tidak ikut ngantri di GT Manyaran ya Mbak, karena kebetulan kami yang masuk dari GT Manyaran itu diberi akses jalan yang paling kiri, jadi di bahu jalan. Sedangkan jalan yang diperbaiki itu di lajur sebelah kiri. Dan yang dari arah Krapya itu yang jalur yang bisa dilewati lajur yang kanan, sebelah kanan. Dan untuk lalin yang saya lewati dari KIC menuju ke Kota Salatiga, lalinnya kedua arah terpantau lancar ya Mbak, dan gak ada hambatan yang berarti. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Dan saat ini pukul 17.50, ini saya sudah sampai di Salatiga dan sebentar lagi sampai di rumah. Buat Mbak Gre, semangat bertugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi untuk update-nya. Pak Klik Sakti.
11: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
11: ini 17.50 Mbak Greta. Dari MT Haryono menuju ke Pramuka.
0: Okay.
11: Saya sampai di Jatingaleh Mbak, yang arah menuju Gombel Baru itu ada mobil mogok di Jatingaleh.
0: Betul, di Jatingaleh ada mobil mogok.
11: Tapi lalu lintas masih terpantau kondusif Mbak. Rapat tapi masih oke lah.
0: Masih jalan,
11: bisa dilalui.
0: Oke,
11: tapi harus bersabar Mbak Greta. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Klik Sakti untuk update-nya. Ini betul sekali, di Jatinggalan itu ada mobil kayak kijang ya, mobil kijang warna biru yang mogok. Sudah menyalakan lampu hazard tapi masih kondusif untuk jalurnya, meskipun padat tapi masih jalan gitu ya. Pak Soleh,
12: kok terajin kuliah teko, memang yo ngomongnya banter-banter ya, memang yo ngomongnya keras-keras loh. Kok terajin iya tau iki.
0: Oke, terima kasih Pak Soleh. Lanjut lagi, Pak Awetri sudah sampai di manakah?
13: Mbak Kri, untuk penampakan di tanjakan Gombel ya Mbak Kri, ini pukul 17.51 ini padat merayap, jalan dikit-dikit Mbak Krita.
0: Oke.
13: Nggak sampai mandek Kri Mbak Kri. Begitu, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wetri, ini sudah melintas di Gombel ya, meskipun padat tapi masih jalan gitu. Pak Syarif Hidayat.
14: Kri, Mbak Kri, update ya setelah tol Sayung arah menuju ke Demak ada penyemprotan jalan oleh damkar. Gak tahu sih ini nyemprotnya karena minyak atau karena lumpur ya. Terima kasih.
0: Oke, kemungkinan lumpur ini, tanah-tanah yang tadi berceceran itu kemungkinan loh Pak Syarif Hidayat. Dan saat ini yang menuju ke arah Demak ini antrian mulai dari sekitaran entry tol Semarak gitu ya, mulai dari entry tol Sayung sampai di Arkov. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Dan kawan Rasika bisa terus berbagi informasi, nanti kita lanjut lagi untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Kita menuju kabar Jawa Tengah tepat jam 6 petang. Say yo!

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang segera melakukan penataan total di kawasan Gembol, Kelurahan Bawen, serta Tegal Panas, Desa Jati Jajar, Kecamatan Bergas. Langkah awal akan dimulai melalui rapat koordinasi lintas sektoral bersama Forkopimda, tokoh agama, serta tokoh masyarakat guna menghimpun masukan terbaik. Bupati Semarang Esti Nugraha mengungkapkan Pemkab berencana membeli lahan di kawasan Gembol untuk dialihfungsikan menjadi masjid, mengingat wilayah tersebut belum memiliki tempat ibadah.
3: Rencana kalau yang di Gembol, tanahnya yang ada di sana, ini akan kami beli pemerintah daerah. Kemudian rencana nanti karena di sana masukan dari beberapa tokoh masyarakat belum ada tempat ibadah, rencana nanti akan kita bangun masjid di sana. Kemudian kalau yang di Tegal Panas ini perlu kita rumuskan karena tanahnya agak luas, nanti kita rumuskan bersama terkait dengan nanti mekanisme yang terbaik seperti apa, kita minta saran masukan dulu dari semua pihak dulu.
2: Sementara untuk kawasan Tegal Panas, konsep pemanfaatan lahan masih akan dirumuskan lebih lanjut karena areanya yang cukup luas. Selain penataan kawasan di Kabupaten Semarang, upaya perbaikan fasilitas publik juga dikebut pemerintah Kota Semarang yang kini mempercepat penataan sistem drainase di kawasan Simpang 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto menjelaskan, normalisasi dilakukan mulai dari pembersihan sedimentasi saluran gendong hingga penambahan pipa buang ke lingkar dalam lapangan Pancasila. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan sebagai pusat ekonomi dan wajah kota, infrastruktur Simpang 5 harus tangguh menghadapi perubahan cuaca agar aktivitas warga tidak lumpuh saat hujan deras. Pemkot juga mengajak masyarakat untuk aktif menjaga fungsi saluran dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: demi keberhasilan pengendalian genangan secara jangka panjang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 6 petang lebih 10 menit Kak Orasika, kita lanjut lagi untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan sudah sampai di mana ini Kak Orasika? Yang melintas di sekitaran Sayung ya. Untuk Sayung, kalau yang arah ke Semarangnya lancar, tidak ada ketersendatan. Yang arah ke Demak melambat sedikit mulai dari entry tol Semarak itu sampai di Loireng. Kalau tadi update-nya dari Pak Syarif Hidayat ada penyemprotan kayak tanah gitu ya di sekitaran Hongfa, di sekitaran Arkov. Nah, kalau untuk Kaligawe, saat ini antrian Kaligawe yang menuju ke arah kota itu mulai dari sekitaran apa namanya, TL Terboyo, mulai dari TL Terboyo sampai di SPBU Kaligawe. Jadi cukup panjang antriannya. Lanjut lagi yang sudah gabung, ada Pak Thomas.
1: Jatingale hujan ya Mbak Gri.
0: Oh, Jatingale sudah hujan.
1: Teletok-teletok hujan nih Jatingale. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Thomas. Untuk sekitar Jatingale ini sudah mulai turun hujan kawan Rasika. Pak Bowo Artanto.
2: Mbak Greta, pukul 17.58 menit melintas di depan Superindo Gedung Mundu, terpantau mulai turun droplet-droplet membasahi kaca mobil Mbak Greta.
0: Oke,
2: untuk Gedung Mundu ya. Langitnya juga mendung gelap. Ini apakah akan hujan lagi seperti tadi malam? Kita tunggu saja perakiraan cuaca pukul 18.30. Sebentar lagi saya sudah finish sampai di rumah ya Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
2: Matur nuwun sudah ditemani perjalanan sore petang hari ini dari Kudus sampai Semarang, menyenangkan sekali. 2 jam mulai dari Terban sampai di Sambiroto Mbak Greta. Los. Mbak Greta, okay. Selamat melanjutkan tugas siaran. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Di seputaran Simpang 5 juga hujan ya. Ini yang tadi para mahasiswa sudah membubarkan diri karena hujan. Ini sudah pada bubar ini para pendemo, dan hujannya cukup deras kawan Rasika di sekitar Simpang 5. Kemungkinan ya Semarang hujan lagi seperti tadi malam. Untung tadi malam saya pulang gak pas hujan gitu ya. Hujannya cukup deras ini kawan Rasika. Terima kasih Pak Bowo Artanto untuk update-nya juga. Lanjut lagi yang sudah gabung, ada Pak Bagus Aditya.
3: Update arus lintas Mbak Kri, sudah lolos ketersendatan di Sayung ya, Eko Sayung ke arah Demak. Sebelum Loireng, seberang Kino ada aktivitas damkar nyemprot lumpur yang ada di sebelah kiri jalan Mbak Gri. Jadi benar tadi jajaran lumpur yang di sekitar entry tol Sayung ya, berarti ada pembersihan juga di sebelum Loireng. Ada dua damkar sedang nyemprot-nyemprot di sebelah kiri jalan Mbak Gri. Ada kabar lanjut Mbak Gri, matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Joni Wirawan. Ini sekitar Sugiyo Pranoto masih ada pemadaman ya ini ya. Sekitar Sugiyo Pranoto masih gelap ini lampunya. Oke, terima kasih Pak Joni Wirawan untuk infonya. Sekitar Jalan Sugiyo Pranoto mati lampu, Tugu Muda ke arah barat juga masih padam.
4: Jalan Dr. Sutomo sampai Karyadi juga mati lampu ya.
0: Mati lampu Bagi. Ya, oke siap.
4: Gerimis juga ini.
0: Sudah mulai gerimis juga ya, terima kasih Pak Joni Wirawan untuk infonya. Pak Wendy.
5: Mbak, sampai Singamangaraja hujan mulai
0: deres ya.
5: Agak deres ya Mbak.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Wendy. Ini di Sisingamangaraja juga hujan deras. Pak Adi Nugroho ini menanyakan demo yang di DPRD Provinsi bagaimana ini. Kalau dari pantauan CCTV ini Pak Adi Nugroho sudah mulai membubarkan diri nih karena hujan cukup deras di Jalan Pahlawan. Untuk di depan kantor DPRD ini sudah kosong dari para mahasiswa. Sudah bersih jalannya, maksudnya sudah tidak ada mahasiswa karena hujan cukup deras di kawasan Simpang 5. Begitu Pak Adi Nugroho, mungkin dilanjut besok mungkin ya gitu. Oke, terima kasih Pak Adi Nugroho. Lanjut lagi dengan Pak Andi. di wilayah Bulu Lor dan sekitarnya ini juga masih padam listriknya ya. Oke, terima kasih Pak Andi. Pak Zuhri.
6: Petang Mbak Greta, Kendal udah mulai gerimis ge.
0: Oke.
6: Ini aku arah ke Semarang. Tak lihat map kok Brangsong hijau, jadi aku lewat Brangsong. Gimana Mbak kondisi Semarang?
0: Aman.
6: Tak dengar tadi suaranya Mbak Greta hujan.
0: Semarang hujan.
6: Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, sami-sami Pak Zuhri, untuk Semarang sudah hujan. Kalau dari pantauan CCTV yang saya lihat, yang pasti di daerah ini ya, daerah Simpang 5 itu hujan cukup deras Pak Zuhri. Tapi kemungkinan di sekitaran apa namanya, Tugu Muda tadi juga hujan, sudah mulai hujan gitu Pak Zuhri. Pak Wendy.
7: Dari ini guys, musim kemarau Mbak, tapi kalau di hutan Mbak, wah tapi ya enak sih Mbak, jadi adem ya.
0: Iyalah.
7: Masa ya panas terus sih. Oh, ini hati ini panas. Apa cuacanya juga panas? Oh, tambah panas. Ini kan tadi rada adem ya.
0: Iya, betul. Nah, para pendemo juga
7: tadi
0: sudah bubar nih.
7: Demo juga kosong.
0: Kosong,
7: kosong adalah isi, isi adalah kosong. Tapi aku paling suka lagi bakso kosongan sih, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
7: Mbak yang dari Diponegoro ke arah Akpol ya.
8: Continue straight.
7: Terpantau padat ya, Mbak.
0: Padat
7: arah
0: ya.
7: Arah sebaliknya lancar. Terima
0: Oke,
7: kasih.
0: Sekitaran Diponegoro yang menuju ke arah Akpol, ini jalurnya padat. Oke, terima kasih infonya Pak Wendy. Untuk sekitar kota Semarang ini hujan, Kawan Rasika. Tapi apa namanya, belum ada update lagi nih. Apakah seluruh kota Semarang atau hanya di sekitaran Simpang 5, terus sekitaran mana tadi ya, Jatingale tadi juga sudah gerimis gitu. Pak Khairuddin.
9: Update ya Mbak Greta, saya sudah sampai di Kudus. Untuk lalin dari Ungaran menuju Kudus, menurut saya masih oke, kecuali di depan Varia tadi agak sedikit jalannya pelan-pelan, tapi masih oke lah gitu. Untuk Pak Wendy, hati-hati di jalan. Saran saya tidak usah pulang karena besok kan masih berangkat lagi Pak ya.
0: Betul.
9: Terima kasih, hati-hati.
0: Oke, terima kasih Pak Khairuddin. Ini sudah sampai di Kudus ya. Selamat beristirahat Pak Khairuddin. Lanjut lagi dengan Pak Soleh.
10: Daerah Puri Anjasmoro sudah mulai teletik Mbak, teletik.
0: Puri Anjasmoro juga sudah mulai hujan ya. Oke, Pak Edi Harjono.
11: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya,
11: di Puri
0: malam.
11: Anjasmoro juga sudah mulai hujan di jalan Anjasmoro Raya ya maksud saya.
0: Oke,
11: gitu Mbak.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Wendy.
7: Mbak, di sekitaran mana? Apa ya kuy ya Mbak? Gigglebox nih. Gigglebox loh Mbak.
0: Gigglebox ya.
7: Arah ke Taman Diponegoro ada bis BRT merah. Mogo ya Mbak?
0: Mogo.
7: Trans Jateng ya berarti ya merah.
0: Ayo, Trans Semarang juga
7: jalur
0: merah.
7: Jalur menyempit di ruas kanan Mbak. Jadi agak kan bisnya gede. Kuy jalurnya kan cuma tak jalur tak atau untuk mobil, jadi agak menyerong ke arah sebaliknya, tapi masih terpantau lancar Mbak. Terima kasih.
0: Oke.
7: Okay. Ini ada arah turun juga mulai hujan deras Mbak, tambah deras ini udah nih. Terima kasih.
0: Tambah deras ya. Oke, okay, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Untuk kota Semarang sudah mulai turun hujan dan hujan juga deras ya. Ini Pak Didit menginfokan Jalan Suratmo ini juga sudah mulai hujan juga. Oke deh, sudah mulai turun hujan di sekitaran Jalan Pahlawan Simpang 5 ini hujannya cukup deras. Dan kita juga pengen tahu nanti kondisi cuaca seperti apa, apakah hujannya juga mengarah ke Ungaran, karena untuk Ungaran saat ini belum turun hujan. Nanti kita cari tahu bersama forecaster BMKG ya Kawan Rasika. Ini Pak Yuda menginfokan sebelum SPBU Tamanunyil ada truk Siba yang mogok posisi lajur kiri yang arah ke selatan. Arah ke selatan berarti arah ke Bawen ya Pak Yuda ya, yang di Taman Manunyil. Ini mohon hati-hati soalnya jalurnya agak gelap. Kawan Rasika yang melintas di sekitaran Taman Unyil ya, di SPBU Tamanunyil, sebelum SPBU Tamanunyil ada truk Siba yang mogok posisi di lajur kiri. Harap hati-hati ya Kawan Rasika yang melintas. Sejauh ini lalinya masih lancar, tidak ada ketersendatan, dan di Ungaran hujan juga belum turun. Nanti kita lanjut lagi Kawan Rasika, dan Kawan Rasika nanti kita juga cari tahu ya untuk kondisi cuaca bersama BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang. Kita break dulu, kita lanjut lagi nanti, dan Kak Orasika bisa terus memberikan update-nya di 081 3258 58 500.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam, Mbak Rani.
2: Malam, Mbak Greta.
1: Gimana kabar hari ini, Mbak Rani?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak. Gimana sehat. Kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Dan ini tadi banyak yang memberikan info Semarang hujan.
2: Betul.
1: Ada yang deras, terus saya tadi lihat, saya pantau dari CCTV yang di Jalan Pahlawan, hujan cukup deras, masih ada demo langsung pada bubar ini barang.
2: Oh, iya.
1: Tapi bagaimana untuk perakiraan cuaca, apakah juga nanti hujannya tidak hanya di Kota Semarang tapi Ungaran juga apakah kena hujan gitu?
2: Yeah,
1: soalnya okay. Ini juga masih mendung-mendung saja ya, Mbak Rani ya. Dan wilayah Jawa Tengah seperti apa, silakan Mbak Rani untuk perakiraannya.
2: Baik, terima kasih Mbak Greta. Selamat malam para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah selengkapnya, mulai dari awal malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang, ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan pada awal malam hari ini. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 80 hingga 95%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, yang berpotensi terjadi terutama di wilayah Pantura, kemudian di wilayah Jawa Tengah bagian timur dan sekitarnya antara awal malam hingga dini hari nanti. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih Mbak Rani untuk perakiraan cuaca hari ini. Selamat malam
2: Mbak Greta.
1: Itu tadi kabar sikap perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stameta Matiani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama Yayasan Bani Insan Peduli dan Lapas Kelas 2A Pamekasan menandatangani nota kesepahaman kerjasama program pembinaan berbasis pemberdayaan ekonomi dan penguatan mental bagi warga binaan. Agenda strategis yang digelar dalam rentetan memperingati Hari Anti Narkoba Internasional ini dipusatkan langsung di dalam Aula Lapas Kelas 2A Pamekasan. Penandatanganan MOU sekaligus penyerahan bantuan dana stimulus senilai 2 miliar ditujukan untuk memotivasi upaya pemulihan masa depan para warga binaan pemasyarakatan.
2: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemadaman listrik berkala di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dikeluhkan para peternak ayam broiler. Kondisi ini dinilai mengganggu proses pemeliharaan, terutama pada masa brooding atau penghangatan ayam usia 1 hingga 14 hari. Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR Provinsi Jawa Tengah Susilo menjelaskan, anak ayam sangat bergantung pada pemanas berbasis listrik. Peternak besar umumnya masih bisa bertahan karena memiliki genset. Namun, para peternak kecil tanpa cadangan listrik menjadi pihak yang paling terdampak.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Kekosongan kursi 5 kepala organisasi perangkat daerah di Bojonegoro segera terisi setelah tahapan tes tulis hingga wawancara sesuai tahapan hasil seleksi akhir bakal diumumkan besok. Semua pendaftar harus terima keputusan dari panitia seleksi dan bupati. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Bojonegoro Hari Kristianto bilang, 3 pelamar atau kandidat terbaik di setiap formasi akan diumumkan peringkat teratas layak menjabat sebagai kepala OPD. Meliput Kepala Diskominfo, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala BPPD Bojonegoro, Kepala Satpol PP, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
2: Iya, untuk menghalau debu kan?
1: Katanya banyak tikus di gudang ini, takut kena penyakit dari kotorannya.
2: Penyakit apa?
1: Hantavirus.
3: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika berkelana kota ya. Sudah jam 6 lewat 44 menit. Sudah sampai di mana kawan Rasika untuk perjalanan kawan Rasika? Dan yang sudah gabung lagi ini ada Pak Agus Pura.
1: Gayam Sari juga ada mulai hujan Mbak. Gital Gayam Sari.
0: Gayam Sari ya. Oke. Terima kasih infonya untuk Gayam Sari juga sudah mulai hujan. Pak Wendy?
2: Mbak, sekitaran Palawan Simli hujan tambah lebat ya Mbak. Tambah terus ya Mbak.
0: Oke.
2: Lebatnya rambut ya Mbak ya. Oke Mbak, begitu berarti. Ini otw ke TP Mall ya. Mau lihat-lihat pamerannya di sana Mbak.
0: Terima kasih. Belum selesai ta? Saya pikir udah selesai. Kemarin saya mau ke DP Mall tapi nggak jadi. Udahlah ke CL aja gitu. Soalnya nonton ini, nonton K-pop dance gitu Pak Wendy. Oke, Pak David, ini ada truk trouble di jembatan Bangetayu yang dari arah Genuk ke arah Pedurungan. Lalinya dibuat buka tutup di sekitaran Bangetayu ya. Truk mogok di sekitaran Bangetayu. Untuk saat ini sih jalurnya masih aman lancar ya. Oke, terima kasih Pak David untuk update-nya. Hati-hati yang melintas di sekitar Bangetayu. Pak Hertanto.
3: Malam Mbak Krita.
0: Iya,
3: selamat saya malam. Saya menginfokan untuk lampu TL perempatan Paragon ya, Simpang Paragon itu ya.
0: Oke, Simpang itu Paragon.
3: Itu mati ya. Mohon teman-teman hati-hati kalau lewat daerah sana. Oke. Terima kasih.
0: TL di Simpang Paragon padam ya, kawan Rasika. Jadi yang melintas ini harap hati-hati. Sudah ada info dari Pak Hertanto. Terima kasih Pak Hertanto. Pak Zuhri.
4: Mbak Krita berangsong arah Kaliwung. Udah deres ya Mbak.
0: Oke.
4: Suwun Mbak Krita. Lalu lintas di Brangsong kedua arah lancar ke.
0: Oke siap.
4: Yang ke arah Semarang juga lancar.
0: Oke siap.
4: Kepadatan di TL ujung TL ini Mbak Lingkar ya. Dari Semarang ke arah Kendal cukup panjang Mbak Krita. Biasa jam puncak pulang kerja mungkin campur truk-truk gitu ya. Yang ke arah Kendal. Tapi yang ke arah Semarangnya udah lancar Pak.
0: Lancar ya.
4: Jalur-jalur terus banget gitu Mbak Krita. Mata nun.
0: Oke.
4: Hati-hati hujan terus. Lampu penerangan tengah tidak nyala nggih. Hati-hati. Setelah KIK arah Semarang malah nggak hujan Mbak.
0: Oke.
4: Dan lampu penerangan banyak yang nyala, hanya beberapa aja yang mati.
0: Oke siap.
4: Masuk Semarang terus lagi Mbak Krita.
0: Oke.
4: Aku mau masuk tol lain Mbak.
0: Oke siap. Terima kasih Pak Zuhri untuk infonya. Pak Edi Harjono.
5: Malam Mbak Krita.
0: Iya selamat malam.
5: Di kawasan M23 juga hujan ya Mbak ya. Sudah mulai hujan. Kayaknya rata ini. Matur suwun Mbak Krita.
0: Oke.
5: Suben santen slok dulu Mbak Krita. M23 hujan terus ini. Itu saja ya Mbak Krita. Kayaknya ini apa hujannya merata ini Mbak Krita. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono, Pak Chandra Sandro.
6: Mbak Krita sudah hampir sampai di Poncol pemberhentian terakhir. Tadi di Bundaran Semarang Hebat dan Indraprasta terpantau masih padam ya Mbak Krita dan masih diguyur hujan.
0: Oke.
6: Terima kasih untuk kebersamaannya Mbak Kri atas infonya sepanjang perjalanan dan kawan-kawan Asia. Selamat malam Mbak Krita, terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Chandra Sandro untuk infonya. Lanjut lagi, yang sudah gabung ada Pak Iwan. Kaliwungu udane deres muni katanya. Iya, Kaliwungu hujan memang. Ya, tadi juga sudah disampaikan Pak Zuhri tadi ya, Pak Iwan ya. Pak Prayitno.
7: Malam Mbak Krita, kabar Rasika. Simbang PLN sudah mulai hujan. TL-nya mati Mbak, terjadi ketersendatan. Terima kasih.
0: Oke.
7: Malam Mbak Krita, kabar Rasika. Jalan Mambojo, PLN-nya dimatikan Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Prayitno. Pak Adi Nugroho ini menginfokan untuk Plamongan saat ini sudah berhenti hujannya ya. Oke, terima kasih infonya Pak Adi Nugroho. Sebentar, saya lihat untuk kawasan Simpang 5 nih. Apakah Simpang 5 masih hujan juga? Kalau dari pantauan CCTV sudah berhenti hujannya. Terus apa yang bekas-bekas demo tadi, ada kertas-kertas segala macam, ini sudah dibersihkan ya. Oke. Terus ini pintu gerbang juga sudah dibuka ini. Pintu gerbangnya juga sudah dibuka. Nah, sudah kondusif, sudah tidak ada mahasiswa yang berdemo, ya ditolong oleh hujan ini tadi ya. Oke. Pak Isnan, selamat malam.
8: 49 Mbak, ngalian naik kering ya. Ini okay. Sampai melintas di perumahan DPI juga masih kering. Demikian, terima kasih.
0: Oke, untuk sekitar ngalian kering ya Kawarasika, dan sepertinya hujan di Kota Semarang juga sudah berhenti sepertinya. Tapi untuk sekitar Kaliwungu masih deras. Kalau Ungaran belum turun hujan nih. Ya, semoga Ungaran hujannya nanti malam aja gitu ya, biar adem gitu. Dan untuk saat ini di Sayung lancar, tidak ada ketersendatan. Brangsong ini masih melambat sedikit yang dari arah Kendal. Kalau yang ke arah Kendalnya lancar, tidak ada ketersendatan. Di sekitaran TL yang di Rumah Makan Sakinah juga antrian pendek saja. Terus untuk sekitaran Tol Manyaran, Tol Krapyak arah ke Jatingaleh, ini masih melambat juga karena masih ada pekerjaan jalan, jalannya masih di scraping gitu ya. Pak Ayuk.
9: Selamat malam Mbak Greta, melaporkan
0: iya,
9: dalam dari Kemang Sayung lancar arah ke Semarang. Ini kali-kali mulai rintik-rintik hujan di Tol Kopiarjo juga hujan ya. Terus lalu itu.
0: Oke, terima kasih Pak Ayuk untuk infonya. Ini juga masih hujan ya, melintas di tol ya. Dan kawan Rasika yang di Gombel ya, di Gombel ini masih melambat sedikit saja, hanya di sekitar tikungan itu, tapi pendek saja di Gombel, antreannya. Terus yang di sekitaran Kaligarang ini lancar, tidak ada ketersendatan. Di sekitar Taman Diponegoro ini juga lancar. Nah, yang di sekitaran apa Siranda ya, itu karena tadi ada BRT Mogok tadi infonya ya, yang di sekitar Siranda ini melambat. Di Siranda melambatnya itu mulai dari Vina House itu sampai di sekitaran apa ya, Giggle Box itu ya, Giggle Box di Kamboja kayaknya gitu infonya. Pak Ardian, selamat malam, jam 18.50. Ini tadi dari Citarum, Kota Lama, Dr. Cipto, dan seterusnya hujan. Tapi lalinya masih lancar. Oke, terima kasih Pak Ardian untuk infonya. Kota Semarang, Kawarasika, banyak yang masih diguyur hujan ya. Dan untuk Kawarasika yang masih berada di jalan raya ini tetap hati-hati gitu. Karena Greta Putri mau pamit. Yang masih berada di jalannya tetap hati-hati ya Kawan Rasika, selalu patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: PRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Aturan BOP 25 juta per RT tahun 2026 lebih fleksibel dan pelaporan lebih mudah. Pemkot Semarang menghidupkan kembali pusat perdagangan di Pasar Johar Semarang.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita, Senin 22 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mulai membuka pengajuan pencairan bantuan operasional penyelenggaraan atau BOPRT sebesar 25 juta per RT per tahun. Pencairan bantuan itu ditargetkan mulai terrealisasi pada akhir Juni 2026. Wali Kota mengatakan para pengurus RT sudah bisa mempersiapkan pengajuan setelah sosialisasi peraturan-peraturan Wali Kota atau Perwal nomor 20 tahun 2026 selesai dilaksanakan. Terdapat sejumlah perubahan dalam aturan penggunaan BOPRT tahun ini. Selain untuk administrasi RT yang dibatasi maksimal 2,5% atau Rp625.000. Dana tersebut kini dapat digunakan untuk kegiatan sosial, budaya, pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, hingga penataan dan pemeliharaan lingkungan Wali Kota atau Perwal nomor 20 tahun 2026 selesai dilaksanakan. Menurutnya terdapat sejumlah perubahan dalam aturan penggunaan BOPRT tahun ini. Selain untuk administrasi RT yang dibatasi maksimal 2,5% atau Rp625.000, dana itu kini dapat digunakan untuk kegiatan sosial, budaya, pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, hingga penataan dan pemeliharaan lingkungan. Wali Kota menjelaskan penggunaan anggaran untuk pengadaan barang maupun kegiatan lain diperbolehkan selama telah melalui musyawarah atau rembuk warga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng kawasan legendaris Pasar Johar Semarang dipastikan bakal kembali ramai. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meluncurkan strategi untuk menghidupkan kembali urat nadi perdagangan kota lumpia tersebut dengan melahirkan New Pasar Maling di kompleks Pasar Johar. Langkah ini diambil bukan sekadar untuk menggelar lapak jualan, melainkan menyulap kawasan yang dulunya ikonik tersebut menjadi pusat aktivitas seni, olahraga, dan ruang kreatif anak muda. Saat meninjau langsung lokasi Senin lalu, Wali Kota mengatakan, tantangan pasar tradisional di era gemburan digital saat ini sudah sangat berat. Banyak pedagang yang angkat kaki karena kalah saing dengan pasar online. Merespons tantangan tersebut, Agustina sudah menyiapkan cetak biru. Kawasan New Pasar Maling tidak akan dibiarkan monoton. Area kosong di bagian atas bangunan akan dijadikan etalase berkala bagi produk-produk UMKM lokal

0: secara bergantian setiap minggu. Bahkan pusat pelatihan pun akan digeser ke pasar ini agar suasananya semakin hidup. Tak hanya itu, magnet utama yang sedang digodok adalah menyatukan seluruh kuliner legendaris khas kota Semarang di satu titik di kawasan tersebut. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, masjid, musola, pondok pesantren hingga madrasah diniyah merupakan aset penting yang tumbuh dari semangat gotong royong dan kedermawanan masyarakat. Namun selama bertahun-tahun tidak sedikit tanah wakaf yang berdiri tanpa kepastian hukum yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kini Jawa Tengah menunjukkan langkah besar dalam melindungi aset-aset keagamaan tersebut. Jawa Tengah tercatat sebagai daerah dengan capaian sertifikasi tanah wakaf tertinggi di Indonesia. Hingga pertengahan 2026, sebanyak 73.864 bidang tanah wakaf atau sekitar 73% dari total aset wakaf di Jawa Tengah telah memiliki sertifikat resmi. Capaian itu mendapat apresiasi langsung dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala ATR BPN Nusron Wahid saat menyerahkan 243 sertifikat tanah wakaf kepada 243 Natsir dari berbagai daerah di Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang Selasa lalu. Menurutnya, keberhasilan itu tidak hanya menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas aset wakaf, tetapi juga mencerminkan kuatnya sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan para pengelola wakaf di daerah. Meski demikian, pekerjaan rumah masih cukup besar. Data ATR BPN menunjukkan masih terdapat sekitar 27.000 masjid, musola, dan berbagai aset wakaf lain di Jawa Tengah yang belum memiliki sertifikat. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah hingga kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Negara untuk kali ke-15 secara berturut-turut. Muhammad Afif dari Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan predikat wajar tanpa pengecualian berturut-turut tidak berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif, segera ditindaklanjuti. Pemerintah Jawa Tengah menurut Afif harus segera melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada. DPRD Jawa Tengah kembali mengingatkan pemerintah adanya pengaruh melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika yang imbasnya juga dirasakan masyarakat. Efisiensi anggaran perlu dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang tidak prioritas. Untuk lebih mendongkrak ekonomi masyarakat, DPRD Jawa Tengah mendorong pemerintah untuk memberikan insentif di sektor UMKM agar lebih produktif. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yasin Maimun meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayahnya agar membeli telur dari peternak lokal untuk program makan bergizi gratis. Itu disampaikan saat rapat koordinasi tata kelola penyelenggaraan dan rantai pasok bahan baku MPG di Jawa Tengah di kantor Gubernur Jawa Tengah Jumat lalu. Menurutnya, keberadaan ribuan dapur MPG seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, khususnya bagi peternak, petani, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal. Data Badan Gizi Nasional menunjukkan rata-rata kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai 720.902 kg per minggu. Namun angka itu masih jauh dibanding potensi produksi telur Jawa Tengah yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun. Bahkan penyerapan dari SPPG di Jateng belum sebanyak itu. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Komisi Pemberantasan Korupsi RI memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas komitmennya membangun tata kelola perizinan pertambangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Bahkan Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai pilot project nasional pengelolaan perizinan mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Penetapan itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti dalam rakor pencegahan tindak pidana korupsi pada perizinan tambang, khususnya MBLB di kantor Gubernur Jawa Tengah baru-baru ini. Menurut Eli, Jawa Tengah menjadi daerah yang layak dijadikan percontohan karena telah memiliki landasan regulasi yang kuat dalam pengelolaan sektor pertambangan. Ia menjelaskan sektor pertambangan merupakan bidang yang memiliki proses perizinan kompleks karena melibatkan banyak instansi mulai dari pemerintah kabupaten kota, dinas pekerjaan umum, dan penataan ruang, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, Dinas Lingkungan Hidup, APR/BPN, hingga Dinas Penanaman Modal, dan pelayanan terpadu satu pintu. Karena itu, KPK terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh tahapan perizinan guna menutup celah penyimpangan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, masa depan penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun menjadi perbincangan hangat pada bursa transfer musim panas 2026. Setelah berpisah dari FCB Dender Belanda, Ragnar dikaitkan dengan Persija Jakarta dan Sparta Rotterdam. Persaingan Persija Jakarta versus Sparta Rotterdam dalam perburuan Ragnar Oratmangun menarik perhatian publik. Banyak pendukung menunggu keputusan sang pemain terkait klub barunya musim depan. Laporan dari Sparta News menyebutkan komunikasi sudah terjalin antara semua pihak, namun hingga kini belum ada kesepakatan resmi yang tercapai. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Good night everybody. It's Monday night and I'm back here on the on 105.6 FM Rasika USA. Berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya, setiap hari Senin malam jam 7 sampai dengan jam 9 aku mau membuka informasi dari dunia showbiz, entertainment, musik, film dalam negeri ataupun luar negeri kawan Rasika, dari berbagai informasi jalan raya yang sudah mengepung kita setiap hari dari pagi, siang, sore, kawan Rasika. Oh, kita rehat sejenak di Radio Rasika kalau kata jinglenya. Di Senin malam ini sampai dengan nanti menjelang jam 9. Don't forget to follow our media social on Instagram @RasikaUSA, Facebook fanpage RasikaUSA, and go through the TikTok di RasikaUSA 105.6 FM. Our platform streaming di www.rasikafm.com atau download aplikasi Rasika di Google Play untuk Anda pengguna Android. Streaming audio bisa, streaming sembari nonton kita juga bisa. Dan tanpa takut kehilangan frekuensi 105.6 FM Rasika USA, dimanapun Anda berada bisa tetap bersama Rasika.

0: Rasika USA.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

Ada dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah itu meninggal dunia."

Wah, luar biasa. BTS Arirang World Tour di Jakarta finally in 3 days, guys. Setelah pengumuman hari ketiga, yaitu 29 Desember 2026, sudah dilakukan, dan beberapa hari setelahnya langsung war tiket. Dan you know what? Rekor terbaru dalam jumlah antrian untuk mendapatkan tiket konser BTS Arirang World Tour di Jakarta mencapai 1,2 juta antrian waktu general sales pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026 kemarin, untuk rebutan mendapatkan satu hari kawarasika tambahan di konser BTS World Tour Arirang 2026. Jadi nanti BTS konser di Jakarta tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Can you imagine we're feeling the New Year's Eve bersama BTS? Dan banyak yang kemudian mengincar ya kawarasika untuk dapat tiket di hari ketiga ini. Kenapa? Ya tanggal 29 Desember gitu loh guys, kayak it will be biggest moment gitu untuk bisa merayakan malam pergantian tahun atau mengakhiri 2026 dengan konsernya BTS. Dan masih seputar konser kawarasika, belum selesai gegap gempita seputar BTS Arirang World Tour di Jakarta Desember 2026 di Gelora Bung Karno Jakarta nanti. Duar, tiba-tiba another legendary idol K-pop group, Big Bang, akhirnya resmi mengumumkan jadwal world tour mereka. Dan kabar baiknya, Jakarta menjadi salah satu kota yang disambangi. Jadi, grup band legendaris atau idol group ya, sorry, idol group legendaris asal Korea Selatan Big Bang, walaupun personilnya cuma tinggal 3 yang aktif kawarasika, resmi akan menggelar event konser tunggal di Jakarta International Stadium pada hari Sabtu 16 Januari 2027. Tuh saking bernuh energi dan juga semangatnya ya kawarasika, perkonseran di tengah ekonomi yang bergejolak kayak gini kok luar biasa menyala sekali nih. Jadi konser world tournya Big Bang ini digelar untuk merayakan 20 tahun perjalanan karir Big Bang dan akan menampilkan 3 member, G-Dragon, Taeyang, dan juga Daesung. Dan konser ini juga menjadi momen reuni tour mereka di Indonesia setelah terakhir kali tampil pada 2015. Jadi warganet dan juga para K-popers ini kayak adik-adik Gen Z dan Gen Alpha nontonnya BTS ya. Untuk yang millennials dan juga Gen Z awal-awal, please Big Bang, jadi kayak dibagi pasarnya biar rebutannya nggak luar biasa. Jadi rangkaian Big Bang 2026 World Tour akan dibuka di Goyang Stadium Korea pada tanggal 21 sampai dengan 23 Agustus 2026, baru deh akan keliling ke Amerika Serikat, Inggris, Australia, kemudian juga di beberapa negara lain di Asia kayak di Tokyo, kemudian juga di Fukuoka, lalu juga di Bangkok, di Philippines, di Taiwan, lalu juga di Kuala Lumpur ya kawarasika, untuk menyinggahi kota-kota tersebut. Jadi untuk masyarakat biasalah ya, kalau war Jakarta masih kesempatannya kecil, bisa war Kuala Lumpur atau Singapura atau bahkan Bangkok atau Filipina. Jadi sampai dengan saat ini promotor maupun YG Entertainment masih belum mengumumkan informasi lebih lanjut mengenai harga tiketnya, kemudian juga kapan war-nya kawarasika. And you guys excited? This is Big Bang loh guys, terakhir ke Indonesia 2015. Are you excited? Everyone is excited. I wanna hate you, cause

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Salatiga untuk memanfaatkan program Kementerian Perdagangan guna menembus pasar ekspor. Saat berdiskusi dengan puluhan pelaku UMKM di Argotelo Salatiga, Menteri Perdagangan menegaskan bahwa pihaknya siap memfasilitasi pelatihan, perluasan akses hingga jaringan perwakilan dagang di luar negeri. Dalam kesempatan itu, Mendag juga mengundang UMKM lokal untuk terlibat dalam Trade Expo Indonesia ke-41 pada Oktober mendatang di BSD City, Tangerang sebagai momentum emas mempertemukan produk daerah dengan pembeli internasional.
3: Singkong Argotelo itu selain sudah ekspor, ya, dia juga pasarnya cukup banyak, ya. Jadi kemarin, tahun kemarin kita ikutkan di pameran Trade Expo Indonesia. Ya, ternyata dapat buyer dan sekarang rutin ekspor ke Australia. Nah, kita ingin mengembangkan UMKM seperti itu, seperti Argotelo, kita akan carikan buyer. Jadi kita ada namanya program business matching, Pak. Kita mempunyai perwakilan atase perdagangan dan ITPC Indonesia. Trade Promotion Center itu jumlahnya 46 di 33 negara.
2: Strategi ini diharapkan mampu mendorong lebih banyak produk keunggulan Salatiga seperti olahan singkong agar naik kelas dan berjaya di pasar global. Harapan warga Desa Mojo Agung, Kabupaten Kendal untuk memiliki akses cepat menuju Kabupaten Batang kini segera menjadi kenyataan. Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih sepanjang 52 meter yang menghubungkan kedua wilayah tersebut tercatat sudah mencapai progres 70% dan masuk tahap pemasangan seling baja. Dandim 0715 Kendal, Letkol Ade Sohali memastikan proses konstruksi bersama warga berjalan sesuai jadwal guna menjamin kualitas bangunan jangka panjang. Infrastruktur strategis ini disambut antusias karena mampu memangkas waktu tempuh perjalanan dari 2 jam menjadi lebih singkat, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Sejumlah orang tua atlet di Kota Salatiga mempertanyakan transparansi seleksi penerimaan siswa kelas khusus olahraga di SMA Negeri 3 Salatiga. Keluhan tersebut muncul setelah sejumlah siswa yang memiliki prestasi hingga tingkat provinsi dinyatakan gagal lolos, sehingga Komite Olahraga atau KONI Salatiga juga turut mendorong adanya keterbukaan mekanisme penilaian. Menanggapi hal itu, pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 3 Salatiga Suprianto menegaskan seluruh proses seleksi sudah berjalan ketat dan sesuai regulasi Pemprov. Kelulusan siswa dihitung berdasarkan rumus resmi yang menggabungkan komponen tes kemampuan akademik, nilai rapor, serta bobot prestasi piagam yang dimiliki atlet. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Guys, ada yang masih ingat Shin Min Ah gak sih? Ingat kan? Jadi Kamarasika, Shin Min Ah ini berbagi curhatannya tentang percintaan, pernikahan, ya kan, sampai memberikan nasihat bijak dan realistis sebagai seorang yang berpengalaman dalam hubungan. Asik. Jadi muncul di konten YouTube-nya Lee Jong Yi Kamarasika, Shin Min Ah ini menanggapi persepsi orang yang lama berpacaran tapi kok nggak menikah-menikah. Nah, kalau Shin Min Ah itu punya semacam statement kalau semakin lambat itu justru malah semakin baik. Yes, jadi Shin Min Ah ini kan salah satu aktris yang juga cukup diidolakan oleh banyak banget orang ya, Kamarasika, dari prosesnya dia meniti karir di dunia drama Korea Selatan, kemudian juga berpasangan dengan Lee Seung Gi, kemudian juga sampai dengan dia menikah, Kamarasika. Jadi Shin Min Ah ini bilang kalau dia ya kan memang menjalankan hubungan bersama aktor Kim Woo Bin kan sejak 2015 nih. Sejak 2015 mereka bisa benar-benar catch up banget itu karena mereka selalu menyenangkan satu sama lainnya. Baik itu Shin Min Ah ataupun Kim Woo Bin itu selalu membangun momen-momen yang menyenangkan. Maka dari itu, rasa bahagia yang didapatkan dia setiap hari bersama Kim Woo Bin itu kayak apakah aku harus menjalani hidup berumah tangga? Nah, makanya kemudian Shin Min Ah itu setelah berpasangan lama sama Kim Woo Bin sejak 2015 baru menjalani pernikahan di tahun kemarin saat usianya masih 2025 itu, berarti Shin Min Ah usianya 41, Kamarasika. Kalau diibaratkan di Indonesia tuh kayak Luna Maya. Jadi menurut Shin Min Ah itu dia bilang sebuah hubungan itu bukan cuma sekedar kayak kamu siap, aku siap, ayo kita menjalani rumah tangga. Tapi apakah mampu membangun hubungan yang membahagiakan selama bertahun-tahun? Nah, itulah yang dirasakan oleh Shin Min Ah sama Kim Woo Bin deh. Makanya bisa pasangan lama dan baru memutuskan yakin untuk menikah di usia 41 tahun mereka berdua. Dari Korea Selatan, kita menuju ke dalam negeri, Kamarasika. Wah, dunia film Indonesia di tahun 2026 ini semakin berwarna ya. Literally dari awal tahun, pertengahan tahun ini, Kamarasika, sampai dengan nanti akhir tahun 2026, genre film-film Indonesia itu semakin eksploratif. Salah satunya di film Operasi Pesta Copet yang sebentar lagi akan tayang, Kamarasika. Film yang dimainkan oleh Iqbal Ramadan ini menceritakan tentang cerita segerombolan copet yang biasanya bekerja dalam sebuah kesatuan tim. Nah, nantinya akan punya cerita tuh antar tokoh ya, Kamarasika, di film Operasi Pesta Copet. By the way, film Operasi Pesta Copet ini ketika pertama kali dirilis posternya, sebelumnya namanya bukan Operasi Pesta Copet kawan, tapi Operasi Pesta Pora. Tapi entah kenapa kemudian dirilis ganti ulang judulnya menjadi Operasi Pesta Copet. Jadi Operasi Pesta Copet ini, Kamarasika, menggunakan latar belakang salah satu festival musik Indonesia terbesar di Indonesia, yaitu Pesta Pora, di mana Operasi Pesta Copet nanti dimainkan selain Iqbal Ramadan ada Christo Emmanuel, Zulfa Maharani, Kawai Labiba, dan Jonathan Alvaro yang dijanjikan dari rumah produksinya Imaginary Pictures. Kalau film ini akan sangat berbeda dan latar belakangnya juga seru banget karena kisahnya ada di salah satu festival musik besar di Indonesia, yaitu Pesta Pora. Film Operasi Pesta Copet nanti akan tayang 27 Agustus 2026.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, nggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

Guys, thank you so much for having me di Raska untuk edisi Senin malam ini Kamar Raska. And once again, Rasika, di Senin jam 7 sampai dengan menjelang jam 9 malam kita rehat sejenak ya dari berbagai rutinitas dan juga hiruk pikuk jalan raya dari pagi, siang, sore, malam, almost Monday to Sunday Kamar Rasika. Kita bersama Anda full jalan raya sepanjang pagi sampai dengan malam. Tapi ada satu waktu di hari Senin jam 7 sampai dengan jam 9 di 105.6 FM Raska USA. We're chill a little bit dengan informasi dari dunia showbiz, entertainment, musik yang tadi udah disampaikan menemani Anda di malam hari. Sampai ketemu lagi besok ya, Kamar Rasika. And I wish you have a good rest. Besok bisa penuh energi, full power lagi untuk memulai kegiatan dan juga aktivitasnya di pagi hari bersama aku dan Jamal Boy tentunya besok pagi Kamar Rasika ya. Salam untuk keluarga. And I know that malam hari ini banyak juga yang baru memulai kegiatan dan juga aktivitasnya. And I wish you all have a wonderful night untuk Anda semua yang mungkin hari ini punya kegiatan malam hari sampai dengan besok. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Yuda signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beberapa tahun yang lalu, pernah terjadi di Masjid Istiqlal, seorang imam sholat hari raya, dalam memimpin sholatnya, ia lupa membaca kalimat-kalimat takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di tempat lain, ada seorang imam sholat Jumat lupa membaca Al-Fatihah dalam memimpin sholatnya. Khilaf atau yang sering disebut lupa hingga berbuat salah ternyata merupakan sifat yang memang ada pada setiap manusia. Tidak disebut manusia kalau tidak punya sifat lupa. Namun menurut Rasul, sebaik-baiknya orang yang khilaf, jika ia ingat akan kekhilafannya, ialah segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, setiap manusia pernah berbuat khilaf, dan sebaik-baik orang yang berbuat khilaf ialah yang bertaubat.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

kados ingkang sampun kawula panjenengan sumerapi sedaya fa insyaallah pilih wonten ing enjang menika fa insyaallah kawula lan panjenengan badhe miwiti ngaos kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyidunal Imam Asy-Syekh Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibni Ata'illah As-Sakandari radhiyallahu an. Mugi kemawon sebab kiyatipun pengajeng-ajeng kawula lan panjenengan dateng rahmat taufik hidayahipun Gusti Allah ing dalem angsalipun sami-sami kempal wonten ing menika majelis sebab kelayan ngaos punika kitab Al-Hikam mugi-mugi pinaringono manfaat, mugi-mugi pinaringono manfaat, mugi-mugi pinaringono manfaat dados kepikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi wasananipun hasil ma'rifatul khassah wonten ing ngersanipun Allah sababipun pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Engkang nomor kali kanggo nrimo napa tuntunan lak menawi sampun mekaten ayo sing dilarang iku kok ketukon doi sing diperintah ayo dilakoni. Jadi setiap ilmu niku napa ingkang kawula panjenengan kagungi niku napa dengan sendirinya wonten swara tampa rupa nyuarakno napa nyuarakno lakonono ilmumu gitu. Dawuhipun Kanjeng Nabi gak ono uang iku alim mek uang iku sik durung nglakoni ilmune alimo yak nopo mawon mek sik durung dibuktekno ilmune iku jenenge dudu wong alim. Mangkane dipun dawuhaken wawailun liman la ya'lam marratan wa wailun liman ya'lamu wa la ya'lamu wa la ya'malu sab'a marrat. Suatu kerusakan bagi orang yang tidak mempunyai ilmu hanya kerusakan satu kali dan merupakan kerusakan sampai 7 kali uang sing duwe ilmu tapi mboten nglakoni ilmune pun kula tak takon sampean milih pundi pinter gak iso nglakoni ilmune gak patek pinter iso nglakoni ilmune milih pundi
Ngen? Mele pundi? Ngen? Mele gak patek pinter tapi berangkat dateng Gusti Allah. Sing dikuatirno niku napa? Nggih ta, wis akeh ilmune tapi gak berangkat. Kula tak takon teng sampean. Sampean kali kula niku mek dijak ngomong. Akeh pundi ilmu sampean kali berangkat sampean? Nen? Cobi akeh pundi? Ilmu sampean niku lho sak mangke niku lho. Mek diimbangno kare zikir ibadah sampean teng Gusti Allah akeh pundi? Nen? Kata ilmu nih, lah mek pun kados ngeten sampean niku salah napa mboten? Nen? Tentune salah. Tapi sampean kepingin mboten disalahno napa mboten? Kepi kula baleni malih. Ya napa carane uang niku nggih iso ketrima mulya ana ngersanipun Allah? Apa maneh sampe gak disalahno karo Gusti Allah? Kula baleni malih senajan titi ibadahe pokoke ayo ditemeni. Ditemeni mek sampean niku kakean ilmu tok mboten saged dipun lampahi napa akibate niku bakal dipun bendu dening Gusti Allah. Napa malih ilmu sampean niku sampean omongno teng uwong sing diomongno akeh kaya ngeten tapi sampean dhewe mboten nglampahi besok tambah luwe temen siksa saka ngersanipun Gusti Allah. Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf alun ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'kilun. Coba ngomong iso ngono iso nggih ta, cek pintere tapi oleh nglakoni gak sepiro nggih pancen mboten saged memenuhi amal ibadah kula kali sampean dateng ilmune mboten saged akehan ilmune tapi ayo sak mampune diniati sak temen sak temene dae pun Kanjeng Nabi nggih kama rawal Imam At-Tabrani wa Ibnu Adi wal Baihaqi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh asyaddun nasi azaban alimun lam yanfa'hu ilmu. Sing luwe banget besok iku nggih dusane uwong siksane uwong sing uwong mau ilmune gak dilakoni mboten manfaati. Banyak apa kira-kira ditemeni apa mboten? Ngan? Ditemeni apa mboten? Ngan? Ya napa kawitane nemeni niku ya napa? Ngan? Aki ya apa? Ngan? Jadi kunci nggih. Ngeten kawitane wong nggih temen teng Gusti Allah niku napa persiapan awal niku donga dhateng Gusti Allah nggih kados niki sampean donga ya Allah mugi-mugi ya Allah mangke kula panjenengan paringi rahmat pitulung ya Allah saged nglampahi sembahyang zuhur ngeten diniati dhisik nggih ta napa malih mek sampean sing luwih sampurna mboten sekadar diniati malah sampean dipun siapno
Ojo padane wong-wong niku kadane omahe gedhe-gedhe magrong-magrong. Nggih napa mboten? Nggone dayoe cek apike, nggih ta? Nggone mangane cek bersine, nggih ta? Sampai nggone jedinge niku lho. Sampai begitu indahe, nggih napa mboten? Musolae selengkraan. Niki kathah napa mboten? Nggih ta? Nggon sembayange omahe niku lho, rukuke pating celenten. Nggih sejadahe pating gak karuan, mboten ditata malih. Malah luwe apik nyapa jedinge. Niki kathah napa mboten? Nah, hati-hati lho nggih sing di omah gedhong lho. Nggih, ditata. Mari sembahyang ditata, dicepakno. Napa malih mek sampean mboten saged niat nata ajenge berangkat sembahyang, bakjane sembahyang sampean lempet sampean niati. Nggih, engko tak nggo sembahyang maneh ngeten-ngeten mangke ya Allah, bingah sanget kula ya Allah, saged ibadah dateng panjenengan ya Allah. Mugi-mugi mangke ya Allah kula saged paringan taufik saking panjenengan ya Allah. Diniati sisan. Nggih, langken mek pun niat, nggih, sampean kulinakno kanggo ngetes ati. Napa sing dikulinakno niku? Ndelok jam. Diapal jam iki biasa zuhur jam piro, asar jam piro, diapal niku kanggo ngontek jerone ati niki. Oh, sik durung zuhur, sik durung anu, ganjarane sampean. Eh, dilok jam ngenteni sembayang niku padha karo ganjarane sampean sembayang klayan sampurna menyang Gusti Allah. Ayo kira-kira seneng napa mboten? Kira-kira enteng napa mboten? Sampean sembayang mboten saged. Sampean sing sampurna cuma niat ngenteni niku lho, intidharu bainas salatain. Sampean niati, sampean dilok. Nggih ta? Mek pun sampean dilok. Nggih ta? Begitu sampean krungu azan, sampean ngraos sampean ingkang dipun timbali dening Gusti Allah. Nggih ta? Sampean mboten dilok sing azan, sing dirasakno ditimbali langsung karo Gusti Allah. Karo Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditinggal kabeh. Nggih. Malah wonten ing ba'du kutubis sufiyah. Nggih. Wekdal yang azan niku dawuh asyhadu an la ilaha illallah supaya nyambung dijawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah gak kontok aku ya pancen wis tak enteni kok nggih ta asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu al aku ya nyaksekno sisan mulai wong panjenengan kula kali sama niku senden karo Kanjeng Nabi nggih napa mboten gantungno teng Kanjeng Nabi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bika ya habibi wa qurrati aini ngeten selamat rawuh Kanjeng Nabi rawuh Kanjeng Nabi panjenengan minangka kekasih kula minangka keagunganku ya wonten ing ngersanipun Allah disebul ngeten ngeten supaya motoe niku waras gak gampang loro padang nggih tak ba'du sufia ndungakno liya barokahipun Kanjeng Nabi ya Allah, barokahipun Rasulullah ya Allah, muga-muga mripat kula ya Allah saged mirsani kewontenan kula ing dalem kekuranganipun ya Allah. Dadosaken kula niku maqam muhasabah, lajeng maqam muraqabah, maqam musyahadah. Ngeten. Nggih, dadi motoe gak kanggo ndilok sak liyane awake dhewe, kanggo ndilok awake dhewe. Diperhitung non pingin makom nopo makom muhasabah terus munggah makom muroko terus munggah dateng makom musyahadah diparingi makrifat menyang Gusti Allah ngeten jebul ngeten
marhaban bika ya habibi. Nggih ta? Nate napa dereng? Ya napa sih? Nggih, niki ben padhang. Ngeten marhaban bika ya habibi. Nggih ta? Wa ya qurrati aini. Nggih ta? Ngeten. Meneng nyebut nyuwun wasilah dateng Kanjeng Nabi. Nggih ta? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih ta? Wong kadung jaanu mboten menira kon jawabi. Merasa didawi Gusti Allah, hayya 'alas shalah. Nggih ta? Nggih ya Allah, nggih ya Allah. Kula badhe berangkat ya Allah. Allahumma ja'alni ya Allah min ibadikal qa'imin as-shalah. Nggih kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah, mugi-mugi kula ya Allah kelebet kawula panjenengan ya Allah, kawula panjenengan ingkang jumenengaken salat, mboten cuma kok nglakoni sembahyang ya Allah. Nggih ta? Lajeng hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billahil 'azhim. Napa? Allahumma ij'alni min 'ibadikas salihin. Min ibadika salihin al-muslihin falihin muflihin. Kula ya Allah kepingin dados kawula ingkang bejo ya Allah. Ngeten bau barang pun ngeten dipun jaya. Allahu akbar, Allahu akbar. Fana entek rasane teng Gusti Allah. Nderek dawuh ya Allah, sandika dawuh ya Allah, badhe berangkat dalem dateng ngerso panjenengan ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nggih. Nggih. La ilaha illallah. Geniku ya Allah, geniku para ulama salafus saleh diterusno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du dungo. Nggih ta? Empun. Nggih ta? Wong pancen awak niki sik kaya ngeten, sadurunge sibuk ana ngersanipun Allah. Sing liwat sembahyang wajib, napa sembahyang sunat. Qobli, qobliyah niku nata niki. Nyiapno ati supaya engko waktu sembahyang fardu niku dados napa? Dados madhep dhateng Gusti Allah. Ditoto salah mek kula kali sampean ba'da sunnatil qobliyah niku sampean tolah toleh ngalor ngidul terus sampean ngenteni makmum liyane sampean mlaku mriku salah niku. Nggih ta? Mek cara batiniah wong sufia kudu dikawiti malih qobliyah niku dasarmu wis gak tepat. Tapi mek cara hukum aja. Nggih ta? Mangkane teng mriku niku para ulama enggak ada khilaf. Enten terusi kali rokaat, enten sekawan rokaat qobliyah niku. Niki masalahe. Nggih ta? Meneng. Nggih ta? Mek pun meneng sampean meneng krungu qomat. Nggih ta? Allahu akbar, Allahu akbar. Nggih. Jawab ya nggih. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mboten pindho, siji-siji napa mboten? Siji-siji. Nggih ta? Cuma Allahu akbar niku dipindhokno supaya niki lho ngejur. Kari-karine sing mboten fana teng Gusti Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nggih ta? Niki, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nggih ta? Nyai barang pun qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Wonten ing mriku ba'du sufiyah krungu dawuh qad qamatis shalah, wis dijumenengno iki salat, wis didekno iki salat, bali teng awake dhewe. Nggih ta? Wis dijumenengno salat kanggo aku. Ngrasak awake niku disolati. Balen pun ngerasa awak ini ku disolati. Saking oleh temen ngerasa dia ini ditimbali Gusti Allah. Napa? Dijawab kode komati sholat. Napa jawabannya? Kode komati kiamah. Nggak, mis jumeneng kiamatku. Nggak tak?
wis didekno kiamat kok. Kiamat kula kali sampean niku mboten ngenteni kiamate dunya. Kiamat kula kali sampean niku sakniki napa ngken napa benjing dipundhut kari Gusti Allah. Qad qamatil kiamah. Niki lho, sampun dipun jumeneng kiamat kula ya Allah. Lah mek pun sampean niku eling kaya ngeten kira-kira. Nggih ta, kira-kira. Gitu, wekdal sampean kalau wau sembahyang niku saged temen apa mboten teng Gusti Allah? Tem saged temen. Mangkane dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Mek uang iku ape mati sebab nyebut la ilaha illallah. Senajan akeh dosane ya apa wae, berarti nggawa iman bakal dilebokno swarga karo Gusti Allah. Mergo napa? Mergo saking temene atine waktu la ilaha illallah eling bakal madhep menyang Gusti Allah. Kabeh gak ana perlune, kabeh gak ana artine, kabeh gak ana gunane. Aku wis lara nemen ape dipondhot karo Gusti Allah. La ilaha illallah dakhala aljannah. Teng mriku ukurane padha mawon sampean seger waras kaya ngeten. Sak pira sampean oleh zikir menyang Gusti Allah? Padha mek zikir sampean ajenge mati. Mek sampean wedal seger waras oleh zikir menyang Gusti Allah, mboten padha rasane padha mek ape mati. Sik cuma lisane tok sik eling liyane. Senajan zikir sampean niku oleh ganjaran mek pancen ikhlas, tapi gak dadi mandi ana jerone atine. Mboten iso nonton, kadang-kadang tambah akeh la ilaha illallah, la ilaha illallah, tambah murang-muring. Nggih napa mboten? Kadang-kadang atine pegel ngamuk ngadepi niki mawon, sampean maca sampean ngocon, maca wis diwaca. Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah. Mari sampean tambah murang-muring. Nyan? Malah sampean tambah pegel kadang-kadang nok jerone atine. Niku mergo napa? Mergo kali sampean kula kali sampean niku mboten madhep teng Gusti Allah, cuma maca tok. Niki kathah napa mboten niku? Nggih ta? Maca ijazah maca donga niki. Dadi mek pun ngeten kula kali sampean niku napa? Sing diperlokno niku napa? Mepepe teng Gusti Allah. Sing mepet ayyajibul muttara idza da'a, sing mepet barang pun ngeten qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah meneng dalem ya Allah lho ngeten nggih napa mboten dalem kawula panjenengan ya Allah. Kawula panjenengan ya Allah badhe sowan dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Sampeyan insyaallah sampeyan sepuro kula ya Allah. Insyaallah sembayange iso hu. Pun kira-kira ngeten niku angel napa mboten? Nen? Angel napa mboten? Nen? Sampeyan ngomong angel napa nate sampeyan coba? Nen? Sampeyan coba engken dalu mantun sembahyang isya sembahyang hajat sampean tilem ya Allah ngeten sampean tangeni kula ya Allah mangke dalu nggih ta sampean dokno malaikat ya Allah tak pengulo paring ijazah to nggih ta ngepasi karo waktu temurune waktu saatul ijabah sampean waca ditangeni insyaallah tapi sampean tangi ngeten ditangi di malaikat kata saman kata oke titik jret entek nggih ta langsung mawon pun nggih niku sampun kula urui sedaya insyaallah saman an wonten nggih wonten pun dilampahi nun nun dereng ayo dilakoni ya apa rek. Niki sampean niku nakalan sampean kabeh niku. Sampean kepingin mlebu swarga napa mboten? Kepingin mlebu swarga napa mboten? Kepingin mlebu swarga dhewe napa melok? Oh, enak. Melok sinten? Nen? Sampel apa?
melok kiai yang awak dhewe gak tentu. Sampeyan aja melok-melokan, sing mandiri sing iso awake dhewe. Wong tariqa ulul himmah wa nufuzul azimah. Aja njaluk barokah. Wong tariqa njaluk barokah niku salah. Barokah niku teng wong tariqa niku pun enten, melok milini gete karo daginge. Wis ana. Cuma sampean supaya ana apa? Dadi uang berangkat to dhewe. Ngeten lho. Coba kepingin mlebu swarga napa mboten? Kepingin mlebu dhewe napa melok? Nen? Mas repot. Kula ning ngajak ngomong taman kanak-kanak niku repot panjenengan niku. Pun nggih, jadi ngeten kanca-kanca, nggih, ngeten. Ingkang kawula aturaken iku napa? Mpun mriku pun minangka tarbiyah, minangka tuntunan. Nggih, mesti niku panjenengan cobi sekedhik-kedhik sampean lampahi. Ngeten lho, supados manfaat. Nggih ta? Lah mek sampean kaya ngeten niku, nggih, berarti sampean kali kula niku saking seneng ngaji, saking seneng melok ngaji, saking seneng ngrungokno ngaji, tapi mboten seneng doyanane para wali-wali. Lah ngeten ta? Yen apa sampean? Sampean kepingin belajar masak napa ugi kepingin iso mangan? Nen? Wong belajar masak wis iso kari mangan nek gak siap. Pun nggih, dadi sampean lampahi nggih kedhik-kedhik nggih. Mek sampean-sampean lampahi nggih ta, kula dongakno kali kula sampean. Kula dongakno napa? Muga-muga dawa umur. Amin. Di ala taatillah wa ittiba'i rasulillah wa mahabbati ibadillahi sholihin. Tapi niku mek sampean nglampahi. Tapi mek kira-kira sampean mboten nglampahi, kula dongakno napa sing enak? Ben, monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Rama Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Manakib Istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur. Hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 25 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

تشاء قدير. اللهم اصرف رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.